Berkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keutamaan besar bagi para sahabat Ahlul Badar. Keutamaan yang ketiga dijamin kedudukannya di surga. Pendengar rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bahkan mereka dijamin kedudukannya di surga. Mereka adalah orang yang telah melalui ujian keimanan yang sangat besar dan berhasil membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dengan penuh keyakinan dan keberanian berjuang di jalan Allah, meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Keutamaan keempat, menjadi contoh keberanian dan keteguhan iman. Pendengar yang budiman, para sahabat Ahlul Badar juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka sedikit dan peralatan perang mereka sangat terbatas, mereka tetap maju dengan penuh keberanian di medan perang. Sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Abu Dujanah radhiyallahu anhum adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat pemberani yang selalu berada di barisan depan dalam pertempuran ini. Keberanian dan keteguhan iman mereka menunjukkan bahwa kekuatan seorang muslim bukan terletak pada jumlah dan senjata mereka, melainkan pada keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi musuh, seorang muslim harus selalu memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang jika ia berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keutamaan kelima, diabadikan dalam sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah, keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat Ahlul Badar adalah bahwa nama-nama mereka diabadikan dalam sejarah Islam. Para sahabat ini dikenal sebagai pahlawan yang berjuang demi agamanya, dan keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang zaman. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisah perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi umat Islam. Kisah Perang Badar dan para sahabat yang ikut serta di dalamnya tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perjuangan mereka selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam senantiasa mengingat keberanian dan pengorbanan mereka. Mereka adalah simbol keimanan, kesetiaan dan pengorbanan yang sangat mulia. Pendengar yang budiman, keutamaan para sahabat Ahlul Badar mengajarkan kita untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar, mereka tetap maju dengan penuh keberanian, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Kemenangan dalam perang Badar bukanlah kemenangan karena kekuatan fisik, tetapi kemenangan karena keimanan. Para sahabat Ahlul Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan di jalan Allah akan selalu dihargai. Allah memberikan mereka ampunan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan surga dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa kebaikan dan kemuliaan. Demikianlah kisah tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam perang Badar atau Ahlul Badar. Mereka adalah pahlawan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan kisah perjuangan mereka menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelaknya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustaz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Penyayang rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah

dan peradaban dunia. Dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Kecil, Persia dan sebagian besar wilayah Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga ke-14 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Kekaisaran Cina yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dinasti Xia pada abad ke-21 sebelum Masehi terus berkembang menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Meskipun kedua kekaisaran tersebut terletak di wilayah geografis yang cukup jauh dan memiliki sistem politik dan budaya yang berbeda, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Ada berbagai interaksi antara kedua kekaisaran ini, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, hingga aspek militer. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dunia pada masa itu saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pendengar rahmati Allah, apa hubungan politik dan militer keduanya? Meski kedua kekaisaran itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh, ada beberapa interaksi politik dan militer antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina. Terutama setelah munculnya dinasti Mongol. Ketika dinasti Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya, Kekaisaran Cina pada masa dinasti Song yang telah berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. Pada abad ke-12, bangsa Jurchen yang mendirikan dinasti Jin mulai mengancam dinasti Song dari utara. Sementara pada saat yang bersamaan, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan juga mulai melakukan ekspansi yang mengancam di wilayah Asia Tengah. Meskipun tak ada hubungan langsung yang tercatat antara dinasti Seljuk dan dinasti Song, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa nomaden ini. Suku-suku Turki yang terlibat dalam dinasti Seljuk juga memiliki hubungan dengan suku-suku Mongol di Asia Tengah. Meskipun demikian, hubungan ini lebih terlihat dalam konteks ekspansi Mongol yang menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih luas antara Seljuk, Cina, dan Timur Tengah. Pada abad ke-13, ketika Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Asia, termasuk dinasti Jin di Cina Utara dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk, hubungan antara kedua kekaisaran ini menjadi lebih nyata. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan merebut Baghdad pada tahun 1258, ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Seljuk dan membuka jalan bagi pembentukan Kaisar Ikhanid yang menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Di sisi lain, di Cina, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan merupakan kelanjutan dari ekspansi Mongol di Asia. Pendengar rahmati Allah, di bidang ekonomi, dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup penting, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat yang dikenal sebagai Jalur Sutra berperan sebagai saluran utama dalam pertukaran barang, teknologi, dan budaya antara kedua wilayah ini. Seljuk yang berkuasa di wilayah Persia dan Asia Kecil menjadi penghubung antara dunia Islam di Timur Tengah dan dunia Tiongkok. Beberapa barang dari Cina seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah diperdagangkan melalui jalur ini menuju wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh dinasti Seljuk. Sebaliknya, barang-barang dari Timur Tengah seperti permata, tekstil, dan barang-barang mewah lainnya juga diperkenalkan Cina melalui perdagangan ini. Jalur perdagangan ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan teknologi dan pengetahuan antara kedua peradaban. Teknologi seperti kertas dan bubuk mesiu yang berasal dari Cina sampai ke dunia Islam melalui jalur sutra yang kemudian berkembang lebih jauh dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Pendengar rahmati Allah, selain perdagangan barang dan teknologi, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina juga terjalin dalam bidang budaya dan agama. Salah satu aspek paling menonjol dalam pertukaran budaya ini adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah, termasuk ke kawasan Cina. Pada masa dinasti Seljuk, Islam merupakan agama yang dominan di wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu di Cina, agama-agama seperti Konghucu, Budisme, dan Taoisme menjadi tradisi yang dominan. Namun seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah ini, Islam mulai masuk ke wilayah Cina,
khususnya melalui pedagang Muslim yang datang.

0: datang dari wilayah Timur Tengah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan pada abad ke-13 dan 14, komunitas Muslim di Cina mulai berkembang. Meskipun pengaruh Islam di Cina tak pernah sebesar di wilayah Timur Tengah, namun keberadaan komunitas Muslim di Cina memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Seljuk sebagai bagian dari dunia Islam memberikan dampak pada perkembangan sosial dan agama di wilayah Tiongkok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan memiliki sistem pemerintahan serta budaya yang berbeda, hubungan antara keduanya cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan, militer, dan pertukaran budaya. Jalur sutra berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan kedua wilayah ini, memungkinkan pertukaran barang, teknologi, dan bahkan agama antara Timur Tengah dan Cina. Meskipun tak ada interaksi politik langsung yang signifikan antara keduanya, interaksi mereka melalui jalur perdagangan dan pengaruh Mongol menunjukkan betapa terhubungnya dunia pada masa itu. Perkembangan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina menjadi contoh bagaimana peradaban yang berbeda dapat saling berinteraksi meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas tentang panduan berhias bagi wanita muslimah. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kepada agama kita, insya Allah. Pendengar muslimah yang berbahagia, tampil cantik, anggun, indah, dan mempesona adalah dambaan para wanita. Berbagai macam cara ditempuh banyak wanita demi meraih predikat tersebut. Dan sebenarnya berhias sendiri merupakan perkara yang dibolehkan selama tidak melanggar aturan syar'i. Namun sayangnya banyak wanita muslimah yang tidak memperhatikan etika Islami ketika berhias. Bahkan penuh bangga berhias dengan cara jahiliyah. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, agar berhias tidak melanggar syariat, kepada Anda wahai wanita muslimah, simak betul-betul cara berhias yang terlarang dalam syariat Islam berikut ini. Yang pertama, perhiasan kepala. Cara berhias yang dilarang pada bagian kepala meliputi perhiasan rambut. Adapun larangan berkaitan dengan rambut adalah membuka rambut dan leher tanpa jilbab. Banyak wanita yang mengaku muslimah masih menanggalkan jilbab. Bahkan ada yang sudah menutup kepalanya namun sebatas dengan kerudung kecil, tipis, dan transparan. Tentu hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kanallahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian larangan berikutnya adalah mencukur gundul atau memendekkan rambut menyerupai laki-laki, dikecualikan karena sakit atau untuk operasi. Nabi SAW bersabda, aku berlepas diri dari wanita yang menggundul rambut kepalanya, berteriak dengan suara keras, dan merobek-robek pakaiannya ketika mendapat musibah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian larangan berikutnya adalah mencabut uban. Seringkali wanita yang sudah mulai tumbuh uban tidak percaya diri dengan penampilannya. Akhirnya mereka mencabuti uban tersebut. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang Muslim beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan kelak akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian larangan berikutnya adalah mewarnai rambut yang telah beruban dengan cat warna hitam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ubahlah atau warnailah rambut, tetapi jauhilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Pendengar yang budiman, larangan berikutnya adalah menyambung rambut. Menyambung rambut juga dilarang di dalam Islam. Larangan ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mencukur alis. Mencukur alis kerap kali dilakukan wanita demi tampil menawan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut alis, dan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan. Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mengikir gigi dan memasang behel atau kawat gigi untuk kecantikan dan bergaya, bukan karena sakit atau cacat. Dalilnya adalah hadis tadi yang menerangkan laknat Allah bagi perempuan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan dan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, itu tadi cara berhias yang dilarang pada bagian yang meliputi kepala, baik rambut maupun gigi. Selanjutnya adalah perhiasan yang meliputi tangan. Wanita muslimah dilarang memakai kuteks kuku yang menghalangi air wudu meresap ke dalam kulit. Hal ini terlarang karena menghalangi kesempurnaan berwudu. Kemudian dilarang memanjangkan kuku dan menyambungnya. Perkara ini terlarang karena bertentangan dengan fitrah. Nabi SAW bersabda, 5 perkara termasuk fitrah. Khitan, membersihkan bulu rambut di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi seorang muslimah, tidak boleh membiarkan 5 perkara tersebut melebihi 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan tidak boleh dibiarkan melebihi 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini cara berhias yang terlarang yang meliputi bagian tangan. Berikutnya, pendengar yang berbahagia, perhiasan yang meliputi bagian badan dan pakaian. Larangan-larangannya meliputi larangan bertato. Tato di bagian badan mulai marak dilakukan oleh para wanita. Padahal tato merupakan cara berhias jahiliyah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato." Kemudian larangan memakai pakaian ketat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama sekelompok kaum yang mereka mempunyai pecut seperti buntut sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Dan kelompok yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapati aromanya. Padahal aroma wangi surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, larangan keluar rumah dengan aroma parfum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium aroma harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Terakhir yang keempat, adalah perhiasan yang meliputi bagian kaki. Adapun perhiasan di bagian kaki yang dilarang seperti memakai sepatu tumit tinggi, memakai gelang kaki yang ditampakkan, memakai rok pendek, celana ketat, dan transparan meskipun lebar. Ini semua cara berhias yang dilarang di dalam Islam, semata-mata hanya ingin berpenampilan cantik dan agar para laki-laki melihat pesonanya. Pendengar muslimah yang berbahagia, apa artinya tampil cantik jika harus menanggung siksa di neraka? Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberi kemudahan untuk kita menjalankan ketaatan kepadanya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan para muslimah dari berbagai tipu daya setan dalam berhias diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir atau dosa-dosa yang membinasakan mengkategorikan tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Pendengar yang budiman, ada banyak ayat yang membahas masalah ini. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sebuah hadis yang membahas pertanyaan Jibril alaihissalam yang artinya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada takdir, baik dan buruknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 6 golongan yang aku, Allah dan seluruh Nabi melaknat mereka, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang menambah-nambah kitab Allah, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaan, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Utbah At-Dimashqi telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya tidak masuk surga orang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang mendustakan takdir, dan pecandu arak. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar dan berkata, sesungguhnya si fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan muncul pada umat ini kaum yang merendahkan, yang memburukkan, dan yang mencela kepada ahlul qadar, yaitu orang-orang yang beriman kepada takdir. Mendengar, ada 2 kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Pertama adalah kelompok Jabariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba dipaksa atas perbuatan-perbuatannya dan hamba-hamba tersebut tidak memiliki kehendak dan kemampuan terhadap perbuatannya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok Qadariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba benar-benar berdiri sendiri dalam kehendak dan kemampuannya atas perbuatan-perbuatannya. Tidak ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah atas dirinya. Untuk membantah kelompok pertama, yaitu Jabariyah, dibantah oleh nas-nas syar'i dan dengan kenyataan di lapangan. Adapun nas syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya keinginan dan kehendak bagi seorang hamba serta menyandarkan kepada hamba itu sendiri setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152, "Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah." Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzolimina naron ahata bihim suratikuha." Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Sedangkan dalil dari kenyataan, yaitu setiap orang bisa membedakan antara perbuatan-perbuatannya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, seperti makan dan minum, menjual dan membeli, dan dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, seperti gemetar ketika sedang demam atau jatuh dari atap rumah. Untuk perbuatan yang pertama, maka pelakunya yang telah memilihnya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua bukan atas pilihannya sendiri dan tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada dirinya. Adapun pendengar yang budiman, golongan yang kedua yaitu Qadariyah telah dibantah oleh syariat dan akal pikiran. Dalil dari syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa seluruh perbuatan hamba terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Demikianlah pembahasan tentang beriman terhadap takdir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Syar'iyah lughatan Arabiyah.
1: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: karakter lisan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, lisan itu jika disibukkan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka pemilik lisan tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, kecuali jika dia bersihkan lisannya terlebih dahulu dari hal yang sia-sia itu. Dikutip dari kitab Al-Fawaid. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, perkataan yang baik akan memberikan manfaat di dunia karena akan menumbuhkan keakraban dan kedekatan hati, menghilangkan kesedihan, meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan. Perkataan yang baik juga akan bermanfaat secara agama dan akhirat karena akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat-kalimat zikir, menebarkan ilmu agama, mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan dari bahaya keburukan. Kedua, sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh lisan adalah membaca Al-Quran dan menyeru kepada agama Allah serta ucapan kebaikan lainnya. Ketiga, termasuk bagian lisan adalah tulisan. Maka hendaknya setiap orang harus pandai memperhatikan setiap ketikan tulisan yang dibuatnya sebaik mungkin, agar hanya berisi kebaikan dan ajakan kepada kebaikan tersebut. Wallahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Yazid rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang dikenal sebagai perawi hadis terpercaya. Sebagai seorang murid dari imam besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Yunus bin Yazid memiliki kontribusi penting dalam penyebaran ilmu hadis pada masa awal Islam. Meski memiliki keunggulan dalam hafalan dan kedalaman ilmunya, ia juga tidak luput dari kritik beberapa ulama mengenai kekeliruan dalam periwayatan. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan ulas kehidupan Yunus bin Yazid, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya dalam khazanah ilmu hadis Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid dikenal sebagai Abu Yazid al-Aili. Beliau adalah seorang perawi hadis yang diakui sebagai imam dan muhaddis ulung. Ia adalah seorang maula dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari dinasti Umayyah. Yunus bin Yazid lahir di kota Aila, sekarang Aqaba di Yordania, yang kemudian menjadi bagian penting dari identitasnya. Ia merupakan saudara Abu Ali dan paman dari Anbasah bin Khalid al-Aili. Yunus bin Yazid belajar dari banyak ulama besar pada zamannya yang memperkaya keilmuannya dalam bidang hadis. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Ibnu Syihab Az-Zuhri yang telah dibersamai Yunus bin Yazid dalam menimba ilmu selama 12 hingga 14 tahun, belajar dan mencatat hadis-hadis secara langsung darinya. Kemudian yang kedua Nafi', Maula Ibnu Umar, seorang yang menjadi sumber utama periwayatan hadis dari Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, salah satu 7 fuqaha kota Madinah. Kemudian di antara guru Yunus bin Yazid juga Ikrimah, mantan Maula Ibnu Abbas yang menjadi perawi yang terpercaya. Dan juga kepada Hisham bin Urwah, serta ulama-ulama lain yang sezaman dengannya. Yunus bin Yazid juga memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh besar dalam ilmu hadis. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama besar Mesir. Yang kedua Ibnu Mubarak, tokoh terkenal dalam hadis. Yang ketiga Abdullah bin Wahab, ahli hadis dari Mesir. Yang keempat Al-Auza'i, seorang imam dalam fikih dan hadis. Kemudian juga ada Amr bin Haris, Rashdin bin Sa'ad, Abu Damroh Al-Laythi, dan masih banyak lainnya. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid rahimahullah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu perawi terbaik dari Az-Zuhri. Banyak ulama seperti Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Mahdi memuji catatan hadisnya sebagai akurat dan terpercaya. Yunus bin Yazid dikenal karena kemampuannya mencatat hadis dengan rapi dan terstruktur, serta pemahamannya yang mendalam tentang sanad dan matan hadis. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Jika aku melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan Yunus bin Yazid, aku merasa kagum seolah-olah keduanya berasal dari satu sumber cahaya yang sama." Kemudian menurut Abdul Razak, Yunus bin Yazid bahkan lebih unggul dalam menghafal hadis musnad dibandingkan Ma'mar. Ia mampu mencatat hadis-hadis Az-Zuhri secara utuh tanpa kehilangan detail penting. Namun, seperti banyak tokoh besar lainnya, Yunus bin Yazid tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Waqi' bin Jarrah dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid terkadang memiliki kelemahan dalam hafalannya. Waqi' bin Jarrah menilai hafalan Yunus bin Yazid kurang kuat, meskipun ia tidak mengabaikan kualitas Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid kadang-kadang keliru dalam menggabungkan pendapat Az-Zuhri dengan riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib. Kesalahan ini membuat beberapa riwayatnya dianggap sebagai munkar. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih memahami hadis Az-Zuhri selain Ma'mar kecuali Yunus bin Yazid Al-Aili. Namun Yunus bin Yazid kadang-kadang melakukan kesalahan dalam beberapa hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid tidak hanya dikenal sebagai seorang perawi, tetapi juga sebagai seorang penulis hadis yang teliti. Ia menulis semua yang diajarkan oleh Az-Zuhri, menjadikannya salah satu murid paling produktif dari gurunya ini. Berkat catatan-catatan Yunus, banyak hadis Az-Zuhri yang terjaga hingga saat ini. Yunus bin Yazid adalah sosok yang tekun dan berdedikasi dalam ilmu hadis. Meski beberapa ulama menyebutkan kekurangannya dalam hafalan, Yunus bin Yazid tetap dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah. Keuletannya dalam mencatat dan mendokumentasikan hadis menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid adalah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Yunus bin Yazid melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga tercantum dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya istighfar dan taubat. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dijamin kesuciannya dari dosa, ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar setiap hari. Salah satu isu yang sering dibahas terkait Yunus bin Yazid adalah hadis-hadis munkar yang dinisbatkan kepadanya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Yunus terkadang menggabungkan pendapat pribadi Az-Zuhri dengan riwayat yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kebingungan. Meski demikian, mayoritas ulama hadis tetap memandang Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah yang dapat diterima riwayatnya, terutama dalam hadis-hadis yang didukung oleh sanad yang kuat. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid wafat pada tahun 159 Hijriah, meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis. Riwayat-riwayatnya terutama dari Az-Zuhri menjadi rujukan penting dalam kitab-kitab hadis klasik. Murid-muridnya seperti Al-Layth dan Ibnu Mubarak melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskannya. menyebarkan ilmu hadis ke berbagai wilayah dunia Islam. Yunus bin Yazid adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu hadis. Dedikasinya dalam menuntut ilmu, terutama dari Az-Zuhri, menjadikannya perawi yang dihormati. Meski terdapat beberapa kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis tidak dapat disangkal. Yunus bin Yazid adalah contoh ulama yang tekun dan berdedikasi, yang mewariskan ilmu yang terus menjadi cahaya bagi generasi setelahnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Pendengar rahimakumullah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat. Keadaan ini kemudian membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam termasuk seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus tidak pernah berputus asa, selalu berusaha dan terus berusaha mendakwahi mereka, namun mereka tetap menolak. Kemudian Nabi Yunus mengancam dengan azab dan pergi meninggalkan mereka, tidak sabar sebagaimana mestinya. Beliau pergi dalam keadaan sangat marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa mereka telah selamat dari azab itu, namun beliau tetap tidak mau kembali. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni iz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi fa nada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan bahwa tidak ada ilah selain Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pendengar rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam lalu naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semua, atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Lalu mulailah diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat ke-141, Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun kemudian melemparnya ke laut, dan kemudian ia ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam laut. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau, Nabi Yunus alaihissalam, berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke sebuah padang yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan seperti seekor anak burung yang keluar dari sebutir telur. betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya agar beliau mengajari dan mendakwahi mereka. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini dapat kita petik pelajaran diantaranya. Yang pertama, dalam kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karamah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit, mengenai siapa yang berhak atau tidak mengenai siapa yang berhak atau tidak terhadap suatu perkara. Apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya, apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang tentu jauh lebih besar bahayanya. Lalu yang keempat, seorang hamba apabila ia memiliki hubungan yang baik dengan Rabbnya, di mana dia selalu beramal saleh ketika ia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika ia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan itu atau meringankan keadaannya. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 143 hingga 144 di dalam kisah ini, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Juga terdapat sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, bahwa beliau bersabda, tidaklah seseorang yang dalam keadaan kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku, yaitu Dzinnun Nabi Yunus alaihissalam ini, melainkan pasti Allah akan lepaskan ia dari kesulitan itu, yaitu kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kemudian pendengar yang berbahagia, pelajaran yang kita dapat ambil pula bahwa keimanan itu akan menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88, وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau adalah salah satu pejuang yang berkontribusi dalam upaya kemerdekaan negara Republik Indonesia dari bangsa Belanda. Beliau tidak hanya terkenal di daerah kelahirannya saja, yaitu Goa, Makassar. Namun di Banten, beliau juga sangat dikenal luas oleh masyarakat. Sehingga di akhir namanya pun dinisbatkan julukan Al-Bantani karena peran aktif beliau di wilayah Banten. Pendengar yang budiman, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama pejuang kemerdekaan melawan kolonialisme. Ia memiliki pengaruh besar bagi umat Islam Indonesia dan Afrika Selatan. Ia pernah mengungsi ke Banten dan diasingkan ke Sri Lanka, bahkan Afrika Selatan oleh Belanda. Syekh Yusuf terkenal dengan gelar Asy-Syeikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Qalwati Al-Makassari Al-Bantani. Di kota kelahirannya, ia dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka, yaitu Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Syekh Yusuf atau nama lengkapnya Muhammad Yusuf lahir di desa Moncong Lowe, Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah sumber menyebut ia lahir pada 8 Syawal tahun 1036 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Namun di kalangan peneliti data, itu masih diragukan, sehingga sebagian besar menyimpulkan tanggal kelahirannya belum bisa dipastikan. Bapaknya, yaitu yang bernama Abdullah, namun para keturunannya di Sulawesi Selatan menamainya Abdullah Khaidir. Sejak kecil, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan pendidikan dari ulama-ulama besar. Ia pernah belajar di Bantuala yang diasuh oleh ulama asal Yaman, yaitu Syekh Ba'alawi bin Abdullah. Selanjutnya ia belajar di Pondok Cikowang di bawah asuhan ulama asal Aceh yang mengembara ke tanah Bugis, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Aidit. Kemudian ketika umur 18 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari menuju Banten dari pelabuhan Tallo Makassar pada tanggal 22 September tahun 1645. Di perjalanan itu ia bertemu dengan ulama dan tokoh besar Banten yang bernama Abdul Fatah, putra mahkota Kesultanan Banten. Kelak Abdul Fatah ini mendapatkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah sekian lama di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari melanjutkan pengembaraan ilmu ke Aceh. Ia belajar kepada mufti kerajaan Aceh, yaitu Syekh Nuruddin Arnaniri. Darinya, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan ijazah tarekat Qadariyah, seperti dinyatakan oleh dirinya sendiri dalam risalah berjudul Safinatun Najah. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian melanjutkan perjalanan ke Gujarat lalu ke Yaman. Ia menemui Syekh Muhammad Abdul Baqi dan mendapatkan tarekat Naqsabandiyah. Ia juga mendapatkan ijazah tarekat Al-Sa'adat Al-Ba'lawiyah dari Sayyid Ali Az-Zubaidi. Setelah dari Yaman, ia bertolak ke Makkah dan Madinah dan mendapatkan ijazah tarekat Syattariyah dari Syekh Burhanuddin Al-Millah bin Syekh Ibrahim bin Hussein bin Syihabuddin Al-Kaurani Al-Madini. Setelah itu, ia melanjutkan pengembaraan intelektual ke sejumlah tempat lain seperti ke wilayah Damaskus, Suriah, dan juga Turki. Setelah melalang buana sekitar 20 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali ke tanah air. Ia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Goa, Sulawesi. Namun tidak berlangsung lama. Ia merasa kecewa lantaran keadaan di kampung halamannya sudah berubah. Peperangan Hasanuddin melawan Belanda berkepanjangan. Kerajaan di Goa kalah dan muncullah perjanjian Bongaya tahun 1667. Ia memilih menuju Banten. Kehadirannya disambut baik oleh Sultan Abdul Fatah di Banten dan masyarakat Bugis yang tinggal di Banten. Bahkan dengan cepat ia mendapatkan peran penting di Kerajaan Banten. Ketika itu Syekh Yusuf Al-Makassari menanamkan semangat perlawanan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemandirian orang Banten terhadap kolonialisme. Ia diangkat menjadi Panglima Kerajaan Banten. Selama hampir 2 tahun, peperangan antara kerajaan Banten dan Belanda berlangsung. Namun tekanan Belanda begitu kuat, sehingga Sultan tertangkap dan dipenjara. Sementara Syekh Yusuf Al-Makassari masuk hutan untuk menghindari penangkapan. Ia bergerilya di hutan sampai di daerah Cirebon. Namun pada akhirnya, Syekh Yusuf Al-Makassari tertangkap dan ditahan di Batavia atau di Jakarta. Pendengar yang budiman, karena pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari begitu kuat, bahkan ketika di dalam penjara sekalipun, Belanda pada akhirnya mengasingkannya ke Ceylon, Sri Lanka. Bukannya berhasil, di negara lain justru pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari masih besar bagi perlawanan terhadap kolonialisme. Ia pun kembali diasingkan ke Afrika Selatan selama kurang lebih 6 tahun. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah hingga begitu dikenal dan berpengaruh bagi masyarakat. Beliau wafat di Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 dalam usia 73 tahun. Raja Goa dan Kesultanan Banten meminta jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari untuk dibawa ke tanah air. Namun pihak Belanda menolak. Baru pada pemerintahan Raja Abdul Jalil pada tahun 1704 pihak Belanda mengabulkan permintaan tersebut. Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Lakium, Goa. Makamnya di Goa dikenal dengan nama Kobang atau Kubah. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya seorang pejuang melawan kolonialisme. Ia juga termasuk ulama yang produktif menulis. Dari tangannya telah lahir puluhan kitab-kitab terkenal seperti kitab Al-Futuhah, Al-Ilahiyah, Al-Barokah, Al-Sailaniyah, Bidayat Al-Mubtadi, dan masih banyak sekali kitab-kitab lainnya. Syekh Yusuf Al-Makassari telah menjadi kebanggaan umat Islam. Ia bukan hanya milik orang Bugis di Sulawesi Selatan atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan, melainkan juga milik seluruh umat Muslim dunia dan para pejuang kemanusiaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan penghargaan pejuang kemanusiaan tertinggi dari Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Sementara itu, ia juga tercatat sebagai pahlawan nasional dan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, pendengar, di mana saja Anda berada, inilah sekilas tentang kisah inspiratif dari tokoh pahlawan Islam yang patut untuk dijadikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Doa agar digolongkan sebagai orang beriman. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Artinya, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Doa agar ditunjukkan antara kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 119 sampai 120. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا Inna Allah bima ya'maluna muhiyata. Yang artinya, beginilah kalian, kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, begitulah kalian, kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian. Artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian mencintai orang-orang munafik karena keimanan yang diperlihatkan kepada kalian padahal mereka tidak mencintai kalian baik lahir maupun batin. Kemudian wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. yakni kalian tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, sedangkan mereka masih ragu, bimbang, dan juga bingung. Nah, tentang firman Allah ini pendengar, Muhammad bin Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, maksud ayat ini adalah kalian beriman kepada kitab kalian Al-Quran dan kitab mereka, yakni Taurat dan Injil,

lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, menurut Qatadah, al-anamil ini berarti ujung jari. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud As-Sudi dan Ar-Rabi bin Anas. Mereka berkata, al-anamil berarti jari jemari. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan keimanan dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, padahal keadaan hati mereka sebenarnya bertentangan dengan hal itu. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, ini karena kebencian dan kemarahan yang teramat sangat kepada kaum muslimin. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul mutu bighayzikum innallaha alimun bidhati sudur." Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati." Artinya, apapun yang kalian merasa dengki terhadap orang-orang beriman dan hal itu membuat kalian marah dan benci terhadap orang-orang beriman, maka ketahuilah bahwa Allah pasti menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba yang beriman, menyempurnakan agamanya, meninggikan kalimat-Nya, dan memenangkan agamanya. Oleh karena itu, matilah kalian semua dengan kemarahan kalian, wahai orang-orang munafik. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Yakni, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kalian dan disimpan oleh batin kalian, berupa kemarahan, kedengkian dan iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas tindakan kalian di dunia dengan memperlihatkan kepada kalian kebalikan dari apa yang kalian idam-idamkan. Sedangkan di akhirat kelak, kalian akan diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan terbebas ataupun keluar darinya. Inilah akibat untuk orang-orang munafik. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, keadaan ini menunjukkan kerasnya permusuhan mereka orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Yaitu ketika orang beriman mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan dukungan, serta bertambah banyak dan semakin kuat para pendukungnya, maka orang-orang munafik itu bersedih hati. Dan jika kaum muslimin tertimpa kesulitan atau menderita kekalahan dari musuh-musuhnya, kekalahan karena suatu hikmah yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud, maka orang-orang munafik itu bergembira ria dan bersuka cita. Kemudian mendengar Allah melanjutkan firman-Nya yang ditujukan kepada orang-orang beriman, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan madharat bagi kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, Allah membimbing umat Islam menuju keselamatan dari kejahatan para penjahat dan dari tipu daya para pendosa itu dengan menggunakan kesabaran, ketakwaan, dan tawakal kepada-Nya. Sebab Allah lah yang meliputi semua musuh-musuh mereka dan tidak ada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dan tidak terjadi di dalam wujud sesuatu pun melainkan dengan takdir dan kehendak Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang larangan adanya rasa kasih sayang dan simpati orang-orang beriman kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kedua, bahwa orang kafir dan orang munafik, mereka bersedih hati jika kaum muslimin mendapat kebaikan dan mereka senang jika kaum muslimin mendapatkan bencana. Inilah sifat asli mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, memelihara diri dari tipu daya orang-orang kafir.

0: kafir dan orang-orang munafik, yaitu harus dengan sikap sabar dan tidak menampakkan rasa takut kepada mereka. Sedangkan sikap takwa kepada Allah, yaitu dengan menegakkan agamanya, komitmen dengan aturan syariatnya, dan bertawakal kepadanya, serta mengambil sunnatullah atau aturan hukum Allah yang berupa sebab-sebab untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وخشوع وخضوع للودود بقيام وركوع.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah Perang Badar. Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mereka para sahabatmu bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, pembagian harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang mukmin.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rob mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar, dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin.

0: Eden.
1: Sebagaimana Robmu menyuruhmu, wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk menghadapi kafilah dagang Quraisy. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.

0: pun.
1: Mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

0: Yun.
1: Agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah jaminan dari diri kalian kepadaku 6 perkara. Niscaya aku akan menjamin untuk kalian surga. Yang pertama, jujurlah jika kalian berbicara. Lalu penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian diberi amanah. Jagalah kemaluan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian dan cegahlah tangan kalian melakukan keburukan." Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara sarana menjaga kemaluan adalah menutup aurat. Dan ini pun menguatkan pada kita bahwa menutup aurat adalah jalan untuk meraih surga. Kemudian yang kedua, bahwa menutup aurat merupakan buah dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yadkhul hammama illa bimizar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasuki tempat mandi kecuali menutupi auratnya dari pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, menutup aurat merupakan sarana terbesar menjaga kehormatan seseorang. Pendengar yang budiman, ketahuilah bahwa faktor terbesar terjadinya tindakan amoral kepada kaum wanita karena mereka meremehkan menutup aurat. Jika para wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab sesuai standar syariat Islam, yaitu longgar, tidak tipis, menutup seluruh tubuhnya atau kecuali telapak tangan dan mukanya, niscaya pasti mereka tidak akan diganggu dan mahkota kehormatan mereka akan tetap terjaga. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sebab yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian yang keempat, pendengar yang budiman, bahwa menutup aurat adalah sarana untuk memelihara kehormatan manusia. Setan tidak senang, setan tidak suka, atau bahkan benci jika manusia menjaga kehormatan, jika manusia memiliki rasa malu dan kesucian jiwa. Dan setan memiliki semangat yang besar sekali untuk menggoda manusia agar mereka membuka aurat, sebagaimana mereka memiliki semangat yang tinggi untuk memisahkan pasangan suami istri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terjerumus rayuan setan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang budiman, menutup aurat adalah merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dari makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan salah satu pemuliaan Allah kepada manusia adalah Dia memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat. Bahkan menutup aurat dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan, sedangkan membuka aurat dikategorikan sebagai fitnah, godaan ataupun tipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian atau perhiasan kalian yang indah ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, serta janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Fatawa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk kosmetika yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias atau tazayyun, dan kosmetika ini telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Kedua, bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan. Salah satunya adalah alkohol atau etanol, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Dan keempat, bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan ketiga, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis dan penggunaannya hukumnya haram. Kedua, penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, dan secara medis tidak membahayakan. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam. Kedua, LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika. Dan ketiga, LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Perlu kitanya kita melihat dan mengetahui kira-kira sarana apa saja gitu yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga kemaluan kita. Ya. Agar kita tetap dalam keadaan suci dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Hal itu banyak sekali. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang dilarang. Ya, seperti yang diperintahkan misalnya tadi dikatakan ghudul basar. Ya. Wajib bagi sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, itu menundukkan pandangannya. Ya, apabila bertemu dengan wanita lain atau laki-laki lain yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Lalu misalnya dengan menyegerakan menikah bagi para syabab, bagi para pemuda, ya, artinya tidak menunggu-nunggu pernikahan. Ya, kalau sudah mampu, ada rizkinya, jangan ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pernikahan, ya ngeri sekali, gitu ya, di depan jurang kemaksiatan menanti, dan tidak ada yang bisa menjamin kita, gitu ya, dalam hal tersebut. Jadi lebih baik sadd dzariah, gitu ya, tutup pintu kemaksiatan, segera menikah. Lalu yang berikutnya, as-sawmu lil ajiz anizwaj, saum bagi orang yang belum mampu menikah. Ya, kalau memang belum mampu menikah, belum ada rezekinya, belum ada pasangannya, nyarinya susah misalnya gitu ya. Lama lagi, ya. Belum ditolak mulu. Ya. Jadi apa? Saum. Ah, gimana saum? Yakin. Ini solusi dari Rasulullah SAW. Ya, saum bisa mencegah hal itu semua. Lalu ada juga perintah, ya, untuk sebagai saran untuk iffatul farj. Apa misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala pada para wanita untuk bil hijab, untuk menggunakan hijab, cadar, kemudian jilbab, atau melindungi menutup auratnya tubuhnya. Ya, ini perintah juga. Salah satu perintah terhadap sarana bagi kaum muslimah untuk menjaga iffah kemaluannya. Ya, lalu yang lainnya al-qararu fil buyut, tinggal di rumah. Itu juga sarana, wasail agar iffah farj, ya, menjaga kemuliaan terhadap kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi diam di rumah-rumah. Kalau seandainya tidak ada hal yang sifatnya daruri untuk menyebabkan perempuan keluar rumah, ya jangan. Gitu ya. Sebab kalau sudah keluar rumah, yang mengintai siapa? Setan. Gitu ya. Depan belakang setan bakal menjadikan wanita sebagai anak panahnya untuk menjerumuskan Bani Adam. Gitu ya. Hati-hati. Lalu ada juga yang sifatnya larangan, ya, sarana-sarana yang sifatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Khulwah bil mar'atil ajnabiyah. Menyendiri, berasyik-asyik, mojok sama siapa? Sama perempuan asing. Ya. Perempuan yang bukan mahram. Ya, hati-hati. Ini bahaya besar. Sebab kalau sudah terjerumus dalam hal seperti itu, gitu ya. Ujung-ujungnya hal ini bisa mengantarkan pelakunya kepada perzinahan. Kalau sekarang sudah bukan khulwah lagi realitanya, sudah bukan menyendiri sama perempuan asing, terang-terangan, bebas, di bioskop, di mall, dan segala macamnya. Bahkan sudah tidak ada rasa malu lagi bergandengan tangan, wal'iyazubillah, mungkin cuman depan publik. Jadi sudah tidak ada iffah. Wajar kalau seandainya para gadis, ya, para pemuda, mayoritas di antara mereka masuk ke dalam kehidupan free sex misalnya. Sex bebas. Sudah tidak ada lagi iffah. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi waliyazubillah, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyendiri, ya, bersembunyi bersama wanita asing dilarang, apalagi terang-terangan gitu. Harusnya kan begitu berpikir logikanya gitu ya. Dilarang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat dahsyat sekali, iyyakum wadkhulu 'ala nisa. Hati-hati kalian, ya, masuk bersama perempuan. Jangankan menyendiri, musafahatunna, salaman saja, gitu ya, itu sudah tidak boleh. Ini sudah bukan salaman lagi, cipika-cipiki, ya, bahaya sekali. Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya itu musafaha, menyentuh kulit wanita dengan cara bersalaman, itu tidak ada, gitu ya. Lalu ada juga larangan-larangan lain dari syariah yang sifatnya sebagai sarana dalam tul farji, ya, menjaga kemaluan. Ikhtilat rijal bin nisa, percampuran, ya, nyampur antara laki-laki dengan perempuan. Lalu juga larangan-larangan segala sesuatu yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Wala

0: Masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Semua itu adalah wasail fi iffatil farj, gitu ya. Sarana-sarana bagi kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga iffah, kemaluan dirinya, gitu ya. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat realitanya, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, kelemahan masyarakat kita ya dalam masalah iffah, lemah atau bahkan sudah tidak ada sama sekali. Ya, dha'ful iffah atau benar-benar sudah tidak ada sekali. Banyak faktor ataupun banyak sebab yang menyebabkan hal itu terjadi, gitu ya. Dan di antaranya tidak adanya pembinaan, gitu ya, tidak adanya pengawasan dari siapa? Daripada orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau anak mungkin orang tua, gitu ya. Kalau murid mungkin para pendidiknya, gurunya. Jadi lemahnya pendidikan dan pengawasan dari para wali atau para pendidik terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Istri mungkin suami kurang ngawasin, gitu ya. Seperti itulah sehingga apa? Terjadi penurunan iffah dalam diri kaum muslimin ataupun kaum muslimah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya, gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, dalam bercanda ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Dan kita bisa melihat bagaimana uswah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terkadang bercanda. Jadi tidak selamanya beliau serius ya. Terkadang beliau bercanda dengan istri beliau, dengan para sahabat, bahkan dengan anak-anak kecil. Ya, beliau terkadang apa? Bercanda. Untuk apa tujuan beliau bercanda? Ya, ini sekedar merekatkan atau mendekatkan hati, atau membuat mereka menjadi senang atau gembira ya, yang tadinya bersedih hati. Jadi tujuannya baik ya, bukan adanya tujuan-tujuan buruk atau sekedar ingin ditertawakan oleh orang lain. Nah, tidak. Dan beliau kalau bercanda ini tidak berlebih-lebihan ya. Dan beliau kalau tertawa ini pun tidak terbahak-bahak. Dan kalau beliau bercanda, perkataan dalam candaan tersebut semuanya jujur, semuanya benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Khawani fiddin rahimakumullah, dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu. Innama kana yatabassam." Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak. Di Rasul tidak pernah tertawa apa? Terbahak-bahak sampai terlihat lidah atau apa ya, langit-langit kalau kita katakan. Tidak pernah terlihat sampai dalamannya ya, sampai mulutnya, tidak seperti di zaman sekarang mungkin lihat yang lucu, wah ha ha, semuanya kelihatan bagian mulutnya ya. Nah, tidak sampai kelihatan lidahnya. Bahkan innamakana tabassam, beliau hanya tersenyum atau tersenyum lebar ya. Bahkan dalam satu riwayat beliau pernah tertawa ya, karena merasa takjub, merasa kagum dengan perbuatan seseorang. Yaitu ketika ada seseorang, ketika

0: makan, dia tidak mengucapkan bismillah di awal. Lupa ya mengucapkan bismillah. Sedangkan di dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang tidak membaca bismillah di awal, setan akan ikut makan. Nah, ketika orang tersebut akan menyuap suapan terakhir, dia membaca bismillah awaluhu wa akhiru, atau bismillah fi awalihi wa akhiri. Lalu setelah itu setan apa? Memuntahkan semua makanan yang tadinya dimakan bareng-bareng dengan orang tadi yang lupa mengucapkan apa? Bismillah di awal. Maka Rasul tertawa. Ya, kagum dengan perbuatan orang tersebut yang ingat, ya, lalu suapan terakhir baru mengucapkan apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Subhanallah ya. Ya Rasul terkadang ya tertawa, cuma tadi kebanyakan beliau hanya tersenyum. Tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Nah, ini uswah kita. Jangan sampai kita tidak mencontoh beliau ya. Terkadang misalkan terdengar di sebuah tempat, kita jauh di mana, ini jauh di mana, tapi terdengar. Wah, ha, ha, ha. Wah, ini si fulan ini. Si fulan ketawa seperti ini khas gitu ya. Nah, jangan sampai demikian. Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak ya. Tertawalah sekedarnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda juga bercanda?" Ini Rasul ya. Rasul ditanya, "Apa Anda juga bercanda?" Kata Rasul, "Betul, saya bercanda. Hanya saja saya selalu berkata benar dalam candaan." Ya. Jadi meskipun beliau terkadang bersenda gurau dengan para sahabat atau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak kecil, tapi semua kata-kata beliau dalam candaan tersebut jujur, benar, sesuai realita.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah.
2: Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketika Al-Qur'an itu menjadi hidayah dalam jiwa kita. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim dalam surah Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itulah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Yang dulu engkau tak pernah tahu mal kitab walal iman. Apa itu kitab-kitab yang dulu diberikan kepada para al-anbiya war rasul? Walal iman, apa dulu keimanan yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu yang mengimani para rasulnya? Ma kunta tadri, engkau tak pernah tahu. Sehingga ketika tidak pernah tahu, tak pernah bisa kita rasakan betapa bahagianya kehidupan mereka, betapa bergembiranya kehidupan mereka, betapa rindunya kehidupan mereka kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan hu, yaitu ruh itu, menjadi nur di dalam jiwanya. Yahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja hamba kami yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siratim mustaqim. Sehingga orang-orang yang bahagia di dalam hidayah membaca Al-Qur'an saja, terlepas dari kadar kemampuan dia menyerap, meresapi makna-makna kandungan hidayah yang ada di dalam Al-Quran.
3: Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
2: Orang-orang yang beriman adalah innama. Begini kriterianya. Kebahagiaan yang tumbuh, muncul, berbenih dari idza dzukirallahu, ketika membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia mendengarkan saja, dzukira, no problem. sampai batas mendengarkan saja dzukira, dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, wajil suatu getaran keagungan, bukan getaran ketakutan, tapi getaran keagungan yang muncul dalam ruhnya. Bagaimana lafaz-lafaz dari kalimat alif ba ta sa masuk ke pori-pori ruh dalam jiwa kita, yang melahirkan benih-benih iman yang tumbuh, sehingga dia tahu bahwa sampai dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin mengecewakan hambanya yang beriman dan mendapatkan hidayah darinya. Ini gambaran wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, semakin tawakal kepada Rabb mereka. Mari kita lihat bagaimana ruh ini menjadi ruh dalam jiwa-jiwa insan. Suatu kejadian yang sangat menakjubkan jiwa ketika peristiwa di Perang Hunain, setelah mengakhiri pengepungan benteng Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Ji'ranah, tempat di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan ghanimah, harta rampasan perang, sebelum berangkat mengepung Taif lagi pada saat Perang Hunain. Setibanya di Ji'ranah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membagi harta ghanimah itu. Harta ghanimah yang begitu besar yang ada pada Perang Hunain disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah. Harta rampasan itu tidak diberikan kepada para sahabat-sahabat secara langsung. Rasulullah sengaja menunda pembagian ghanimah beberapa hari dengan harapan ada utusan dari kabilah Hawazin untuk menyatakan taubat dan menerima Islam, ya. Sebab dengan taubatnya Bani Hawazin ini, kabilah Hawazin ini akan ada perubahan tentang ghanimah. Namun ternyata tidak ada juga yang datang. Akhirnya, ini satu peristiwa yang sangat menakjubkan jiwa, ya. Ghanimah dibagikan kepada kaum muhajirin dan para tawanan yang dibebaskan. Kaum Ansar tak mendapatkan satu bagian dari ghanimah pun. Bayangkan oleh kita, ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad fisabilillah cuma dua balasannya. Mati masuk surga atau selamat pulang membawa ghanimah. Anugerah yang besar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah ini kepada muhajirin dan tawanan perang. Setelah itu orang-orang Ansar tak mendapatkan sedikit pun dari bagian ghanimah. Hal ini membuat sebagian dari orang-orang Ansar memacu kemarahan yang besar. Wah, ada ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Banyak omongan-omongan yang beredar menggunjing kejadian tentang tidak diberikannya ghanimah kepada kaum Ansar. Insaniyah, manusia yang berharap besar, harta yang dibagikan secara halal mereka bisa terima dan bisa rasakan. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Ansar, memberikan pengertian mereka tentang perbandingan antara ni'matul mal, ni'matul amwal, wa ni'matul hidayah. Mana yang kalian hendak pilih, wahai orang-orang Ansar? Yang menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa pilihan orang-orang yang beriman adalah pilihan yang termahal dan teragung, terbesar, yaitu hidayah. Rasulullah SAW mengingatkan, ya ma'asaral ansari, wahai orang-orang Ansar, aku tak memberikan harta kepada kalian, tapi coba ingat, alam ajidukum dullala, bukankah aku bertemu dengan kalian dalam keadaan dullal, sesat jalan, tak mengerti jalan hidayah, tak mengerti jalan kebahagiaan. Mana jalan yang membuat kalian selamat dan bahagia untuk diri kalian dan keturunan kalian? Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berada dalam kesesatan, Allah berikan hidayah dengan sebab aku? Apakah kalian merasa ditinggalkan dengan sebab tidak diberikan harta, tidak diberikan ghanimah? Padahal dulu kalian dalam keadaan sesat, Allah berikan hidayah dengan sebab aku. Akulah yang datang menjemput kepada kalian untuk membawa hidayah. Wa kuntum mutafarriqina fa'allakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berseteru di antara kalian, pecah belah barisan dan kesesatan berkembang di dada-dada kalian dan di jiwa-jiwa kalian? Allah satukan kalian dengan sebab aku. Wa alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah dulu kalian pun adalah orang compang camping, miskin papa, Allah kayakan kalian dengan sebab aku. Apakah semua itu dilupakan hanya gara-gara kalian tak diberi anugerah harta yang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain kalian? Sebuah anugerah yang sangat mahal, tak bisa dibandingkan oleh harta ghanimah sebesar itu pun. Harta yang sangat membantu kehidupan umat pada saat kaum muslimin masih berada dalam kelemahan. Ghanimah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekayaan kepada orang-orang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hidayah yang disematkan kepada jiwa-jiwa kalian dan di amal-amal kehidupan kalian jauh tidak bisa sebanding dengan segala nikmat harta sebesar apapun. Untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia, Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat, Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia, orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar. Itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini tidak, bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada. Ya. Maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah, bukan karena kita mendapat orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah, bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah, bukan pula karena seorang orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zaliya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya. di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam, bencana yang begitu dahsyat dan besar, ajab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi luar biasa, nabiyun minal anbiya, seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya, ibnahu. Ya bunayya, irkab ma'ana, ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini, kalau begitu, begitu, kalau hal ini begini, begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita jelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah makna dan kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada ma'bud atau tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala. Nah, ini tentang tingginya kedudukan tauhid uluhiyah yang merupakan misi utama semua dakwah Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita mengkaji tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah, ya. Fadlu syahadah an la ilaha illallah. Keutamaan syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan sabilus sa'adah fid darain, jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan komitmen terhadap kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka seorang akan selamat dari neraka. Tapi sebaliknya, mengabaikan, menyia-nyiakan kalimat tauhid ini, melanggar kalimat tauhid ini, menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Kalimat tauhid inilah yang akan memberatkan timbangan. Dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan dengan keyakinan, ini nanti akan membuat beratnya mizan atau timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Tetapi tanpa kalimat tauhid ini, maka mizan atau timbangan itu akan menjadi enteng dan ringan sekali. Karena kalimat tauhid inilah, karena kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, dan mengutus semua nabi dan rasul serta menurunkan seluruh kitab suci. Maka ia adalah nikmat Allah yang paling agung. Seorang yang telah mendapat hidayah Allah sehingga mengucapkan dan mengimani serta memahami kalimat la ilaha illallah, telah ditunjuki Allah untuk meyakini dan mengucapkan kalimat ini, maka ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada suatu nikmat yang menyaingi atau mendekati kebesaran dan keagungan nikmat ini. Ini satu hal yang harus kita renungkan, bahwa nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat tauhid, nikmat hidayah menuju tauhid ini. Di samping itu, kalimat tauhid ini merupakan sebab seorang itu selamat dari neraka. sebagaimana dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar, ketika mendengar seorang muadzin, seorang itu azan, seorang tukang azan berkata dalam azannya, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, mengomentari ya, kharajta minan nar, engkau telah keluar dari neraka ya. Artinya dengan ucapan itu seorang itu telah keluar dari neraka. Dan juga beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihi nar. Dalam Sahih Muslim pula ya, beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka. Allah haramkan baginya neraka. Kemudian kalimat la ilaha illallah atau tauhid uluhiyah ini merupakan sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Dalam Sahih Bukhari bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwasanya aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang bertemu kepada Allah dengan dua kalimat ini. Tidak ada seorang hamba yang kelak berjumpa kepada Allah dengan meyakini dan membawa dua kalimat ini tanpa ada keraguan di dalam hatinya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di samping itu, kalimat la ilaha illallah ya, merupakan zikir yang paling utama ya. Suatu kalimat zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkataan yang paling utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Di samping itu, kalimat ini merupakan suatu kalimat yang paling berat nanti timbangannya di hari kiamat. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, bahwasanya Nuh alaihissalam ya, Nabi Nuh alaihissalam telah berwasiat atau berkata kepada anaknya di saat menjelang meninggalnya. Apa perkataan Nabi Nuh kepada anaknya ya, di saat-saat menjelang kematiannya? Nabi Nuh berkata, aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk memegang teguh la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya diletakkan di sebuah daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi subhanallah, ternyata kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, diikrarkan dan diyakini oleh seorang hamba ini, kalau nanti ditimbang atau seandainya ya, kalimat itu diletakkan di satu daun timbangan, kemudian langit, 7 lapis langit yang kokoh kuat ini, bangunan yang kokoh kuat dan besar, serta bumi dengan 7 lapisnya ini diletakkan di satu daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini seperti disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Luar biasa. Nah, kemudian cukup sebagai penjelasan tentang bahwa kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang utama dan suatu yang sangat tinggi dan penting kedudukannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat la ilaha illallah ini sebagai a'la syu'abil iman, cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana dalam sabdanya beliau bersabda, iman itu memiliki 60 sekian cabang atau dalam riwayat lain 70 sekian cabang ya, 70 cabang lebih. Fa afdaluha la ilaha illallah. Maka yang paling utamanya ya, cabangnya yang paling utama dan paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Riwayat Muslim. Kaum muslimin, rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Itulah beberapa urgensi atau keutamaan dari tauhid uluhiyah yang terkandung dalam ucapan atau dalam kalimat la ilaha illallah. Demikianlah penjelasan tentang tauhid yang kedua yang wajib diikrarkan dan diyakini oleh setiap orang, ya, setiap manusia wajib meyakini tauhid uluhiyah ini, yaitu Allah sebagai satu-satunya ilah atau sesembahan yang hak, yang benar. Sedangkan selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil, artinya palsu. Konsekuensinya adalah semua bentuk ibadah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ya. Ibadah yang zahir seperti salat, ucapan syahadat termasuk ya, melafadzkan syahadat, salat, puasa, zakat, haji, jihad, jalan Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan semua ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin seperti mencintai, kecintaan yang paling sempurna, rasa takut, rasa khauf, pengharapan atau roja, doa, ya, memanjatkan doa dan harapan, bertawakal, berserah diri, berlindung, ya, isti'adah, memohon, memohon dalam keadaan-keadaan kesulitan atau istighasah, memohon pertolongan atau isti'anah, dan semua bentuk ibadah yang lainnya, ini tidak boleh ditujukan, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Mempersembahkan atau mengalamatkan, menunjukkan, ya, suatu ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Seorang yang bergantung hatinya kepada selain Allah atau memohon, berdoa, bertawakal, berserah diri pada selain Allah, maka dia orang musyrik, orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Doa itu adalah obat yang paling mujarab. Doa itu adalah penolak dari bala, musuhnya bala. Jadi bala mau datang, mara bahaya, musibah mau datang, bisa ditolak dengan doa. Terkadang kalau sudah menimpa, dia akan memperbaiki. Jadi dia menghalangi turunnya bala. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihi salam nyaris hampir Allah Subhanahu wa Ta'ala apa, turunkan bala azab kepada mereka yang menghancurkan mereka semuanya. Tapi karena mereka beriman, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah singkap itu dan mengangkat sebuah musibah atau meringankan ketika apa, sudah turun, terlanjur turun kepada kita. Wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana doa itu menjadi senjata, bukan hanya mukmin yang biasa, para nabi dan rasul. Sangat luar biasa. Mereka ditimpa musibah yang sangat luar biasa. Contohnya misalnya dalam surat Al-Anbiya, mulai dari ayat 83, ini luar biasa ikhwah sekalian. Wa ayyuba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ayyuba, dan Nabi Ayyub, idznada rabbahu, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni masaniyadur, ya Allah, aku ditimpa musibah. Dan musibah yang menimpa para nabi itu level dan derajatnya itu sangat luar biasa sekali, berbeda dengan manusia biasa. Beliau ditimpa rasa sakit, ya, dalam tubuhnya atau jasadnya. Keluarganya apa, itu sampai menjauh, orang-orang banyak yang menjauh. Kemudian ya, hartanya ludes. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau zat yang maha mengasihi. Tidak ada yang lebih mengasihi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik musibah ini Allah Maha Penyayang. Dan betapa banyak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan musibah yang menimpa kepada kita. Betapa banyak orang sadar, bertaubat ketika dinasihati dengan nikmat, terkadang tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala nasihati dengan apa? Dengan musibah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza habba Allahul 'abda
6: Ketika seorang hamba itu dicintai Allah, maka dia diberikan musibah. Wa anta arhamur rahimin, fastajabna lah. Allah langsung kabulkan. Beliau ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsirnya, ditimpa rasa sakit ini bukan sebulan dua bulan. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, dan ada yang mengatakan 18 tahun. Ditimpa apa? Penyakit kulit yang orang ngeri ketika apa? Mendekat. Keluarganya saya sampai takut, khawatir kalau menular dan lain sebagainya. Ya, sampai seluruh apa namanya kulit tubuhnya itu rusak, ikhwas kalian. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu. Allah kabulkan. Fakashafna bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami berikan lagi kesehatannya, ya. Allah perintahkan, ya. Urqud bi rijlika hadza mukhtasalum baridun wa syarab. Suruh menghentakkan kaki beliau ke tanah, ke bumi. Lalu keluar apa namanya air yang dingin. Biasanya kalau air keluar dari tanah itu awalnya panas, ya, hangat gitu ya. Tapi ini airnya dingin dan cocok untuk penyakit kulit. Ya, mukhtasalum baridun wa syarab. Kemudian beliau minum. Allah kembalikan lagi hartanya, keluarganya, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
7: Mutiara Syair.

tak ada yang pantas dikau banggakan, tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka. Memandang jelata sebelah mata, tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya. Tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bahwa ketika kekeringan melanda disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat sunnah ini dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang. Dan dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disunnahkan adanya khutbah. Namun para ulama berbeda pendapat apakah lebih dahulu sholat kemudian khutbah ataukah sebaliknya. Pendapat pertama, berpandangan melakukan sholat terlebih dahulu kemudian khutbah lalu berdoa. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina raka'ataini bila adhanin wala iqamatin thumma khotobana wada Allah wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi thumma qalaba ridaahu faj'ala al aymana 'ala al aysar wal aysara 'ala al ayman. Pada suatu hari Rasulullah keluar untuk melakukan istisqa. Beliau salat 2 rakaat mengimami kami tanpa adzan dan iqamah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah. Beliau mengarahkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau membalik selendangnya, menjadikan bagian kanan pada bagian kiri dan bagian kiri pada bagian kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun hadis ini dinilai dhaif. Dalil lain yang menunjukkan hal ini adalah riwayat dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama orang-orang untuk istisqa. Beliau lalu salat mengimami mereka sebanyak 2 rakaat dengan bacaan yang dikeraskan pada kedua rakaat. Kemudian beliau membalik posisi selendangnya, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta hujan sambil menghadap kiblat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat kedua menyatakan bahwa yang dilakukan adalah khutbah terlebih dahulu, lalu berdoa, kemudian sholat. Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Namun pendengar, perbedaan ini adalah jenis khilaf tanawu atau perbedaan dalam variasi saja. Artinya dibolehkan mendahulukan sholat dulu ataupun khutbah dulu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa apa yang diperselisihkan ini dapat digabungkan dari segi riwayat, yaitu sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa kemudian salat 2 rakaat kemudian khutbah. Lalu sebagian rawi mencukupkan diri pada riwayat tersebut. Sebagian riwayat lagi menyebutkan dimulai dengan khutbah yang di dalamnya ada doa, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang dibacakan tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai rida kemudian membalikkannya ketika berdoa. Sehingga memakai rida, yaitu semacam selendang, disunahkan dalam istisqa. Dan ketika akan berdoa, disunahkan untuk membalik posisi rida. yaitu dengan menaruh kain yang di sebelah kiri ke sebelah kanan, dan kain yang ada di sebelah kanan di sebelah kiri. Hadis-hadis yang menyatakan dianjurkannya hal ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, dan hadis Aisyah yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat istisqa ini, baik bagi imam ataupun jamaah sholat. Di antara adab-adab tersebut adalah, yang pertama, karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan sholat istisqa, maka hendaknya imam membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari pelaksanaan sholat. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu beliau, yakni Nabi SAW, membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Selanjutnya adab yang kedua, keluar menuju lapangan tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati sehingga tiba di lapangan. Adab yang ketiga, mengajak semua orang untuk hadir kecuali para wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa dan sedekah. Adab yang kelima, bersungguh-sungguh dalam mengadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, biasanya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang keenam, imam membalikkan badan ke arah kiblat, membelakangi para jamaah ketika berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian beliau terus-menerus mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya yang putih, lalu membelakangi orang-orang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, lalu meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait doa istisqa, maka ada beberapa doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Lafaz doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, lafaz doanya adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian lafaz doa lainnya sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira darin 'ajilan ghaira 'ajilin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang terus menerus, yang bermanfaat serta tidak membahayakan, yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan singkat mengenai surat istisqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang istisqa dengan diturunkannya hujan yang bermanfaat bagi semua orang. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang latar belakang terjadinya Perang Uhud, salah satu peristiwa besar yang penuh pelajaran bagi umat Islam. Perang Uhud memiliki banyak hikmah yang penting untuk kita pahami, karena peristiwa ini terjadi sebagai kelanjutan dari Perang Badar. Kita akan melihat sebab-sebab mengapa Perang Uhud terjadi, serta bagaimana peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dan ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dakwah. Pendengar yang budiman, Perang Uhud sebenarnya dipicu oleh kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Dan hal ini tentu menimbulkan rasa iri dan benci hati di hati kaum kafir Quraisy. Bagi kaum kafir Quraisy, kekalahan di Badar adalah aib besar yang membuat mereka merasa terhina di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Banyak tokoh penting Quraisy yang gugur dalam pertempuran itu, termasuk Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang paling keras memusuhi Islam. Dengan kehilangan banyak pemimpin, kaum Quraisy merasa harga diri dan kekuatan mereka tercoreng. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar sepertiga dari jumlah mereka. Kekalahan di Badar menjadi luka dalam bagi kaum kafir Quraisy. Mereka menaruh dendam yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan kehormatan dan posisi mereka sebagai pemimpin-pemimpin suku Arab di Jazirah Arab. Kebencian yang mereka rasakan itu menjadi sebab utama mereka berusaha mencari cara untuk menyerang kaum muslimin kembali dan membalas kekalahan yang telah mereka alami. Pendengar rahmati Allah, selain kebencian dan dendam, Perang Uhud juga dipicu oleh hasutan dari orang-orang yang membenci Islam. Salah satu tokoh yang berperan dalam menghasut dan memprovokasi kaum Quraisy adalah Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi dari suku Bani Nadir di Madinah. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang penyair yang pandai menggunakan kata-katanya untuk mempengaruhi orang lain. Setelah Perang Badar, ia pergi ke Mekah dan berusaha membangkitkan amarah kaum Quraisy dengan mencaci maki kaum muslimin dan merendahkan martabat Rasulullah SAW dalam syair-syairnya. Ka'ab bin Ashraf menyebarkan propaganda yang sangat memprovokasi kaum kafir Quraisy. Ia menyampaikan syair-syair yang menggambarkan kaum Quraisy sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya karena telah kalah dari kaum muslimin. Ia juga menyulut kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu. Ka'ab bahkan mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy dan mengajak mereka untuk menyerang Madinah. Hasutan Ka'ab bin Ashraf ini semakin membakar semangat kaum kafir Quraisy untuk segera membalas kekalahan mereka dan menghancurkan kaum muslimin. Tidak hanya Ka'ab bin Ashraf, beberapa tokoh lain dari kaum Yahudi di Madinah juga berperan dalam menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Islam.

hanya karena mereka kalah dari kaum muslimin. Kondisi ini menimbulkan tekad yang sangat kuat di hati pemimpin Quraisy untuk membalas dendam. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kehormatan mereka adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad mengadakan pertempuran besar dan membawa pasukan yang jauh lebih besar dari Perang Badar agar kaum muslimin tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan. Para pemimpin kafir Quraisy seperti Abu Sufyan dan Hindun bint Utbah dari kalangan wanitanya juga memiliki dendam pribadi terhadap kaum muslimin. Hindun misalkan telah kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam Perang Badar. Rasa sakit karena kehilangan ini membuat mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan ia bertekad untuk balas dendam dengan cara apapun. Hindun bahkan berjanji untuk tidak akan tenang sampai bisa membalas kematian keluarganya di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, sebab lainnya yang mendorong terjadinya Perang Uhud adalah tekanan sosial yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy dari kabilah-kabilah Arab lainnya. Sebagai suku yang memegang kekuasaan dan pengaruh di Jazirah Arab, kaum kafir Quraisy merasa bahwa kekalahan di Badar telah membuat mereka kehilangan wibawa. Kabilah-kabilah lain mulai meragukan kekuatan Quraisy dan menganggap mereka lemah karena tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Rasa malu ini semakin membuat kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan martabat mereka di mata kabilah-kabilah Arab. Mereka menyadari bahwa jika tidak segera bertindak, posisi mereka sebagai suku yang dihormati akan semakin melemah. Tekanan ini membuat kaum kafir Quraisy semakin yakin bahwa mereka harus melancarkan serangan besar ke Madinah dan menghapuskan ancaman yang mereka anggap berasal dari Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, latar belakang Perang Uhud juga menjadi bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin. Kemenangan di Badar adalah anugerah besar dari Allah yang menunjukkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah ujian yang lebih besar. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan kesiapan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan terjadinya Perang Uhud, kaum muslimin dihadapkan pada ujian yang menantang. Mereka harus menghadapi musuh yang lebih besar dengan semangat balas dendam yang menggebu-gebu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum menyadari bahwa ini adalah ujian keimanan di mana mereka harus menunjukkan keteguhan hati, kesabaran dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah latar belakang terjadinya Perang Uhud. Kebencian kaum kafir Quraisy, hasutan dari musuh-musuh Islam, tekad untuk mempertahankan kehormatan, serta tekanan sosial dari kabilah-kabilah Arab lainnya menjadi sebab-sebab yang mendorong terjadinya pertempuran besar ini. Perang Uhud bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang keteguhan iman dan ketabahan kaum muslimin dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran untuk selalu teguh dalam keimanan kita, siap menghadapi ujian, dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: artinya. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam serta siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka menghayati tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rob kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka."
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trendakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Di frekuensi yang sama pendengar, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi. Pendengar, hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi adalah aspek penting dalam sejarah hubungan internasional abad pertengahan, yang mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan militer di kawasan Timur Tengah dan Anatolia. Untuk memahami hubungan antara kedua kekaisaran ini, kita harus melihat berbagai periode dan konteks sejarah yang mengarah pada pertemuan dan ketegangan antara dua peradaban besar ini. Pendengar yang budiman, Kekaisaran Seljuk adalah sebuah dinasti Turki yang muncul pada abad ke-11 dan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Dinasti ini berasal dari suku Turki yang awalnya menetap di wilayah Asia Tengah. Pada abad ke-11, Saljuk berhasil menaklukkan wilayah Persia atau Iran dan mengalahkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya. Pada tahun 1055 Masehi, mereka merebut Baghdad dari Kekhalifahan Abbasiyah, dan dengan itu mereka memulai ekspansi ke wilayah Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi, Saljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan memperoleh kendali atas sebagian besar Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Seljuk Anatolia. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium Romawi adalah penerus dari Kekaisaran Romawi Timur, yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kekaisaran Bizantium memiliki pusat pemerintahan di Konstantinopel, yang sekarang adalah Istanbul, dan memainkan peran penting dalam sejarah Eropa Timur dan Timur Tengah. Pada abad ke-11, Bizantium menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar, mereka menghadapi ancaman dari kekuatan Turki Saljuk di timur, serta ancaman dari negara Eropa Barat dan dunia Arab. Di dalam negeri, kekaisaran menghadapi pergolakan politik dan konflik internal yang melemahkan kekuasaan mereka. Pendengar yang budiman, pada awalnya, hubungan antara Saljuk dan Bizantium lebih banyak didominasi oleh konflik ketimbang diplomasi. Keberhasilan Saljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 menjadi titik penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran. Dalam pertempuran ini, pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Romanus IV dihancurkan oleh pasukan Saljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Kekalahan ini membawa dampak besar bagi Kekaisaran Bizantium Romawi yang kehilangan kontrol atas sebagian wilayah Anatolia yang menjadi tanah pertanian dan ekonomi penting bagi Bizantium. Kemenangan Saljuk ini membuka jalan bagi mereka untuk memperluas wilayah mereka ke Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Saljuk Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert, hubungan antara Saljuk dan Bizantium berfokus pada periode ketegangan, meskipun beberapa upaya diplomatik tetap dilakukan. Salah satu bentuk diplomasi yang muncul adalah perjanjian damai dan perjanjian yang didandatangani untuk mencegah pertempuran lebih lanjut. Kedua belah pihak yang sering terlibat konflik secara terbuka juga mencoba menghindari kerusakan lebih lanjut di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, pada akhir abad ke-11 muncullah Perang Salib yang memberikan dimensi baru dalam hubungan diplomatik antara Seljuk dan Bizantium. Perang Salib dimulai sebagai upaya Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari penguasa Muslim yang pada waktu itu sebagian besar berada di bawah kekuasaan Seljuk dan Fatimiyah. Meskipun Kekaisaran Bizantium awalnya tidak terlibat langsung dalam perang ini, mereka melihat ancaman dari Salibis Eropa Barat dan berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 1097 Masehi, ketika tentara Salib pertama memasuki Anatolia, Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Alexios I melihat peluang untuk merebut kembali wilayah yang hilang di Anatolia dari Seljuk. Kaisar Alexios meminta bantuan dari pasukan Salib untuk mengusir Seljuk. Dan dalam beberapa kasus, ia juga melakukan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin Seljuk untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun hubungan diplomatik antara Bizantium dan Seljuk tetap didominasi oleh ketegangan. Pendengar yang budiman, salah satu contoh diplomasi yang menarik selama periode ini adalah hubungan antara Kaisar Alexios Komnenos dari Bizantium dan Sultan Seljuk. Sebagai bagian dari strategi untuk melawan pasukan Salib, Alexios berusaha untuk memperkuat posisinya melalui perjanjian dengan Sultan-Sultan Seljuk di Anatolia. Misalnya pada tahun 1100, Alexios melakukan perjanjian dengan Sultan Kilid Arslan I, yang pada saat itu memerintah Sultanat Rum atau Kekaisaran Seljuk di Anatolia. Meskipun perjanjian ini bersifat sementara, ia memberikan waktu bagi Bizantium untuk memfokuskan kekuatannya dalam menghadapi ancaman dari kaum Salibis yang juga berusaha merebut wilayah yang lebih jauh dari timur. Namun perjanjian tersebut tidaklah bertahan lama. Setelah pasukan Salib berhasil merebut kota-kota besar seperti Nicea atau Isnik dan Antiochia pada tahun 1098, hubungan antara Bizantium dan Seljuk semakin tegang. Kepercayaan antara kedua belah pihak mulai terkikis karena perbedaan tujuan politik dan agama yang mendalam serta kepentingan dalam memperebutkan wilayah. Pendengar yang budiman, setelah berakhirnya Perang Salib pertama, Seljuk semakin menguat di wilayah Anatolia di bawah kepemimpinan Sultan Kilid Arslan II. Seljuk berhasil merebut kembali sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium Romawi. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran ini adalah persaingan dalam memperebutkan wilayah Anatolia. Meskipun ada upaya diplomatik untuk menghindari konflik langsung, wilayah Anatolia tetap menjadi daerah yang diperebutkan. Dengan Seljuk berusaha mempertahankan kendali mereka, sementara Bizantium berusaha merebut kembali wilayah tersebut. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada abad ke-12 dan ke-13. Ketika pasukan Seljuk dan Bizantium terlibat dalam serangkaian pertempuran. Salah satu pertempuran yang signifikan terjadi pada tahun 1116, ketika pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Alexios I kembali melancarkan serangan untuk merebut wilayah yang hilang dari Seljuk. Namun, meskipun ada beberapa kemenangan kecil bagi Bizantium, mereka tidak mampu mengalahkan Seljuk secara menyeluruh. Demikian mendengar apa yang kita bisa bahas pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama salafus soleh yang terkemuka yang hidup pada masa awal Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, soleh, dan memiliki kedalaman ilmu yang mengagumkan. Sebagai seorang dari generasi tabi'ut tabi'in, Yunus bin Ubaid adalah murid dari para sahabat Nabi Muhammad dan turut berperan dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid dilahirkan sebelum terjadinya wabah besar yang dikenal dengan Ta'un al-Jarif, sebuah wabah yang melanda umat Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia dilahirkan 1 tahun lebih awal dari Abu Aun, yakni seorang ulama lain yang juga terkenal. Menurut Hammad bin Yazid, Yunus berasal dari kalangan mawali atau bekas budak yang dimerdekakan Bani Abdul Qais, yakni sebuah kabilah yang terkemuka di wilayah Arab Timur. Walaupun berasal dari kalangan mawali, Yunus bin Ubaid dikenal karena ketakwaannya yang luar biasa, sehingga ia dihormati oleh masyarakat, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Yunus dibesarkan dalam lingkungan yang penuh keimanan. Semangat belajarnya yang tinggi membuatnya menuntut ilmu sejak usia muda. Ia dikenal sebagai seorang yang rajin dalam ibadah, serta memiliki sifat warok atau kehati-hatian dalam agama yang sangat tinggi. Yunus bin Ubaid dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki akhlak mulia. Ia senantiasa menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia dan tidak pernah meremehkan urusan agama. Abdullah bin Ali, yakni seorang tokoh besar pada masanya, pernah memuji Yunus bin Ubaid dengan mengatakan, "Demi Allah, inilah kehormatan sejati." Pujian ini disampaikan ketika ia melihat Yunus bin Ubaid dimuliakan oleh banyak tokoh terkemuka pada saat pemakamannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Yunus bin Ubaid dikenal sangat sederhana. Ia tidak pernah mengejar kemewahan duniawi dan selalu mengutamakan akhirat dalam setiap tindakannya. Sifat rendah hatinya membuatnya dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang tabi'in, Yunus bin Ubaid memiliki banyak guru di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan darinya adalah dari Al-Barra bin Azib, sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis dan seorang pejuang di medan perang. Yunus bin Ubaid meriwayatkan bahwa panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan terbuat dari kain bergaris. Meskipun demikian, ada pendapat bahwa Yunus tidak langsung bertemu dengan Al-Barra, sehingga hadis tersebut termasuk kategori hadis mursal. Namun kualitas keilmuan Yunus tetap diakui oleh para ulama besar. Di sisi lain, Yunus juga memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Murid-muridnya menghormati keilmuannya dan menjadikannya sebagai salah satu sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama Hammad bin Zaid, seorang perawi hadis yang dikenal akan kejujurannya dan hafalannya yang kuat. Hammad banyak meriwayatkan hadis dari Yunus bin Ubaid dan menjadi salah satu tokoh penting dalam menyebarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ibnu Aun, seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan terkenal dengan sifat waroknya. Ia banyak belajar dari kepribadian dan keilmuan Yunus bin Ubaid. Kemudian yang ketiga, Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam bidang hadis yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam ilmu hadis. Syu'bah bin Hajjaj dikenal meriwayatkan beberapa hadis dari Yunus bin Ubaid. Kemudian yang keempat, Mu'tamir bin Sulaiman, seorang ahli hadis yang sering menyebut Yunus bin Ubaid sebagai teladan dalam kejujuran dan ketakwaan. Murid-murid Yunus bin Ubaid menjadi penghubung utama dalam menjaga dan menyebarkan ilmu hadis serta akhlak mulia yang diajarkan olehnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Ubaid memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan ajaran Islam melalui penyebaran hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkan darinya tidak sebanyak ulama lainnya, hadis-hadisnya memiliki sanad yang kuat dan dapat diterima oleh para ulama hadis. Hadis-hadis Yunus bin Ubaid diakui oleh tokoh-tokoh seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Salah satu hadis penting yang diriwayatkan darinya berbunyi, "Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi yang berada dalam perlindungan umat Islam secara tanpa hak, Allah mengharamkan surga baginya."
4: dan ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini menunjukkan perhatian besar Yunus bin Ubaid terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, termasuk non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 139 Hijriah, menurut riwayat Fahad bin Hayyan. Sementara itu, Muhammad bin Sa'ad menyebutkan bahwa Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 140 Hijriah. Wafatnya Yunus bin Ubaid merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, mengingat dedikasinya yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu dan menjaga akhlak Islam. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk Sulaiman dan Abdullah, putra-putra Ali bin Abdullah bin Abbas, serta anak-anak mereka. Mereka sendiri mengangkat keranda Yunus bin Ubaid sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ulama besar ini. Pengaruh Yunus bin Ubaid terasa hingga hari ini melalui karya-karya ulama yang mengutip hadis-hadisnya. Selain itu, sifat wara' dan ketakwaannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup sederhana dan fokus pada ibadah. Yunus juga menjadi contoh bagaimana seorang mawali dapat mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu agama dan dihormati oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki semangat belajar dan ketakwaan. Yunus bin Ubaid adalah salah satu contoh nyata dari kesolehan, ketakwaan, dan dedikasi seorang ulama salafus saleh terhadap ajaran Islam. Meskipun ia berasal dari kalangan mawali, keilmuannya diakui oleh para ulama besar, dan kehidupannya menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Semangatnya dalam menjaga akhlak, ibadah, dan keilmuan patut menjadi inspirasi bagi umat Islam saat ini. Kehidupannya mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada asal-usulnya, melainkan pada ketakwaan dan kontribusinya kepada agama dan masyarakat. Semoga kisah Yunus bin Ubaid ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 121 sampai 122. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah perang Uhud, di mana di dalamnya terkandung ujian bagi kaum mukminin dan pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, serta bukti kesabarannya orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu sami'un 'alim idh hamma ta'ifatan minkum an tafshada wallahu waliyyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah pelindung bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan peristiwa tersebut adalah pada perang Uhud. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, As-Suddi, dan para ulama tafsir lainnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun ke-3 Hijriah. Dan Qatadah berkata, terjadi pada tanggal 11 bulan Syawal. Sedangkan Ikrimah berkata, terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Wallahu a'lam. Nah, pendengar, sebab terjadinya perang Uhud ini adalah karena orang-orang musyrik. Mereka bermaksud untuk menuntut balas atas terbunuhnya para pemuka mereka pada perang Badar sebelumnya. Di perang Badar, unta-unta yang membawa barang dagangan yang ada bersama Abu Sufyan bisa diselamatkan. Nah, ketika anak-anak yang ayahnya terbunuh dan para pemimpin mereka yang tersisa berkata kepada Abu Sufyan, sediakan harta ini untuk memerangi Muhammad. Maka mereka pun membelanjakannya untuk tujuan itu. Kemudian mereka merekrut orang-orang, termasuk utusan dari setiap kabilah, hingga mencapai 3.000 orang. Selanjutnya mereka berangkat dan singgah di dekat Uhud di sisi kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan sholat Jumat, beliau mensolatkan jenazah seseorang dari Bani Nazar yang bernama Malik bin Amr. Selanjutnya beliau mengajak orang-orang untuk bermusyawarah dengan bertanya, apakah kita sebaiknya pergi menghadap mereka atau tetap tinggal di Madinah? Abdullah bin Ubay menyarankan agar tetap tinggal di Madinah. Jika orang-orang kafir tetap berada di tempat mereka, maka mereka berada di tempat pemberhentian yang amat buruk. Tapi jika mereka memasuki kota Madinah, maka akan diperangi oleh kaum laki-laki dari depan, dilempari oleh kaum wanita dan anak-anak dari atas. Sedangkan jika pulang, maka mereka akan pulang dengan kegagalan. Nah, ini pendapat dari Abdullah bin Ubay, yang nyatanya dia adalah seorang gembong munafik. Sedangkan para sahabat yang sebelumnya tidak ikut pada perang Badar, mereka menyarankan agar berangkat untuk menghadapi mereka. Kemudian Nabi SAW masuk ke kamarnya dan mengenakan pakaian perangnya, lalu keluar untuk menemui para sahabatnya. Namun sebagian mereka yang menyarankan untuk menyongsong musuh merasa menyesal dengan usulan itu. Mereka berkata, sepertinya kita telah memaksa Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika Anda berkenan, lebih baik kita tetap tinggal di Madinah saja. Maka beliau pun bersabda, tidak layak bagi seorang nabi yang telah mengenakan pakaian perangnya untuk kembali sampai Allah memberikan keputusan kepadanya. Maka beliau berangkat bersama 1.000 orang sahabat. Nah, ketika mereka sampai di batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang tokoh gembong munafik, ia membawa pulang 1/3 pasukan dalam keadaan marah karena pendapatnya sebelumnya tidak dipakai. Lalu bersama-sama komplotannya dia berkata, seandainya hari ini kami menyaksikan pertempuran, pasti kami akan bergabung dengan kalian, namun kami tidak melihat kalian berperang. Maka Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanan dengan sisa pasukan hingga menempati salah satu bukit pada Gunung Uhud di tepi lembah. Dengan posisi membelakangi pasukan dan Gunung Uhud, beliau pun bersabda, jangan sekali-kali melakukan penyerangan sebelum kami perintahkan. Nah, bersama 700 orang sahabatnya, Rasulullah SAW siap berperang. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair, saudara Bani Amr bin Auf, untuk memimpin pasukan pemanah. Pasukan pemanah pada saat itu berjumlah 50 orang. Beliau menyampaikan pesan kepada mereka, hujanilah pasukan berkuda musuh dengan panah untuk melindungi kami, dan jangan sampai kami diserang dari arah depan kalian. Tetaplah kalian pada posisi kalian, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, menang atau kalah. Sekalipun kalian menyaksikan kami disambar burung, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian. Kemudian mendengar, beliau merapatkan antara dua baju besi pasukan atau barisan dan menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair, saudara Bani Abduddar. Pada saat itu, beliau juga memperkenankan sebagian anak-anak muda untuk ikut berjihad di Uhud, sedangkan sebagian lainnya baru beliau izinkan untuk berjihad pada Perang Khandaq yang terjadi kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa Perang Uhud. Sedangkan kaum Quraisy, mereka telah mempersiapkan 3.000 pasukan yang dilengkapi dengan 1.000 pasukan berkuda yang telah disiagakan di sebelah kanan di bawah komando Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik. Sedangkan di sebelah kiri, di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal yang sama pada saat itu masih musyrik. Mereka menyerahkan panji pasukan kepada Bani Abduddar. Nah pendengar, setelah itu terjadilah perang yang sengit antara 2 pasukan tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, Wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, yakni menempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing, sebelah kanan, di sebelah kiri gunung, dan posisi-posisi lain yang telah diperintahkan kepada beliau. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan dan Maha mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Nah, dalam hal ini Ibnu Jarir rahimahullah memunculkan suatu pertanyaan. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud pada hari Jumat seusai mengerjakan sholat Jumat, padahal Allah berfirman, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu dan akan menempatkan orang-orang beriman pada beberapa posisi untuk berperang. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu disampaikan bahwa kepergian beliau pada pagi hari untuk menetapkan posisi-posisi mereka tidak lain adalah pada Sabtu pagi. Sedangkan pendengar, firman Allah, idhamma ta'ifatani minkum antab syada, ketika 2 golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kami. Kami terdiri dari 2 kabilah, yaitu kabilah Bani Harithah dan kabilah Bani Salamah. Dan tidaklah menggembirakan kami bila ayat ini tidak turun, karena firmannya selanjutnya disebutkan, Wallahu waliyuhuma, padahal Allah adalah pelindung dari 2 golongan itu. Dan demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Sufyan bin Uyainah. Jadi menurut pendapat para ulama salaf, bahwa mereka adalah Bani Harithah dan Bani Salamah. Wa'adallahi falyatawakkalil mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari pembahasan ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat, tafsir ayat.
0: Seratus satu poin dua, tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Islam.
5: Mutiara hadis
7: dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, yang artinya sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu, manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya. Kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya. Lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak. Lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala cinta kepada manusia maupun benda lainnya di dunia. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan obat, ya, penawar bagi hati-hati yang sedang sakit. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak tunduk dan ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya bagi seorang muslim kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya dari apa yang ada di dunia ini. Dan kecintaan orang-orang yang beriman itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Dan tidak boleh, ya, tidak boleh kita mencintai sesuatu di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayatnya yang ke-24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian dan saudara-saudara kamu sekalian dan istri-istri kamu sekalian, begitu juga keluarga kamu sekalian, harta benda kamu sekalian, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya,
8: Begitu juga tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kemewahan kita yang kamu cintai, itu lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita lebih cinta pada saudara-saudara kita, kepada harta benda kita, kepada pekerjaan kita, kepada kedudukan dan derajat kita, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada jihad fisabilillah, maka berhati-hatilah para pendengar ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya. Ini satu ancaman bagi mereka yang mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya, begitu juga cinta jihad fisabilillah di atas cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, begitu juga pada jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang fasik. Yang kelima adalah dari sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu terhadap apa? Terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sarana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang memberikan dia rizki? Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Begitu juga siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam nama, sifat dan perbuatannya, akan mendorong dia untuk khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bermanfaat di dunia maupun di akhiratnya. Demikian beberapa sebab yang bisa kita sampaikan, yaitu sebab-sebab yang menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Doa agar diberikan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari istri dan anak keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
9: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به

وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: شريك له، له الملك والحمد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Surat

0: Hari Jumaat adalah penghulu hari-hari, hari yang paling utama dalam sepekan. Pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan atas kaum muslimin yang laki-laki sebuah ibadah khusus, yaitu salat Jumaat. Ada beberapa adab yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang yang akan mendatangi salat Jumaat, yaitu pertama, mandi dan bersuci dengan sebaik-baiknya. Kedua, menggosok gigi atau bersiwak. Ketiga, memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Keempat, menggunakan wewangian dari rumahnya. Kelima, bersegera mendatangi masjid sedini mungkin. Dan keenam, tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di masjid. Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
0: Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Ia bersuci dengan sebaik-baiknya, lalu memakai minyak rambut atau wewangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar dan ia tidak memisahkan di antara dua orang dari tempat duduk keduanya. Kemudian ia salat sunnah sebagaimana yang dimudahkan Allah baginya. Lalu ia diam ketika imam berkhutbah, kecuali pasti diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat yang silam. Hadis riwayat Bukhari. Inilah beberapa adab-adab mendatangi salat Jumat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terapkan adab-adab tersebut agar kita mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diampuni dosa-dosa kita selama sepekan yang lewat.

0: qalbi tadub wa tahdi.
1: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Jamal wujudi bidikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan tentunya Anda dan keluarga Anda ataupun Anda beserta orang-orang yang Anda cintai dan Anda sayangi ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ya, pendengar yang berbahagia, kembali kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran dan Terjemah yang insya Allah ta'ala kali ini akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dan sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Adapun surat yang akan dibaca adalah Quran surat Al-A'raf ayat ke-34 hingga ayat ke-58. Kepada yang memiliki mushaf bisa dibuka masing-masing atau bisa ikut bergabung dan selamat menyimak. Dan saya Hudzaifah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan.
3: Walikulli ummatin ajal.

Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rob kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya.'"

0: Pun.
1: Dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka jahanam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا.

Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian, yaitu azab? Mereka penduduk neraka menjawab, benar. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rob kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

0: Boden.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati."

Kemudian para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, serta kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rob kami membawa kebenaran, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal dan berbeda dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka sesembahan yang mereka ada-adakan. Siapakah Rabb semesta alam, dan bagaimana bermohon kepadanya?

0: والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.

Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan hukumannya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati.

0: Sweden.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran.
2: Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih.

0: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'ada, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mantapahum bi'asanin ila yawmiddin amma ba'd. Halo pendengar dimanapun berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Semoga tentunya harapan dan juga doa terbaik untuk Anda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas di kesempatan kali ini. Ya, pendengar, kembali bersama saya Uzefah di dalam acara Ngobrol Perkara Iman. Tentunya di radio kesayangan kita semuanya ya. Di rubrik ngopi kali ini kita akan, seperti biasa, akan membahas tentang satu tema atau subjudul. Sebuah tema yang memang ini sangat penting ya untuk kita sebagai seorang muslim. Harus tahu, harus paham tentang satu tema ini, satu pembahasan ini. Nah, ini kita akan bahas tentang masalah cinta ya. Wah, kalau masalah cinta mungkin sudah pasang telinga mungkin ya, kalau masalah cinta. Karena memang sejatinya semua sudah tahu yang namanya cinta. Tidak asing lagi mendengar kalimat atau kata cinta ya, karena memang cinta itu sudah fitrah seorang manusia ya. Dan tanpa keberadaan cinta, orang mungkin menyebutnya hidup itu tanpa cinta hampa, begitu ya. Namun kita tidak membahas masalah cinta-cinta yang di yang di pengertian para pemuda zaman sekarang, tapi kita membahas tentang bagaimana kita bisa merawat cinta ini sampai ke dalam surga. Wah, luar biasa ya. Bagaimana tuh? Dengan cinta itu kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada proses dan juga ada mungkin macam-macam cinta ya. Mungkin juga ada namanya cinta terlarang. Wah. Dan juga mungkin harus tahu ya bagaimana definisi atau hakikat dari cinta itu tersebut. Untuk itu, satu narasumber kita, Al-Ustaz Abu Salman Yusuf LC, MPD, alhamdulillah bisa memberikan waktu luang ya kepada kita, akan membahas tentang cinta itu tersebut, tentang cinta, tentang merawat cinta sampai ke surga. Oke, untuk menghangatkan suasana pada kesempatan kali ini di rubrik Ngobrol Perkara Iman kali ini, kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz Abu Salman Yusuf yang telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kefalu Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Ustaz, keluarga sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik. Kita akan bahas masalah cinta nih Ustaz nih.
3: Insyaallah.
2: Nih, kenapa nih Pak Ustaz ngambil apa tema cinta nih? Apa ada hubungan dengan apa nih?
3: Tema ini sungguh sangat menarik. Yang pertama, yang kedua, merupakan fitrah ya. Setiap manusia pasti memiliki rasa cinta. Kalau seorang tidak memiliki rasa cinta ya, bukan manusia namanya.
2: Iya, iya, iya.
3: Kayu atau benda-benda mati lainnya ya. Iya, yang kedua, iya, bahwa cinta inilah yang akan membahagiakan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Yang cinta tentunya cinta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya.
2: Ya, baik. Oke, pendengar dimanapun berada, kita langsung saja berdialog ngobrol perkara iman pada kesempatan kali ini dengan Ustaz Abu Salman Yusuf yang akan membahas tentang cinta. Oke Ustaz, sebelum kita membahas tentang lebih dalam tentang cinta gitu kan, kalau pemuda dengar kalimat cinta kan yang taunya kan pacaran saja.
3: Yeah.
2: Cinta itu pacaran lah. Betul. Gitu. Antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Nah, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu saatnya tentang sebenarnya pengertian cinta itu mungkin dalam pandangan atau syariat Islam itu seperti apa, Ustaz?
3: Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'd. Sebelumnya perlu diketahui oleh pendengar semuanya dimanapun Anda berada, jadi tidak ada agama yang paling memotivasi umatnya agar membangun serta menjalin kasih sayang, ya, saling membagi cinta serta menebarkan kelembutan seperti halnya dalam syariat Islam ini. Dan jalinan ini semua tidak mengenal ruang, waktu, ya. Setiap detiknya, setiap harinya harus menunjukkan rasa cinta kepada sesamanya. Dan dalam Islam, cinta ini bukan hanya sekedar dirasa, tetapi ada syariatnya untuk diungkapkan. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menegur para sahabat. Dalam satu waktu Nabi bertemu dengan sahabat, kemudian berdialog. Ternyata sahabat ini menyukai orang yang melewat, ya, di depan Rasul dan sahabat yang berdialog dengan Nabi tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qum fa akhbirhu tathbutil mawaddatu bainakuma." Jika kamu mencintai orang tersebut, maka berdirilah dan beritahukanlah bahwa kamu ini mencintai orang tersebut, ya. Dan katakanlah bahwa aku ini mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan ketika kita menyukai seseorang atau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan kita untuk mengucapkan inni uhibbuka fillah, ya. Dan jawabannya adalah ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Ini merupakan syariat. Jadi cinta ini bukan hanya dirasa kemudian dipendam, tetapi harus juga diucapkan, ya, kepada sama kita. Dan subhanallah, ini pernyataan cinta dari makhluk ke makhluk. Syariat Islam yang mulia ini subhanallah mengajarkan itu dan diajarkan mengungkapkan cinta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, itu diungkapkan. Dan diungkapkannya subhanallah di tempat yang sangat mulia, di langit yang ketujuh dengan para malaikat, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang, maka Allah Subhanahu wa taala mengiklankannya, memberitahukannya kepada seluruh malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Fahibbuh, maka cintailah wahai para malaikat orang tersebut, maka orang tersebut dicintai oleh para malaikat dan diterima di bumi ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Perlu diketahui juga bahwa istilah cinta di dalam ajaran Islam adalah umum, ya, mencakup semuanya dan memiliki nilai luhur, tidak hanya sebatas cinta kepada pasangan, ya, yang halal seperti suami istri, ya. Itu bagian daripada cinta. Jadi seorang laki-laki mencintai seorang perempuan atau begitu juga sebaliknya, itu adalah bagian daripada kecil, bagian kecil daripada cinta itu sendiri yang luas, ya, yang agung, ya. Kemudian atas dasar ini banyak sekali yang keliru ketika menganggap cinta ini hanya sebatas cinta seorang laki-laki kepada wanita atau sebaliknya. Akan tetapi cinta ini merupakan gambaran suatu yang agung yang menetap di hati dan menancap di jiwa, yang melahirkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan yang tidak bisa seorang insan terlepas darinya, ya. Jadi cinta ini luas, bukan hanya sekedar cinta kepada lawan jenis. Kemudian cinta ini kalau kita lihat, ya, dalam kitab-kitab, ya, para ulama, misalnya, ya, kita coba seperti Syekh Abdul Rauf Muhammad Utsman mendefinisikan al-hub, cinta ini, dengan mailul qalbi fitratan au idrakan wa ma'rifatan ila ma yuwafiquhu wa yastahsinuhu. Jadi cinta itu adalah kecenderungan hati yang sesuai dengan fitrahnya, ya. Diciptakan manusia itu plus rasa cinta itu. Ini sudah bawaan. Kemudian sesuai dengan nalarnya, kemudian pengetahuan kepada sesuatu yang sesuai dengan dengannya dan yang dianggap baik olehnya. Sedangkan Ibnu Faris menyatakan bahwa al-hub atau cinta ini mengandung dua makna esensi yang tidak bisa lepas, yaitu al-luzum yang mengikat dan as-sabat, tetap dan konsisten. Jadi dikatakan cinta itu jika sesuatu yang dapat mengikat hatinya dan melahirkan komitmen. Jadi tidak bisa dikatakan saya cinta kepada si fulan atau cinta kepada sesuatu kalau dia ini tidak diikat hatinya dengan sesuatu tersebut. Gampang meninggalkan, kemudian tidak ada komitmen tentang realisasi dari ungkapan cintanya tersebut. Ini Allah alam.
2: Ya baik. Jadi memang Islam sendiri memandang cinta itu sebuah fitrah, saatnya memang tabiat seorang manusia, dan memang harus tahu cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai menyalahartikan atau mungkin menyalahartikan cinta itu, ya memang karena saya cinta sama dia ya sudah jadian saja gitu ya, tanpa ada pengikat ya, tanpa ada sesuatu yang bisa mengikat menjadi sebuah penghalalan. Kemudian Ustaz, mungkin disampaikan pula ada beberapa dari pengertian tadi, mungkin terbetik ada pertanyaan, apakah memang cinta itu banyak macamnya gitu kan. Apakah ada, kalau pemuda itu bilang ada cinta monyet, ada cinta bertepuk sebelah tangan, kemudian cinta macam-macam Ustaz. Mungkin dijelaskan ya beberapa cinta versi syariat Islam.
3: Oke. Nah, jadi cinta yang sedang kita bahas saat ini memiliki beberapa macam ya. Di antaranya saja adalah cinta kepada Allah,
2: cinta kepada
3: dan
2: Allah.
3: Rasulnya. Dan ini merupakan lub ataupun sumber pondasi yang dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya ini nanti ada turunan-turunannya. Ada cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada perniagaan, cinta yang lain-lainnya. Ya, itu semuanya harus berdasarkan kalau ingin tetap dan langgeng dan menjadi teman kita di surga nanti, ya harus berdasarkan pada ini, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta yatiallahu bi amrih inallaha wallahu la yahdi alqawmal fasikin." Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluargamu atau kabilahmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah memutuskan kehancurannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Jadi ketika cinta kepada sesuatu, kepada istri, kepada anak, kepada perniagaan, apa saja tidak berdasarkan cinta kepada Allah dan bahkan melebihi cinta kepada keduanya, maka itu termasuk orang-orang fasik di akhir ayat tersebut. Wal'inatubillah ya. Dan ini harus dikedepankan ya, daripada diri kita sendiri. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasul, aku mencintai engkau dari semuanya, dari bapakku, anakku, tetapi ada yang dikecualikan, kecuali diriku sendiri." Kata Rasul, "Tidak wahai Umar, hatta diri kamu sendiri." Jadi Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada diri Umar sendiri. Ya, ini cinta kepada Allah dan Rasulnya jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cinta keluarga ya. Nah, cinta keluarga juga ada beberapa ya. Pertama adalah cinta kepada pasangan hidup, seorang suami mencintai istri dan juga sebaliknya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pun mencintai para istrinya, dan yang paling ia cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Anas, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang engkau paling cintai dari di antara manusia ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Aisyah atau Rasul, istrinya sendiri. Ya. Qila, dikatakan kepada beliau juga, "Minar rijal," kalau dari laki-lakinya, "qala abuha," maka Rasul menjawab adalah bapaknya itu Abu Bakar ya. Nah, para pendengar yang budiman, agar cinta dengan pasangan kita ini terpelihara ya sampai di surga yang kekal nanti, maka di antara upayanya adalah dengan memilih calon pasangan, misalnya dari sebelum dia menikah dengan seorang, menentukan pilihan hidupnya ya harus ditentukan.
4: Selektif juga.
3: Selektif ya, harus selektif memilihnya. Seperti apa gitu kan? Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba. Jadi perempuan ini dinikahi atas tiga ciri ya, lima liha, karena hartanya, kemudian wali hasabiha, kemudian karena keturunnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan juga agamanya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan ya, di antara empat yang tadi disebutkan adalah harus satu yang menjadikan dasar landasan, itu fadfar bidzati din taribat cedak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka engkau akan bahagia. Kemudian agar cinta ini bisa dirawat sampai di surga adalah bergandengan tangan dalam ketaatan. Jadi suami istri tidak membiarkan pasangannya itu dalam keadaan bermaksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya saking cintanya kepada suami, suaminya terlambat sholat subuh ya dibiarkan. Nanti marah. Yeah. Nanti retak. Tidak. Yeah. Jadi bahkan Rasulullah SAW menggambarkan ketika seorang laki-laki atau seorang suami bangun malam, kemudian dia sholat, jangan lupa istrinya untuk diajak dalam ketaatan, bangunkan. Kalau tidak mau, dipercikan air.
4: Iya, iya.
3: Subhanallah.
4: Itu sunahnya gitu, Sat, ya?
3: Iya, betul. Tapi kan jarang, ya?
4: Jarang, jarang.
3: Ya. Itu baik sekali, ya. Subhanallah. Kemudian juga istri misalnya, sudah berhijab, ya. Sudah berhijab, bagus. Banyak misalnya sekarang mode-mode hijab yang trendy, yang sedang trend modis ya, dengan alasan bahwa walaupun berhijab ya, tetapi tetap modis, dengan warna-warna, kemudian pernik-pernik dan yang lain sebagainya yang masih menarik di pandangan itu kan, dalam pandangan syariah bisa terjebak pada tabarruj walaupun dia menutup wajah, tetapi masih pilihan warna, kemudian tiroz atau hiasan-hiasan yang lainnya masih menarik mata, perhatian dan seterusnya ini. Nah ini sebagai seorang suami yang mencintai istrinya sebetul-betulnya ya, sebenar-benarnya cinta dan sayang dan ingin mumpuknya sampai di surga, ya kasih tahu bahwa ini adalah tidak baik dan sebaiknya tinggalkan dan seterusnya.
4: Terima kasih hati, Sat, ya.
3: Betul. Kemudian kedua, cinta kepada anak. Cinta kepada anak bukan hanya tiap hari dicium, kemudian dikasih gendong, jajan, digendong-gendong, gitu. Bukan. Tetapi cinta ini dibuktikan dengan misalnya pendidikannya, pergaulannya, ya kan?
4: Iya, betul.
3: Dan seterusnya. Jangan sampai anak ini jadi malah petaka nanti di akhirat. Ya, ketika anak ini dibiarkan dalam kemaksiatan, nanti dia akan berhujah. Ya Allah, bapak saya ini, ibu saya ini tidak pernah mengarahkan saya kepada syariat.
4: Tidak mengajarin sholat siapa?
3: Tidak mengajarkan sholat. Bahkan saya terlambat subuh, kemudian bergaul dengan siapa saja dibiarkan. Dan bahkan saya difasilitasi untuk mengarah kepada kemaksiatan tersebut. Ya, ini tidak. Jadi cinta kepada anak dibuktikan dengan pendidikan agama. Misalnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan ya, menceritakan bagaimana Luqman ya Al-Hakim mendidik anaknya, itu bukti cinta kepada anak ya. Seperti halnya Luqman Hakim mengajarkan pada anaknya pertama kali adalah tauhid, la tusyrik billah, kemudian salat, kemudian amar ma'ruf, kemudian adab bagaimana menghadapi manusia, tidak boleh memalingkan wajah dan seterusnya, dan jangan sampai mengangkat suara seperti halnya himar yang berisik sekali mengganggu orang lain. Ini subhanallah, dari hal yang terberat sampai hal yang terkait dengan adab kesehari-harian, Luqman Hakim mengajarkan anaknya, ini merupakan bukti cinta kepada anak. Anaknya. Subhanallah.

0: harta ini kita harus memenuhi amanat Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Diinfakkan.
1: Diinfakkan.
0: Disedekahkan. Oh, iya. Dan juga jangan lupa di situ ada 2,5%.
1: Keluarkan zakat.
0: Harta kita ini banyak mencapai nisab, ada hak orang miskin, yaitu zakat,
1: zakat
0: yang harus dikeluarkan. Nah,
1: kan harta kita bukti, juga ya, harta kita juga harus di apa nanti digunakan untuk hal-hal yang baik saja.
0: Betul, betul.
1: Jangan digunakan untuk hal-hal yang maksiat.
0: Kalau berupa hewan, ya jangan disakiti, kemudian dikasih makan dan seterusnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Oke, tadi beberapa macam cinta yang memang itu dalam syariat Islam ya ada dan bisa kita pilih dan pilih. Itu juga jadi pembekalan ilmu bahwa cinta kepada anak, kemudian cinta kepada harta dan lain sebagainya tadi disebutkan, itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan ajarkan. Mungkin tadi kan cinta yang benar ya, cinta yang memang sudah ada anjuran dan juga ada ajarannya. Nah mungkin di luar sana belum tahu saat ternyata ada yang namanya cinta yang terlarang, cinta yang gak boleh dalam Islam. Dijelaskan Ustaz, mungkin ada ya cinta terlarang.
0: Oh iya. Baik ya. Cinta yang terlarang adalah seperti firman Allah Ta'ala ya dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 yang berbunyi, walutan idh qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu pada mereka, bukan pada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Artinya seorang laki-laki menyukai laki-laki.
1: Lagi ramai,
0: cintanya ya? Laki-laki pada laki-laki dengan syahwat.
1: Aduh.
0: Ini haram. Tapi cintanya laki-laki dengan laki-laki lain karena Allah Subhanahu wa taala ya, boleh dan itu wajib. Wajib kita mencintai seorang muslim seperti halnya mencintai diri sendiri. Tetapi karena syahwat apalagi nikah nantinya. Allah musta'an, ini suatu musibah yang sangat
1: penyakit,
0: besar. Penyakit betul, penyakit ya. Sosial, penyakit jiwa dan dalam agama harus dihindarkan dan harus dihapus. Dan ini merupakan fahisyah yang kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut, belum pernah dilakukan ahadan minal alami. Seorang pun. Jadi kamulah yang mendahului perbuatan bejat ini. Ya. Yang kalau kita sekarang mungkin lagi tren LGBT.
1: LGBT.
0: Ya. Nah ini sebenarnya ini adalah merupakan fenomena yang terulang ya, bukan klasik.
1: Bukan
0: ya.
1: Hal-hal yang baru.
0: Klasik ya, bukan hal yang baru. Tapi sudah ada sebelumnya kaum yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala laknat dan juga hancurkan seperti kaum Nabi Lut.
1: Nah dan di belakang-belakang orang-orang LGBT ini senantiasa mendukung saat ya, mendukung atas program-programnya.
0: Iya, iya.
1: Dengan alasan-alasan klasik lah pokoknya.
0: Ya, laki-laki menyukai laki-laki, kemudian perempuan menyukai perempuan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, laki-laki menyukai laki namanya liwat.
1: Liwat.
0: Kelakuan seperti kelakuannya Nabi Lut. Nah, kalau perempuan dengan perempuan namanya lesbian atau sihak dalam bahasa Arab, sihak. Perempuan mencintai perempuan karena syahwat.
1: Iya, baik.
0: Kemudian cinta yang terlarang jenis kedua adalah cinta kepada lawan jenis. Ini normal sebenarnya. Hanya saja tidak disertai dengan ikatan suci yaitu pernikahan. Jadi begitu lihat perempuan atau lihat laki-laki, dia ungkapkan tanpa ada tahapan-tahapan syar'i seperti ta'aruf, kemudian datang ke orang tuanya dengan mahram, kemudian nikah dan seterusnya. Nah ini terlarang. Disebut kalau bahasa kita sekarang pacaran ya.
1: Pacaran.
0: Nah.
1: Itu juga termasuk cinta yang terlarang ya?
0: Iya, karena berdua-duaan itu tidak boleh dilarang ya. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan ya di suatu tempat yang tidak ada seorang yang lain kecuali setan ketiganya. Ila syaitonu tsalitsuhuma. Dan juga anggota badan kita ketika kita berduaan, apalagi berkata-kata kemudian melakukan hal-hal yang menjurus kepada zina, itu semuanya memiliki hab, memiliki bagian zina. Seperti mata itu berzina, saling mandang.
1: Zina juga mata. Mata juga bisa berzina.
0: Ya, sahih dikatakan al-ainani zinahuma an-nadhar.

0: Dua mata ini zinanya adalah memandang.
1: Memandang.
0: Kemudian tangan memegang dan seterusnya.
1: Ya, jadi gimana sebenarnya solusinya bagi namanya cinta itu kan tidak bisa dibohongi saat ya.
0: Betul.
1: Saya cinta sama dia, saya cinta sama si Fulan. Nah, gimana caranya agar cinta itu ya kita dapatkan gitu dan halal saat gimana cara saat
0: ya? Betul ya. Bisa lewat ini mahram.
1: Mahram ya.
0: Ya kalau perempuan punya mahram kan.
1: Untuk orang tahap awalnya langsung ke mahramnya tuh gimana saat?
0: Gimana?
1: Untuk tahap awalnya
0: betul.
1: Tuh langsung
0: mahram. Mahram. Karena nanti
1: tanpa harus misalkan apa namanya lewat ngobrol bareng sama perempuannya atau laki-lakinya boleh ya Seth?
0: Nah ini khulwah.
1: Khulwah.
0: Boleh berdua. Maksudnya ta'aruf, kemudian saling tukar pikiran, saling tahu satu sama lain, tetapi dengan mahram.
1: Dengan mahram.
0: Mahram dan tentu ada hal-hal yang semacam misalnya harus menutup aurat, ya. Kemudian dalam nanti hukum meminang itu kan boleh melihat sesuatu yang perlu dilihat seperti wajah, tangan untuk melihat.
1: Nah, jadi ada prosesnya saat ya?
0: Iya, ada proses.
1: Tidak semerta-merta I love you kemudian saya cerita kamu kemudian jadian enggak saat ya?
0: Iya, apalagi berlama-lama misalnya berkenalannya di sosmed itu tidak benar.
1: Oh, iya.
0: Ya, akun-akun sekarang ya, sosial media.
1: Iya. Oke, saat. Ini ngomong masalah cinta kan di negeri kita bahkan di dunia ini ada satu hari yang mana hari tersebut katanya itu hari merayakan cinta ya, hari memberikan kasih sayang. Mungkin Ustaz pernah dengar Ustaz ya, hari Valentine Ustaz.
0: Betul.
1: Nah, mungkin dalam pandangan Islam sendiri bagaimana Ustaz mengenai tentang apakah harus cinta ini disampaikan atau direalisasikan dalam satu perayaan yang namanya hukum ataupun perayaan Valentine.
0: Ya. Kita ulas kembali bahwa cinta ini merupakan fitrah ya. Jadi sesuatu bawaan. Jadi manusia diciptakan dengan rasa cinta ini. Dan petunjuk Islam atau aturan Islam jelas dalam hal ini. Sebagaimana tadi juga sedikit disinggung ya. Ketika Islam ini memandang suatu ataupun menentukan suatu pasti ada aturannya. Misalnya memandang bahwa cinta itu fitrah. Pasti ada aturan mainnya bagaimana kita mengungkapkan cinta, bagaimana mendapatkan cinta dan seterusnya ya. Adapun yang disebut dengan hari raya atau peringatan kasih sayang atau disebut Valentine ya. 14 Februari ini tidak ada sama sekali dalil satupun baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun sunnah para sahabat, tidak ada sama sekali. Ya. Jadi dalam Islam jelas bahwa Eid atau perayaan itu hanya dua saja, yaitu Idul Adha dan Idul Al-Fitri. Dan ini merupakan jebakan-jebakan ataupun bentuk daripada penyerupaan terhadap agama lain. Karena konon menurut sejarahnya ya, ceritanya bahwa Valentine ini adalah terjadi pada masa kekuasaan Romawi ya. Betul tidak? Yang raja pada waktu itu, yang raja Yunani ya, maafan, yang pada waktu itu rajanya tidak menginginkan satu saja dari pasukannya itu untuk menikah. Jadi seluruh pasukannya dilarang untuk menikah. Karena menurut dia alasannya bahwa ketika orang menikah kemudian menjalin cinta akan melemahkan dia dalam berperang dan seterusnya. Nah, ada satu di antara mereka yang nekat menjalin asmara kemudian menikah dengan secara diam-diam. Kemudian diketahui oleh raja dan dipenjara sampai dia dieksekusi, dibunuh. Nah, orang-orang yang simpati kemudian menganggap bahwa tentara yang tadi menikah itu pejuang cinta ya, orang suci, merayakan sampai sekarang. Nah, kalau kita merayakan juga kaum muslimin, bagaimana ini? Masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananaman qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Qalu al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah. Qala faman? Jadi kalian akan mengikuti mereka ya, suatu kaum. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya. Sampai-sampai mereka misalnya masuk ke dalam lubang dob atau sejenis kadal atau biawak, pasti kalian mengikutinya. Ya, apa saja dari mereka pasti kalian mengikutinya. Walaupun bukan dari syariat Islam, dan bahkan dalam syariat Islam dilarang kamu mengikutinya. Maka sahabat berkata atau bertanya kepada Nabi SAW, apakah mereka itu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau bukan siapa lagi? Nah ini orang-orang yang tadi yang diceritakan dalam sejarahnya, katanya konon itu adalah cerita Nasrani. Tepat sekali yang digambarkan Rasulullah SAW, umat sekarang kaum muslimin banyak yang mengikuti jejak-jejak mereka, termasuk perayaan daripada Valentine. Ya, ini jelas diharamkan dalam Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh, mengikuti, ya, berupaya untuk menyamai mereka dalam hal ibadah dan akidah, maka mereka termasuk pada golongan mereka. Bahaya. Kita muslim tapi digolongkan oleh Allah dan Rasulnya di barisan orang-orang kafir. Waliyadu billah, wallahu a'lam.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz. Jadi nasihatnya nih para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, khususnya para pemuda dan para pemudi, janganlah kita mengikuti acara Valentine, ya, itu dengan memberikan apa namanya coklat atau mungkin bunga dan lain sebagainya. Dan ini memang marak saat ya. Itu kan difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu. Begitu.
0: Dan bahkan mereka sengaja ya menyediakan pernak-pernik terkait dengan Valentine, seperti misalnya warna semuanya pink.
1: Pink,
0: ya kan? Betul. Terus apa kado-kado mereka siapkan agar kaum muslimin beli kemudian saling menghadiahkan dengan pasangannya yang tidak sah.
1: Ironis memang ya saat ya. Memang ya, kita harus terus mengingatkan dan juga mendakwakan kaum muslimin. Mungkin karena waktu pun terbatas saat ya, mungkin terakhir ya saat ya, sebelum kita akhiri, tadi kita belajar atau mengetahui bahwa cinta itu yang sebenarnya seperti itu, kemudian macam-macamnya, dan juga ternyata ada cinta yang tidak boleh, dan juga tadi harusnya seorang muslim tidak boleh mengikuti perayaan Valentine. Mungkin bisa tarik kesimpulan saat, sebenarnya cinta yang sebenarnya, cinta yang sesungguhnya yang mengantarkan diri kita dan keluarga ini sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa Ustaz? Ya. Cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejatilah kalau bahasanya kita.
0: Ya. Jadi cinta yang akan kekal ya, itu adalah cinta yang berdasarkan pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi ketika cinta yang kita miliki ini tidak didasarkan pada kecintaan kepada Allah, maka cinta tersebut tidak akan kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl misalnya, "Ma indakun yanfadu wa ma indallahi baq, wa lanajziyannalladzina sabaru ajrahum bihasani ma kanu ya'malun." Apa yang di sisimu akan lenyap, termasuk cinta kita. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, termasuk cinta kepada sanak saudara. Allah berfirman dalam Quran surat Abasa ya, ketika misalnya datang suara memekakkan ya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhih, ya, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari saudaranya lari, ya kan, karena tidak didasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan bapaknya. Dan bahkan wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Jadi kalau kita ingin cinta ini kekal, maka harus didasarkan pada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi cinta ini akan kekal sampai di akhirat, di surga, itu ketika sama-sama muslim dan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak didasari cinta kepada Allah, maka mungkin saja abadinya itu hanya di dunia, tapi di akhirat pasti akan saling bertengkar dan saling menyalahkan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, dikarenakan setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ya, hatta orang-orang yang diidolakan, yang mereka itu yang diidolakan, orang yang bukan muslim kemudian menyesatkan ya, pembawa ideologi-ideologi yang sesat seperti orang liberal, kemudian ateis, kemudian syiah dan lain sebagainya, di dunianya mungkin saling berbahu-membahu, bergandengan tangan, dan bahkan saling loyal satu sama lain, tetapi di akhirat mereka akan berlepas diri, akan lari dari orang yang mengikutinya. اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ketika orang-orang yang diikuti ini berlepas diri dari orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab di hadapan mereka di hari kiamat, wataqatta'at bihimul asbab. Asbab di sini katanya rasa cinta atau kasih sayang. Tidak ada lagi di situ saling membela. Semuanya saling menyalahkan, walaupun di dunianya saling berbahu membahu, bergandengan tangan dan saling loyal membela satu sama lain. Nah, ketika cintanya ini atau loyalitasnya ini tidak didasarkan oleh syariat Islam, maka akan bercerai-berai nanti di akhirat. Mungkin di dunia bisa kekal, tapi di akhirat tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij misalnya ayat 11 sampai 14, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dan bahkan orang-orang kafir atau orang-orang yang saling mencintai di dunianya ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu mereka akan menjadi pengkhianat di akhirat. Ya kan? Sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Dulu yang anaknya yang dia cintai. Ya. Di akhirat rela kalau bisa jadi tebusan agar dia selamat sendiri, anak-anaknya yang masuk neraka. Begitu juga istrinya, istrinya yang masuk neraka, dianya selamat sendiri. Begitu seterusnya. Waman fil ardi jami'an, dan bahkan dia khianat kepada seluruh manusia, padahal dia mengajak dulunya kepada kesatan kepada seluruh manusia. Dan bahkan ada yang mengiminya dengan harta dan seterusnya agar ikut kepada kelompoknya. Nanti di akhirat mereka yang jadi pengikut itu kalau bisa dijebloskan seluruhnya ke neraka, saya sendiri yang lepas daripada azab ini, ya. Sebagai penutup, bahwa cinta adalah fitrah setiap Islam yang mesti dijaga, dipelihara, sehingga dia abadi dan kekal selamanya, dengan menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan segala-galanya bagi setiap hamba. Manakala cinta seorang hamba kepada segala sesuatu berdasarkan cinta kepada Allah, maka yang dicintainya tersebut akan terpelihara pula sampai kekal di akhirat. Walaupun di dunia saling mencintai, akan tetapi jika tidak lillah atau fillah, maka cintanya akan berganti benci yang akan menyalahkan satu sama lain di hadapan Rabbul Alamin, disebabkan pihak satu masuk surga dan pihak yang lainnya menuju neraka, atau kedua belah pihaknya sama-sama masuk neraka menderita di akhirat nanti yang penuh nestapa waliyadu billah. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya mengenai cinta ini, dan mudah-mudahan kita tidak salah ya dalam mengartikan cinta, ya. Perbaiki kembali cinta-cinta kita, cinta kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kemudian kepada harta kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam cinta yang terlarang. Dan mudah-mudahan cinta yang bisa kita perbaiki ini bisa kita rawat, kita tumbuhkan, dan bisa mencapai derajat yang paling tinggi, ya, mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar, saya Uziafa serta kru-kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada rubrik Ngobrol Perkara Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جانو تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format: ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota, kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 31-60.
2: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
3: Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian yang penting, wahai para utusan Allah?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Nabi Lut.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu yang terbuat dari tanah yang keras.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
0: Yang ditandai dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Namun tidak kami dapati di dalam negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, yakni keluarga Nabi Lut.

0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda dan bukti yang jelas bagi orang-orang yang takut akan siksaan Allah yang pedih.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang penyihir atau seorang yang gila.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
0: Maka kami siksa Fir'aun dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka semua ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: Dan juga pada kisah Ad terdapat tanda keagungan Allah ketika kami kirimkan kepada mereka angin kencang yang membinasakan.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya melainkan dijadikannya seperti serbu.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan.
1: Fa'atau an amri rabbihim fa'akhazathumus sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rob mereka. Lalu mereka disambar petir, sedangkan mereka melihatnya.

0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Mereka musnah seluruhnya.
1: Wa qawma Nuhin min qabl, innahum kanu qawman fasiqin.
0: Dan kami juga telah membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

0: Tuhan.
1: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
2: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
1: Dan bumi kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya.

0: maka larilah dari hukuman Allah kepada rahmat-Nya. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.
1: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
0: Dan janganlah kalian mengangkat sesembahan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian.

0: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada kaum yang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang yang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau wahai Rasul dari mereka, dan engkau sekali-kali tidak tercela.
1: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin.
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim karena mendustakan Rasul, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu.

maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka, yakni hari kiamat.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita diberikan berbagai macam kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bertolabul ilm, untuk menambah keilmuan kita, keimanan kita di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Begitu juga salawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tafsir singkat surat Al-Fajr. Ya, yang ingin membuka mushaf silahkan ya, sambil menyimak kita akan bahas secara singkat tafsir surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini merupakan salah satu surat yang sangat agung sekali kandungannya. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan bersumpah terhadap lima perkara, lima hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi wal watar wal laili idza yasr. Ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fajr artinya adalah surat ya, yang mengisahkan tentang fajar pertama kali ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Ini sumpah yang pertama. Walayalin ashar, demi hari-hari atau malam-malam yang 10. Nanti akan kita bahas apa maksud dari hari atau malam yang ke-10 ini. Ini yang kedua. Wasyafi, demi yang genap. Ini yang ketiga. Wal watar, yang ganjil. Ini yang keempat. Walaili idza yasr, demi malam ketika berjalan dan berlalu. Lima hal yang di Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat ini, Allah bersumpah dengannya. Al-Fajr ya, huwan nurus saati allazi yakunu fil ufuq asy-syarqi qurbu thulu'i syams. Fajar itu adalah waktu ya, kondisi ya, di mana muncul cahaya sebelum terbitnya matahari di ufuk timur sana. Nah, fajar ini ada dua, para hadirin sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Fajar di dalam Islam dikenal dengan fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah fajar dusta secara bahasa. Artinya adalah permulaan munculnya waktu fajar yang shadiq, yang sejatinya, yang sesungguhnya. Yang kedua adalah fajar shadiq, yaitu fajar yang sebenarnya. Biasanya kalau orang tinggal di pegunungan, di padang pasir, di tepi lautan, ini bisa mengamati tanda-tanda alam seperti ini. Kalau kita misalnya sedang camping ya, di pegunungan atau di lautan misalnya, bisa kita amati ya, fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, fajar kadzib adalah pertanda mau datangnya fajar yang sesungguhnya. Ada semburat cahaya yang kuning kemudian menghilang. Fajar kadzib ini, yang dusta ini, kemudian menghilang, muncul kemudian menghilang. Tapi kalau fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya, itu muncul cahaya putih terus cerah-cerah ya, sampai akhirnya matahari nanti terbit di pagi hari. Nah, fajar ini merupakan waktu yang luar biasa. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah di dalam Al-Qur'an, di sana ada beberapa macam peristiwa dijadikan patokan, yaitu tentang masuknya waktu salat subuh atau salat fajar. Ya, ini merupakan ibadah yang luar biasa sekali, disaksikan oleh para malaikat, ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, ya. Sesungguhnya salat subuh, ya, itu disaksikan oleh malaikat. Dua rakaat sebelum subuh, ya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu juga waktu, waktu untuk memulai berpuasa dari fajar itu. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu mulai ya berpuasa. Tapi yang paling utama adalah dari dua hal tadi, yaitu tentang waktu sholat, karena ini adalah rukun, ya, dan hukum asalnya sholat tidak bisa apa dikerjakan di luar waktunya. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat fajar, dipastikan benar sudah masuk waktunya atau belum. Sebab sholat sebelum waktunya ini hukumnya tidak sah sholatnya. Begitu juga azan sebelum waktunya sebenarnya juga tidak syar'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah fal yu'adzin lakum ahadukum." Jika waktu sholat sudah tiba, idza hadarakum shalah, artinya waktu fajar sudah tiba, waktu zuhur sudah tiba, maka hendaknya berazan. Kalau kita bahas tentang sisi fikihnya, ya, para ulama mengatakan, ya, kalau udhina, ya, azan al insanu qabla duhuli waqti shalah fa azanu ghairu sahih yajibu alaihi al i'adah, ya, kalau seseorang azan sebelum waktunya, maka ini azannya tidak sah, ya, dan harus diulang, katanya begitu, ya, para ulama ahlu fikih. Nah, ini tentang fajar. Kemudian yang kedua, walayalin ashr, demi hari-hari atau malam yang ke-10. Para ulama ahlu tafsir berbeda pendapat, ya, menjadi dua. Layalin ini jamak dari laylah, artinya malam. Tapi di dalam bahasa Arab terkadang lafadz layali ini digunakan untuk siang, ya. Ini karena keluasan bahasa Arab. Jumhur ulama, ya, mayoritas ulama ahlu tafsir mengatakan walayalin ashar ini artinya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari, bukan malam, ya. Kenapa ini mal atau hari yang sangat istimewa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada dari hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi mungkin insyaallah, ya. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan lebih mulia daripada siangnya di bulan Ramadan, begitu. Karena penjelasan seperti ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan amal soleh tersebut, ya, di 10 hari pertama ini dengan amalan jihad fi sabilillah? Walal jihad fi sabilillah, begitu juga enggak sebanding dengan amalan jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai, kecuali seorang mujahid yang dia keluar berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, enggak balik lagi. Artinya dia mendapatkan syahadah fisabilillah, mati syahid di dalam peperangan, itu baru menandingi. Kemudian pendapat yang kedua adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sepertiga terakhir. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Karena hukum asalnya ya digunakan sebagaimana lafadznya, layali ya malam, begitu. Karena di situ kaum muslimin, ya, memburu malam yang paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik keutamanya daripada apa namanya 1000 bulan. Ala kulli hal, ya, semuanya pendapat ini bisa diamalkan. Yang selanjutnya wasyafi wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap ini para ahli tafsir mengatakan artinya seluruh makhluk, Al-Syafa' itu adalah seluruh makhluk. Karena makhluk itu tercipta dari dua, laki-laki dan perempuan, sepasang, ya, berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadhakkarun. Segala makhluknya Allah ciptakan berpasang-pasangan, maka disebut dengan genap, Asy-Syafa'. Wal watar, watar itu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala ganjil, ya, mencintai perkara-perkara yang jumlahnya ganjil. Kemudian keterangan yang selanjutnya, wasyafi wal watar adalah tanggal 9 Dzulhijjah, begitu juga 10 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ini ada satu amalan yang utama bagi orang yang tidak berhaji, yaitu puasa Arafah. Yukafiru sanatal madhiyata wal baqiyah. Menghapuskan dosa-dosa kecil tahun lalu dan yang akan datang. Kalau yang jamaah haji, mereka punya amalan andalan yaitu wukuf, ya. Al-Haju Arafah. Wukuf itu adalah intinya ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa para hambanya. Kemudian hari yang ke-10 adalah yaitu hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan dua ibadah besar, fasholli li rabbika wanhar, untuk salat Idul Adha, begitu juga untuk berkorban. Nah, ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Walaili idza yasr. Demi malam ketika telah berlalu. Karena di dalam malam itu ada bagian-bagian. Ada awal malam, kita mulai dengan ibadah sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, mengabulkan doa-doa hambanya, mengampuni siapa saja yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Apakah di dalam qasam, di dalam sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala tadi ada pelajaran bagi orang yang berakal? Tentu ada. Kemudian Allah menyebutkan ayat setelahnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama zatil imad, ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah perbuat, ya, terhadap kaum, ya, ad, ad qabilatun ma'rufah fi janubil jaziratil arabiyah. Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka hidup di bagian selatan jazirah arabiyah. Ini kaum apa? Kaum ad, ya. Di mana Irama Zatil Imad, ya. Kemudian nama kabilah namanya Iram Zatul Imad, punya tiang-tiang yang tinggi, ya. Mereka membangun bangunan yang sangat tinggi sekali dari batu, dipahat itu. Mereka pahat itu, ya. Jadi apa? Irama Zatil Imad, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, maksud dari al-imad, ya, al-abniyah al-qawiyah. Maksudnya adalah bangunan-bangunan yang kuat, bangunan yang dibuat istana-istana besar dari batu yang mereka apa bangun pada saat itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan penciptaan kepada makhluk dalam hal yang nisbi. Ini boleh. Seperti ini yang menciptakan apa meja ini, yang menciptakan tukang, tapi bukan pencipta hakikinya. Nisbi. Seperti ayat ini, allati lam yukhlaq, yang tidak pernah diciptakan. Tidak pernah ada mithluha fil bilad, di negeri-negeri pada saat itu. Kalau kita baca sejarah mereka, rumahnya dari batu luar biasa. Rumah-rumah mereka dari istana-istana batu luar biasa sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kemudian kaum Samud, alladzina jabu sakhra bil wad, ya, yang mereka juga sama jabu nahatu. Jabu itu juga memahat batu-batu yang besar di sakhra, di padang pasir, di lembah-lembah mereka. Samud kaum salih. Samud di sini adalah kaumnya Nabi Saleh, ya. Kalau tadi apa? Ada kaum 'Ad, ya, kaumnya Nabi Hud. Ya, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Kemudian Samud, kaumnya Nabi Saleh, ya. Ini kadang sering ketukar-tukar. Wa ya ma'rufatun mar 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tempatnya sekarang masih ada ini. Allah Subhanahu wa taala, ya, jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa mereka membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi sekali, ya. Sekarang letaknya di jalan menuju Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di daerah ini tempat di mana kaum Tsamud dihancurkan, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat jalannya, karena di situ dahulu tempat kaum Tsamud diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya bersabda, La tadkhulu ala haula'il qaum al mu'adzibin illa antakunu bakin. Janganlah kalian melewati tempat-tempat seperti itu, mengunjungi tempat-tempat seperti itu, kecuali dalam kondisi kalian menangis, takut mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau engkau tidak bisa menangis merenungkan bagaimana mereka dahulu diazab sampai dihancurkan dengan angin yang luar biasa, samaniyata ayyam, 8 hari angin kencang sekali, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, sampai akhirnya mereka dan rumah-rumah mereka tumbang seperti mayang-mayang kurma. Kenapa demikian? Fala tadkhul 'alaihim ayyusibakum mithla ma asabahum. Jangan-jangan ya Allah akan timpakan kalian seperti mereka. Nah, sekarang tempat-tempat seperti ini kadang menjadi destinasi tempat tujuan wisata, ya. Orang kadang hanya sekedar lihat-lihat, selfie-selfie tanpa merenungkan bagaimana dahulu mereka mendapatkan azab tersebut. Kemudian Allah juga mengabarkan kepada kita tentang Fir'aun. Wa Fir'aun, siapakah Fir'aun? Raja, salah satu raja Mesir yang sangat kejam sekali, yang mempunyai kebijakan. Fir'aun punya kebijakan yang sangat sadis sekali. Kita bilang memang sadis ini, ya. Yudhabbihuna abna'ahum wa istahyuna nisa'ahum. Karena bayi-bayi yang masih kecil itu disembelih, dibunuh, masih hidup. Kemudian bayi-bayi perempuan dibiarkan hidup. Kenapa Fir'aun melakukan demikian? Ada dua alasan yang dikatakan oleh para ulama, para ahli tafsir. Yang pertama, karena penasihat Fir'aun, penasihat Raja Fir'aun, itu menafsirkan dari mimpi Fir'aun akan datang atau muncul dari Bani Israel, ya, seorang laki-laki yang akan menghancurkan, merebut kekuasaan, akan mengkudeta kekuasaan Fir'aun. Maka ya, dia ambil kebijakan, ya sudah kalau begitu apa, bayi-bayi yang laki-laki yang lahir sejak saat itu mulai dibunuh, ya, setahun sekali. Tahun berikutnya apa? Dibiarkan hidup, tahun berikutnya dibunuh. Dan ini keajaiban yang luar biasa sekali, ya. Nabi Musa alaihissalam hidup di masa kebijakan bayi laki-laki harus dibunuh. Makanya Allah perintahkan kepada ibunya untuk dilempar ke sungai. Dan kotak dari kayu itu tidak menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di istana Fir'aun pada saat itu. Nabi Harun sebaliknya. Kemudian yang kedua, karena apa? Melihat mimpi seperti itu, akhirnya Fir'aun ingin menjadikan bangsa atau Bani Israel itu menjadi lemah. Makanya laki-lakinya dibunuh. Sebab kalau laki-laki dari satu bangsa itu dikurangi jumlahnya, otomatis yang banyak wanita akan mudah diserang. Nah itu, semuanya keduanya benar ini, ya. Analisisnya benar semuanya. Jadi Fir'aun, ya, zil autad, yang mempunyai pancang-pancang, maksudnya tentara-tentara yang kuat. Jadi tentaranya Fir'aun itu tentara yang terbaik pada saat itu. Kuat sekali tentaranya Fir'aun ini. Tentara yang terlatih, ya. Persenjataannya lengkap di zamannya. Ya, makanya dia berkuasa, ya. Semena-mena sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tinggi. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka taghaw, menjadi taghut, menjadi berlebihan di negeri-negeri. Fa aktsaru fihal fasad. Banyak sekali membuat kefasatan, kerusakan.

Coba di searching ya, dicari tentang jumlah aborsi di Indonesia, tinggi sekali. Ini kan kejahatan, kezaliman, fasad. Fa'aktsaru fiha fasad fasabba 'alaihim rabbuka sautu 'adzab. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun itu banyak sekali azab. Ya, begitu kalau kaum fasadnya sudah menyebar ya, pasti akan banyak azab. Ketika satu negeri ya, sudah banyak berbagai macam kezaliman, maka fasabba 'alaihim sautu 'adzab. Ini berlaku dari dulu sampai yang akan datang. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini manusia, ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan nikmat, maka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau sedang diuji dengan kemiskinan, fa qaddara 'alaihi rizqahu, artinya rezekinya, kadarnya dikurangi, dijadikan miskin, dijadikan sakit, dijadikan lemah. Ini Allah sedang apa? Menghinakan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Bal la tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan ya, anak-anak yang yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ya, oleh bapaknya ketika belum balig. Kenapa ditinggal mati oleh bapak? Ya, karena bapak itu adalah sebagaimana tiang dalam satu kemah. Kalau kemah itu nggak ada tiang utamanya, itu akan roboh. Begitu juga anak yatim. Makanya di dalam Islam, ya, anak yatim ini sangat dimuliakan, ya, dilindungi hak-haknya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian juga tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, orang yang punya pekerjaan tapi masih kurang. Ini orang miskin. Ya, masih enggak cukup, maksudnya kurang itu tidak cukup untuk kebutuhan yang layak dalam kehidupan sehari-harinya. Ini namanya apa? Miskin. Kemudian, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian memakan harta warisan dengan mencampur andukkan. Tentang waris mewaris ini kan juga salah satu ilmu yang saat ini jarang dipraktekkan di dalam kelingkungan apa? Kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan banyak orang yang lupa dengan ilmu mawaris, ilmu tentang warisan, ilmu yang banyak apa dilupakan oleh kaum muslimin. Kalian memakan harta warisan dengan cara yang membabi buta. Ya, aklan lama itu caranya yang penting apa namanya, asal dimakan, tidak tahu pembagiannya. Padahal pembagian tentang mawaris itu paling rinci di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa itu rinci sekali. Siapa berapa istri kalau misalnya punya anak ya, istri kalau dua berapa, suami berapa ya, ada kakek ya, dan lain sebagainya. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta hubban jamma, kecintaan yang luar biasa sekali. Ini fitrahnya manusia, fitrahnya manusia mencintai harta dengan sangat membabi buta. Di dalam surat yang lain ya, Al-Adiyat itu kan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalian mencintai harta dengan sangat sungguh-sungguh sampai seseorang menjadi hamba harta. Ta'isa 'abdu dinar wa dirham. Ta'isa wa taqasa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang yang menjadi hamba harta dinar. Sungguh celaka itu. Dan itu ada. Sampai ada peribahasa time is money ya. Begitu. Waktu adalah apa? Uang. Ini kan lahir bukan dari peribahasa Islam kayaknya gitu ya. Ya karena apa? Karena waktu itu sangat berharga, sampai dikompensasi dengan uang. Kemudian selanjutnya secara singkat, kala idza dukkatil ardu dakkang dakka, ya. Tidak demikian kalau bumi besok diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat berturut-turut ya. Wa ja'a rabbukal malaku saffan saffa. Dan Allah Subhanahu wa taala datang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah datang dengan sebenar-benarnya. Seperti setiap malam Allah datang. Cara datangnya Allah Ta'ala alam. Dan malak, para malaikat bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada saat itu jahannam didatangkan. Ini dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim ya. Yu'ta bi jahannam yauma idzin ya. Pada hari itu jahannam didatangkan ya. Dengan apa namanya, ditarik oleh 70 ribu malaikat, punya sab'una, punya 70 zimam, likul zimam ya,

0: sab'una malakan yajurrunaha. Banyak sekali, ribuan malaikat ya yang menarik jahannam. Kemudian yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada saat itu manusia baru sadar apa yang dahulu diingatkan kepada mereka ya. Kemudian menyesal. Kalau sadar biasanya apa? Baru menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Katanya begitu ya. Kalau seseorang sadar ya, ingat ya, baru dia nyesal, menyadari yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini indah sekali ayat ini ya. Yaqulu, mereka mengatakan, orang-orang kafir, orang-orang yang merugi tadi mengatakan, ya laitani, seandainya qaddamtu ya, apa yang aku perbuat li hayati, untuk kehidupanku ya, untuk kehidupanku saat ini. Ini kan posisinya dia sedang sudah berada di alam akhirat, untuk kehidupanku, bukan fi hayati. Indah ya sebenarnya kalau kita pahami dari sisi bahasanya ya. Bukan dikatakan yaqulu ya laitani qaddamtu fi hayati. Kalau qaddamtu fi hayati itu saat kita di dunia ini, maka celaka ya, apa yang aku perbuat di dalam kehidupanku dulu. Ini posisinya sudah ini, sudah di akhir. Artinya apa? Kehidupan sejati itu adalah kehidupan di akhirat. Kehidupanku saat ini itu kehidupan di akhirat. Nah, ini para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya, pada saat itu tidak ada yang mengazab dengan azab ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada yang mengikat kecuali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa mampu memberikan azab pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan kondisi engkau ridha. Bukan sekedar kondisi ridha, mardiyah, radiyah, mardiyah, dalam kondisi kita ridha dan Allah pun juga ridha. Radiyallahu anhum wa radu'an, seperti begitu para sahabat, mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik ya, dan Allah pun ridha mereka menjadi hamba yang saleh ya. Irji'i rabbiki ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang mukmin, arwahnya, jiwanya yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kafir, maka tidak dipersilahkan seperti ini. Arwahnya dibawa ke atas dengan bau yang sangat busuk sekali, kemudian dilemparkan lagi ke bumi dengan kondisi yang mengerikan sekali. Nah, ini para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara global tentang apa? Tafsir dari surat Al-Fajr, mengingatkan kita tentang waktu-waktu yang utama ya, waktu fajar. Begitu juga bagaimana kisah ya, orang-orang hebat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun ya, yang punya kekuatan luar biasa, istana yang luar biasa, tentara yang hebat, pada akhirnya mereka juga akan punah, akan ditelan oleh zaman, menjadi apa namanya, cerita, menjadi kisah orang-orang atau generasi setelahnya. Begitu juga ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya melihat satu kezaliman sudah pada puncaknya, maka dia akan runtuh ya, likulli syai'in idza matamma nuqsan. Baik kebaikan ataupun keburukan kalau sudah pada puncaknya, dia akan menurun. Akan ada rijal, akan ada pahlawan di zamannya. Likulli zamanin rijal ya. Setiap zaman akan ada tokohnya masing-masing. Di zaman Fir'aun ada Nabi Musa AS, Allah munculkan Nabi Musa AS. Di zaman Raja Namrud, Allah munculkan Nabi Ibrahim AS. Kemudian di zaman Bani Israel ada Thalut, ada Dawud AS. Yang luar biasa. Begitu juga di zaman kita akan ada itu. Di zaman dahulu ketika apa namanya, di zaman Bani Umayyah ya, ada khalifah misalnya Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ya, Muhammad Al-Fatih ya, begitu terus. Allah tidak akan pernah apa namanya berhenti untuk membuat sejarah-sejarah yang hebat ya di muka bumi ini. Dan begitu juga tadi ditutup bahwasanya kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat. Jangan sampai kita menyesal untuk memberikan terbaik, bahwasanya kehidupan yang sejati adalah kehidupan kita di akhirat. akhirat, ya. Jangan sampai kita mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, terus apa yang akan kita perbuat di kehidupan akhirat kelak, ya. Artinya sekarang ini, ya, di dunia ini adalah tempat untuk kita, ya, mempersiapkan bakal menuju akhirat. Nah, ini secara global, ya, tafsir dari surat Al-Fajr. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Hawari LC MAI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, apakah nama puasa yang dilaksanakan pada tanggal ke-9 di bulan Zulhijjah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Pendengar yang budiman, puasa yang dilaksanakan pada tanggal ke-9 di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa umat Islam pada hari Arafah, yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak pergi haji, sebagaimana terdapat dalam riwayat Nabi Muhammad SAW tentang puasa Arafah. Dari Abu Qatadah Al-Ansyari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka dia menjawab, puasa Arafah menghapuskan kesalahan tahun yang lalu dan yang sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat dalil dan hujah yang sangat kuat tentang waktu puasa Arafah, yaitu pada hari Arafah ketika manusia wukuf di Arafah. Karena puasa Arafah ini terkait dengan waktu dan tempat, bukan dengan waktu saja seperti umumnya puasa-puasa yang lain. Karena puasa Arafah terkait dengan tempat, maka waktu puasa Arafah adalah ketika kaum muslimin wukuf di Arafah.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Trend Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita sudah membahas tentang firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memasuki nar sebelum memasuki surga, di mana disebutkan bahwa prinsip nama dari kelompok yang selamat itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Jamaah, dan Sawadul A'zam. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan pula tentang apa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan cara berpikir dan penerapan Islam menurut yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jika kita menyelisihi dari prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka kita berada pada furqah atau penyelewengan atau kelompok yang sesat yang akan mengarah kepada neraka, pintu jahanam ya. Dalam hal ini, apa prinsip-prinsipnya? Di dalam buku ini dijelaskan prinsip-prinsip tentang bagaimana kita menilai kita berada dalam konsekuensi dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Ini yang mungkin perlu sekali bagi kita untuk memperdalam satu persatu agar tidak ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang kita akan sebutkan nanti di dalam 21 poin dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dari prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sumber agama Islam dengan segala seginya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat penting bahwa ketika dalam menempuh perjalanan kehidupan kita membutuhkan sumber berakidah terhadap yang gaib, mengikat keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib yang diinformasikan melalui wahyu, lalu sumber beribadah, sumber mengabdi bertaqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembelih hewan untuk taqarrub pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berzikir, itu semua sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sumber agama Islam kita tidaklah wahyu Allah Azza wa Jalla dengan sumber-sumber lain yang bukan Al-Qur'an dan hadis, maka kita telah menyeleweng dari prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita berada pada firaq dallah, firaq-firaq yang sesat gitu ya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang disebutkan di dalam buku ini, ya, di antaranya dalil Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Di sini yahdi memberi jalan terlurus dalam perjalanan kehidupannya dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya. Di bagian yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, bukan hanya untuk orang yang beriman. Ya, tidak disebutkan wa yahdi lillati hiya aqwam lil mu'minin, tidak. Lil mu'mininnya wa yubasyir. Artinya, ketika isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh umat manusia. Ya, isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh manusia menuju jalan yang lurus, di mana kandungan-kandungannya merupakan kandungan-kandungan yang akan mengantarkan seorang kepada jalan yang

dan memberikan perjanjian dari Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan yahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang terlurus. Apa itu ay at-tariqah, jalan yang sangat teguh, sangat adil, sangat lurus, sangat jelas, sangat benar, sangat tepat, gitu ya. Ini mana bahwa Al-Qur'an akan menuntun manusia ke arah jalan yang teradil, terlurus, terbenar. Wa hadhil ayatul karima ajmalallahu jalla wa ala fiha jami' ma fil Qur'an min al-huda ila khairit turuq. Ayat Al-Qur'an ini, di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Azza wa Jalla mengglobalkan seluruh kandungan di dalam Al-Qur'an berupa hidayah kepada jalan terbaik. Jadi diglobalkan wa adaliha wa aswabiha, yang paling adil dan paling tepat. Jadi diglobalkan, tidak dirinci apa jalan-jalan itu. Sehingga kalau kita falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamali la ataina ala jami'il Qur'anil azim li syumuliha li jami' ma fi minal huda ila khairid dunya wal akhirah. Kalau kita meneliti rinciannya yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna dan lengkap, mencakup seluruh kandungan hidayah dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini yang sangat sangat banyak dilupakan oleh kita, bahwa Al-Qur'an memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti sumber akidah kita harus dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber akhlak kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber beribadah kita Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak informasi-informasi akidah bukan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dari mimpi seseorang, mimpi tokoh dipercaya. Apalagi karangan-karangan dusta dari para dukun, paranormal dan lain sebagainya, kadang-kadang didengarkan, dijadikan pendapat gitu ya, dijadikan keyakinan berita gaib. Ada apa, kejadian-kejadian alam yang berputar di sekitar kita, kita jadikan standar akidah kita. Ini itu, ini dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Ini berarti penyelewengan dari sumber asasi kita, prinsip dasar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, surah ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima dia. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَيْ مَهْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, lakukan. وَمَهْمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا. Apa saja yang Rasul larang untuk kalian, tinggalkan. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يَنْهَى عَنْ شَرٍّ. Karena larangannya atau perintahnya pasti mengandung kebaikan, dan larangannya pasti mengandung keburukan. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi dia sangat memperhatikan perintah dan larangan itu dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena yang dibawa Rasul adalah Al-Qur'an dan Sunnah, gitu ya. Wa ma atakum, apa saja. Berarti Al-Qur'an dan Sunnah semuanya kalau Rasul bawa kepada kalian, kalian harus kerjakan apa yang Rasul larang, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka harus ditinggalkan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah misalnya, lalu banyak para ulama tafsir lain mendukung penafsirannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang ulama di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan nafisat wal mutanammisat wal mutaballijatil husnil mughayyirat khalqallah. Allah melaknat orang-orang yang minta, orang-orang yang menato dan minta ditato, orang-orang yang menipiskan atau mengukir alisnya dan meminta diukir alisnya, dan orang-orang yang merubah ke wajahnya karena ingin kecantikan, padahal dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu fa balagha dzalika imra'an min bani Asad. Berita ini sampai kepada
terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang disebut atau dikenal dengan nama

0: Ummu Ya'qub, dan dia orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, sedang membaca Al-Quran. Fa'atathu, lalu wanita ini mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ma haditsun balagani ank?" Apa hadis yang engkau sampaikan ini, gitu ya? "Annaka la'antal washimat wal mutawshimat," engkau melaknat ini, melaknat itu, gitu ya. Apa yang maksudnya nih, gitu ya? Kok Anda main cerita tentang laknat, melaknat gitu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah?" Apakah aku tidak pantas melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu pun ada di dalam kitabullah? Maka wanita itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dikatakan, "Qad qara'tu ma bainal wahyil mushaf fama wajadtu, lawhil mushaf fama wajadtu." Aku sudah membaca semua apa lauh atau lembaran-lembaran mushaf, tapi aku enggak dapati apa yang kau katakan. Enggak ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang engkau sebutkan itu, Allah melaknat ini, melaknat itu, enggak ada. Dari mana Anda mengatakan begitu? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "La in kunti qara'tihi laqad wajadti." Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan dapati apa yang aku katakan tadi. Qala Allahu 'azza wa jalla, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima. Dan apa yang dia larang atau beliau larang, maka tinggalkan. Kata wanita itu, "Fa inni ara syai'an min hadza ala imratikal a." Kalau begitu, aku pun melihat ini ada engkau dilakukan oleh istrimu juga sekarang. Kata Ibnu Mas'ud, "Pergi sana, lihat, ya. Kalau dia ada pada dia, maka aku tidak akan pernah menjimaknya." Ya, ini menandakan bahwa marah Ibnu Mas'ud kalau benar itu ada istrinya. Tapi terbukti ternyata itu hanyalah isu dan omongan palsu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berhujjah, berdalil dengan hadis, dengan ayat ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'an kalimatnya langsung, tetapi itu adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Jadi Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber agama Islam yang merupakan wahyu kedua-duanya dalam hal ini. Wallahu a'lam.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara dua orang lebih. Ya, saudara dua orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari satu, maka ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam lagi. Ya, sehingga ibu mendapatkan seperenam kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari satu. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma satu, maka ibu sepertiga. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit, atau saudara sebapak mayit, atau saudara seibu mayit. Gitu. Atau campuran. Si mayit punya satu saudara kandung dan satu saudara sebapak. Ya, karena dua maka ibu sepernah. Mimba diwasiatin yusi biha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit, atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat. Syaratnya tidak lebih dari sepertiga. Ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris, harus kepada non ahli waris, gitu ya. Mimba di wasiatin yusi biha udain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah, bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman, tidak ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat, nggak ada kemungkinan yang lain, ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja, gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, si fulan menikahi si fulanah, janda, punya anak dua, misalkan. Baru sebulan menikah, ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulannya punya anak, walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya, jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai pembagian jatah suami, ya, sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba di wasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian

0: tinggalkan. Ya, nah maka istri itu kemungkinannya dua. Suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu atau lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini di tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Ya. Mimba di wasiatin tusu nabiha audain. Nah dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari si ibu. Ini sepakat para ahli tafsir untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari si ibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara si ibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalah, kalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu. Usul itu berarti ayah, kakek, ya itu usul namanya. Kalau furu berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan seperenam ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya, satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan senam. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari seperenam menjadi sepertiga. Ya, jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara sepertiga atau seperenam, hampir sama dengan ibu. Ya, syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia seperenam. Kan cuma sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi sepertiga. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu ya Rasulullah. Tentanglah. Kullahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Di pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya. Dan Rasul. Ya. Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mar'un ha kalaisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan sepertiga atau seperenam. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuah itu tingkatan anak, ada ubuah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya, jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan di kehidupan dunia ini, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Perlu diketahui pendengar bahwa suatu bentuk permintaan dapat berbeda predikat dan ragamnya tergantung siapa yang diminta. Apabila pihak yang diminta setara dengan yang meminta, maka disebut mencari hajat. Kemudian apabila yang diminta lebih rendah, maka itu disebut perintah. Namun apabila yang diminta lebih tinggi, maka itu disebut dengan doa. Tidak diragukan bahwa seorang yang memohon perlindungan, dia tengah meminta kepada yang lebih tinggi darinya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar memohon perlindungan dari gangguan setan dan jin hanya kepadanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Artinya, dan katakanlah wahai Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku. Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran surat Fussilat ayat 36. Oleh karena itu pendengar, seorang mukmin hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla semata dari segala keburukan yang menimpanya, baik dari pertemuan dengan para setan, kehadiran mereka yang mengejutkan, ajakan setan, bisikan atau godaan mereka untuk berbuat kemaksiatan, dan yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari keburukan ini dan mengabulkan permohonannya, maka dia akan selamat dari celaka dan berbagai macam keburukan, serta diberikan taufik untuk melakukan segala macam kebaikan. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin masuk ke benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Dan pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Adapun cara-cara yang dilakukan setan untuk dapat masuk ke dalam diri dan hati seseorang, di antaranya yaitu yang pertama, ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Sehingga orang yang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan ke dalam dirinya. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghiasi segala sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar atau berdosa. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, ini juga merupakan pintu terbesar masuknya setan ke dalam diri seseorang, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti itu, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling ampuh, yaitu Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang marah lalu dia mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan redamlah amarahnya. Disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah. Selanjutnya yang ketiga, para pendengar, yaitu suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian dan segala perabot yang ada pada seseorang. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi. Kenapa? Karena waktunya hanya dihabiskan untuk tujuan yang kurang bermanfaat, terutama untuk akhiratnya. Yang keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap makanan yang sangat banyak sekali, melampaui batas kadar dirinya. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian lainnya akan dia dapati di akhirat kelak, ya, ketika dia tidak merubahnya. Rasulullah SAW bersabda, fa inna aktsarahum syiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, maka dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, para pendengar yang berbahagia, yaitu tamak kepada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Maka akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, menjilat di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Yang keenam, yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton." Sifat perlahan-lahan atau tidak terburu-buru, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat tergesa-gesa, maka itu berasal dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta dengan bagaimanapun caranya, halal ataupun haram. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya fanatik kepada mazhab atau golongan tertentu, tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. Yang kesembilan, yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sulit digapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dan mereka menjadi bimbang dalam masalah yang paling urgen, yaitu masalah akidah. Dan yang kesepuluh, para pendengar yang berbahagia, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu bersuudzon atau berburuk sangka kepada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari uzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib dalam diri saudaranya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang kelima, wa fir riqab, pada budak. Budak di sini ada khilaf, ada yang mengatakan budak yang dimaksud adalah al-mukatab. Al-mukatab itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang sama majikan, "Majikan, saya ingin merdekakan diri saya. Kau harga diri saya berapa?" Misalnya majikannya bilang, "Saya jual dirimu 100 dinar. Pokoknya kamu dapat utang 100 dinar, kamu merdeka." Maka dia pun bekerja. Dia cicil 1 dinar, kerja 2 dinar, sampai kumpulkan 100 dinar, baru dia merdeka. Nah, seperti ini budak muslim gini, boleh dikasih uang zakat untuk melunasi tanggungannya agar dia menjadi budak yang merdeka. Zaman sekarang sudah enggak ada. Para ulama berbicara tentang apakah pembebasan tawanan perang termasuk dari boleh digunakan uang zakat. Misalnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian ada sebagian kaum muslimin ditawan. Dia bukan budak tapi ditawan. Ditawan, kemudian mereka minta tebusan agar dibebaskan tawanan ini. Apakah boleh menggunakan uang zakat? Maka banyak ulama berkata iya, kalau zaman sekarang ada tawanan perang kemudian disyaratkan untuk dibebaskan harus dengan uang, maka boleh menggunakan uang zakat ya. Allah alam bisawab ya. Ini fatwa ulama al-mu'asirin, yaitu fatwa kontemporer yang difatwakan oleh sebagian ulama. Tapi yang jelas budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, wal-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, dia ada dua model hutangnya. Yang pertama hutang untuk dirinya, yang kedua hutang untuk keperluan orang lain. Seperti untuk islah. Ada beberapa contoh, tapi diantaranya seperti untuk mendamaikan. Ini dua model hutang. Atau untuk bayar diat misalnya, tapi diantaranya adalah untuk mendamaikan. Misalnya, dua orang bertengkar atau dua kubu bertengkar, maka dia untuk mendamaikan dua kubu ini daripada terjadi pertumpahan darah atau perkelahian yang terus-menerus, maka dia pinjam uang. Misalnya dia pinjam uang 200 juta, dia bagi, kamu 100 juta, kamu 100 juta, biar kelahi. Dia berhutang untuk mendamaikan mereka. Nah, orang seperti ini, utang dia, meskipun dia kaya, tidak harus dia miskin. Jadi sebab dia dikasih zakat, karena punya hutang. Nah, hutang dia, ternyata dia berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bersengketa, agar mereka menjadi damai dan bersatu kembali. Dia hutang 200 juta, maka boleh
5: dikeluarkan uang zakat untuk melunasi hutangnya. Kita cek, dicek ternyata benar dia hutang dan dia benar-benar bagi 100 juta buat kelompok A, 100 juta buat kelompok B, kemudian damai. Dan ini diantara dalil tentang agungnya perdamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya para ulama mengatakan bahkan boleh berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa ya, agar mereka tenang, enggak ribut lagi. Saya pernah sampaikan dalam kajian ketika saya di Mekah ada dua orang berkelahi, jadi dua TKI kalau enggak salah di Bangladesh ya, berkelahi, yang satu mukul kepala temannya sampai terluka ya. Kemudian teman saya orang Saudi, dia kasih uang, entah saya lupa 4.000 real atau berapa ribu real, tadinya mau diangkat ke mahkamah, dikasih duit selesai. Dan ini apa namanya, ibadah bersedekah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau dia berhutang untuk mendamaikan, maka utangnya boleh dilunasi dengan uang zakat. Ini yang model kedua. Adapun model yang pertama, dia berhutang untuk keperluannya, dia berhutang dengan syarat utang tersebut untuk keperluan yang dibolehkan ya, yaitu keperluan yang halal. Misalnya untuk sekolahkan anak, misalnya untuk makan, bukan untuk main judi, bukan untuk riba, bukan untuk enggak. Kalau dia utangnya untuk perkara yang haram atau untuk praktek riba, maka enggak perlu, enggak boleh, hukumnya haram untuk dilunasi dengan uang zakat. Kecuali dia bertobat dan diketahui tobatnya serius, bahwasanya dia bertobat dari riba misalnya, atau dia bertobat dari judi, dia punya utang judi misalnya, dia bertobat, maka boleh kita melunasi hutangnya kalau kita tahu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia tidak mampu melunasi hutangnya. Hutangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau dia punya aset, kita suruh jual. Dia enggak punya uang, tapi dia punya banyak toko, dia punya banyak rumah, dia punya banyak tanah, suruh jual. Jual tanahnya, suruh bayar hutang. Jangan dia bayar hutang pakai uang zakat, kemudian dia punya aset masih banyak. Ya, ini enggak. Kamu punya aset banyak, kamu bukan orang miskin. Jual, ya. Jual asetmu, rumahmu misalnya harganya 20 miliar, kamu jual, beli rumah 1 miliar, masih untung 19 miliar. 19 miliar buat bayar utang, 1 miliar rumah cukup ya. Jangan dia kemudian bayar zakat, punya utang 5 miliar, pakai uang zakat, kemudian tetap tinggal di rumah yang 20 miliar. Ini bayar zakat, orang kaya kayak begini, si uang zakat. Enggak, rumahnya dia jual, ganti dengan rumah yang sederhana, uangnya digunakan untuk bayar zakat. Ini al-gharimin. Yang keenam, yang ketujuh, wafisabilillah. Ini ada pendapat banyak, ada 5 pendapat, tapi intinya pendapat yang kuat bahwasanya wafisabilillah ini yang umum mengatakan semua ketaatan fisabilillah, untuk haji, untuk pokoknya untuk segala ibadah. Kalau dia butuh uang kita boleh kasih ya. Di antara para ulama menaskan dalam buku-buku mereka, di mazhab Syafi'iyah juga, di antara kebutuhan orang dalam kehidupannya, orang fakir, adalah untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Jadi kita boleh berikan uang zakat kepada orang fakir yang dia mau menikah tapi dia enggak punya uang. Boleh kita berikan uang zakat untuk bayar walimahnya, untuk bayar maharnya, untuk sewa rumahnya, kemudian dia tinggal di situ, boleh pakai uang zakat. Karena di antara kebutuhan primer seseorang adalah menikah. Di antara kebutuhan primer seseorang bukan cuma makan dan minum, dia untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal juga adalah kebutuhan primer. Jadi boleh uang zakat kepada orang fakir yang ingin menikah. Wa fi sabilillah, yang pendapat yang lebih kuat, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, adalah terkait dengan berperang. Kalau mazhab Syafi'i, fi sabilillah cuma dibatasi dengan orang yang keluar untuk berjihad. Dia keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka uang diberikan kepada dia untuk perjalanan jihadnya, dan juga uang diberikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan keluarganya, maka diberikan dari uang zakat. Ya, kalau memang ternyata pemerintah tidak memberikan uang dari Baitul Mal untuk biaya dia perang. Kalau pemerintah sudah memberikan dia biaya untuk perang, ya sudah, enggak perlu dikasih lagi. Dia sudah dikasih duit, keluarganya telah dicukupi dengan gaji, maka sudah tidak perlu. Tapi seandainya tidak ada, maka boleh digunakan dengan uang zakat. Meskipun dia kaya, karena dia dapat zakat bukan karena miskin, tapi dia dapat zakat karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang untuk motivasi seorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ditanggung. Dia ditanggung, kemudian keluarga juga yang ditinggalkan ditanggung. Sebagian ulama tetap mengatakan fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, tapi mereka agak memperluas makna fisabilillah. Tidak memperluas dengan seluas-luasnya semua ketaatan dikatakan fisabilillah, tidak. sedekah disebut fisabilillah enggak, tapi mereka mengatakan fisabilillah adalah berjuang untuk menegakkan li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka namanya jihad dengan bil sinan dan bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Sehingga banyak ulama berfatwa mu'asirin, ulama kontemporer, bahwasanya termasuk jihad fisabilillah adalah berjihad dengan dakwah. Berjihad dengan dakwah. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan zakat, ya. Ya, dan ini adalah sebab tersendiri, tidak disyaratkan mereka harus miskin, apalagi miskin, ya. Karena bisa jadi seorang berhak dapat zakat dari beberapa sisi. Dan kebutuhan kepada jihad dengan lisan sekarang dengan pena lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dilakukan dan tidak setiap kondisi dikatakan jihad yang syar'i. Karena jihad punya banyak persyaratan. Ya, dan banyak jihad-jihad yang disuarakan dengan nama jihad ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jihad dengan pena, dengan lisan, di mana-mana dilakukan. Terutama orang yang berdakwah di aqaliyat, di minoritas. Di luar negara-negara kafir, mereka berjuang di jalan Allah, mereka menyebarkan Islam. Ini mereka perlu dibantu, bahkan boleh dengan uang zakat. Yang bantah syubhat-syubhat mulhidin, orang-orang yang perusak agama, yang membuat orang ragu dengan Islam, dibantah. Ini butuh dana untuk orangnya, untuk menyebarkan bukunya, mencetak bukunya. Ya, karena ini fisabilillah, tidak harus tamlik, beda dengan empat yang pertama. Yang penting dakwah berjalan. Ya. Dakwah berjalan, bisa dengan cetak bukunya, bisa untuk mengadakan pengajiannya misalnya. Ini dibolehkan, ya. Allah alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kepada orang kafir bihi ay bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini adalah ayat makkiyah. Ayat makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad baru berlaku ketika Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian muncullah syariat jihad. Ketika di Mekah, Allah tetap menyuruh Nabi untuk berjihad. Tapi jihad bihi, bil Quran, jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Allah menamakan jihad dengan memperjuangkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, disebut dengan, Allah namakan dengan jihad. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya makna jihad tidak terbatas pada jihad dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dengan kalam, dengan pena. Ini juga disebut dengan jihad. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Kalau berjihad dengan orang kafir, mungkin bisa dengan pedang kalau memang memungkinkan, tapi kalau jihad dengan terhadap orang munafik enggak mungkin dengan pedang. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik yang hatinya kafir tapi KTP-nya Islam, mereka tidak boleh dibunuh karena zahir mereka adalah muslim. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk menjihadi mereka, tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu juga dianggap sebagai jihad, dan mereka berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau kita dapati misalnya dai-dai di kampung-kampung yang miskin, ya. Ya, mereka berarti berhak dapat zakat dari dua sisi. Dari kemiskinan dan juga dari dakwah mereka, ya. Karena kalau dai-dai tidak ditopang, gimana dakwah mau berkembang? Ya, kalau antum lihat ada orang dai-dai di kampung-kampung yang susah-susah, kasih si uang zakat, ya. Kasih uang zakat untuk mereka agar mereka bisa, mereka mungkin sudah bekerja tapi mungkin kurang karena harus belajar, karena harus berdakwah, ya. Harus kerja terus, kapan dakwahnya? Ya, ada sebagian dai masya Allah pagi sampai siang kerja, sore dia berdakwah. Tapi tidak semua bisa demikian, ya. Untuk menggabungkan dua hal, tidak semua orang mampu, tidak semua orang mampu. Kalau di sebagian negara dai-dai ditanggung. Seperti contoh Arab Saudi, Arab Saudi dai-dainya ditanggung. Dai-dainya ditanggung, dosen-dosen ditanggung, sehingga mereka tidak perlu untuk kerja. Mereka fokus untuk berdakwah, nuntut ilmu, mengajarkan, nulis buku. Kalau Indonesia tidak. Indonesia tidak, ya. Maksudnya dai-dai yang kita lihat tidak mampu, kita bantu. Karena menurut pendapat sebagian ulama, mereka berhak mendapatkan apa? Uang zakat. Karena ini poin yang penting untuk menyebarkan apa? Islam. Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah yang benar, ajaran yang benar, ya. Ya, maka mereka perlu dibantu, ya. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Muhammad.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Kisah ini memberikan pelajaran tentang ketegasan dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi umat Islam dari ancaman yang membahayakan, serta mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga keamanan dan kehormatan umat. Pendengar yang budiman, di masa awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke Madinah, masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, termasuk suku-suku Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah terbagi menjadi beberapa kabilah besar, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha membangun masyarakat yang damai dan rukun, sehingga beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah, termasuk dengan kaum Yahudi, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Namun tidak semua pihak memegang teguh perjanjian ini. Salah satu orang yang sangat membenci Islam dan sering melakukan provokasi terhadap kaum muslimin adalah sosok Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi dari Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang memiliki pengaruh besar di Madinah. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang tajam lidahnya dan sering menggunakan syair atau puisinya untuk menghasut orang-orang kafir Quraisy agar memusuhi kaum muslimin. Bahkan setelah kekalahan Quraisy di Perang Badar, Ka'ab sengaja pergi ke Mekah untuk menghasut kaum Quraisy agar menyerang kembali Madinah sebagai pembalasan dendam. Pendengar dirahmati Allah, setelah kaum muslimin memenangkan Perang Badar, Ka'ab bin Ashraf merasa sangat marah dan terhina atas kemenangan tersebut. Ia menganggap kaum kafir Quraisy yang kalah sebagai sebuah penghinaan, sehingga ia berusaha memprovokasi dan menghasut mereka untuk melawan umat Islam. Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah dan mengungkapkan perasaan bencinya terhadap kaum muslimin di hadapan para pemimpin Quraisy. Ia membacakan puisi-puisi yang menghina dan mencela Rasulullah serta kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, Ka'ab juga menyebarkan propaganda jahat di Madinah. Ia menebar fitnah dan berita bohong untuk memecah belah kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang lainnya. Ia juga membuat puisi-puisi yang menghina kehormatan perempuan kaum muslimin, yang mana tindakan ini sangat melukai perasaan kaum muslimin. Hasutan dan fitnah Ka'ab bin Ashraf benar-benar menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman Madinah, serta mengancam persatuan umat Islam yang baru mulai terbentuk. Pendengar yang budiman, setelah melihat tindakan Ka'ab bin Ashraf yang semakin meresahkan dan membahayakan umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Madinah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah tidak ingin perbuatan Ka'ab ini memicu perpecahan dan ancaman lebih besar bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah yang dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, berani dan loyal. Rasulullah menginstruksikan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan misi yang sulit, yaitu menghukum mati Ka'ab bin Ashraf dan menghilangkan ancaman yang ia timbulkan bagi umat Islam. Muhammad bin Maslamah menyadari betapa besarnya tanggung jawab ini, dan ia pun menyusun rencana bersama beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Naila radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf. Mereka berencana untuk mendekati Ka'ab dan berpura-pura ingin bekerjasama dengannya dan memberikan dukungan. Rencana ini dibuat dengan hati-hati agar bisa mendekati Ka'ab tanpa membuatnya curiga. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya kemudian menemui Ka'ab bin Ashraf. Ia berpura-pura menyatakan kekecewaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Ka'ab bahwa mereka merasa kesulitan setelah hijrah ke Madinah dan ingin mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Ka'ab yang sudah terlanjur membenci kaum muslimin merasa senang dengan kedatangan mereka dan menerima permintaan untuk bertemu. Di malam hari, Muhammad bin Maslamah bersama para sahabat mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Ia membawa senjata yang disembunyikan. Dan saat Ka'ab lengah, mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk menghukum mati Ka'ab bin Ashraf. Misi ini berhasil. Dan dengan izin Allah, ancaman besar yang selama ini membahayakan umat Islam pun berakhir. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Meskipun tindakan menghukum mati Ka'ab bin Ashraf adalah tindakan yang keras, namun ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah tegas demi melindungi umat dari ancaman yang serius. Berikut ini adalah beberapa hikmah penting dari kisah ini. 1. Keamanan umat lebih utama. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menjaga keamanan umat adalah hal yang sangat penting. Ketika ada pihak yang terus-menerus memusuhi dan mengancam kehormatan serta persatuan umat, maka perlu diambil tindakan yang tepat dan tegas untuk melindungi umat dari kerusakan yang lebih besar. 2. Bijaksana dalam menangani ancaman. Rasulullah SAW tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu mempertimbangkan cara yang terbaik yang bisa diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengutus Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tepat. 3. Kerjasama dalam menjalankan amanah. Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya menunjukkan bahwa tugas berat dalam membela agama tak bisa dilakukan seorang diri. Dengan kerjasama dan strategi yang baik, mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sukses. Ini adalah teladan bagi kita bahwa dalam urusan besar, kita harus bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan yang sama. 4. Pentingnya menghentikan fitnah dan hasutan. Fitnah dan hasutan dapat memecah belah umat dan merusak persatuan. Ka'ab bin Ashraf adalah contoh orang yang menggunakan kata-kata dan pengaruhnya untuk menebar kebencian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah adalah hal yang harus dicegah dan tindakan tegas terhadap sumber fitnah adalah langkah yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Ashraf ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Rasulullah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin yang harus melindungi umatnya dari ancaman. Sikap ini adalah cerminan bahwa Islam selalu mengedepankan kebaikan. Namun ketika ancaman besar muncul, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menjaga kehormatan dan keselamatan umat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini yang senantiasa menjaga kehormatan dan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian dan dengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salam telah keluar menampakkan diri pada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ihsan pada intinya merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah, menunaikan hak-hak Allah, serta menyadari pengawasan Allah terhadapnya, juga merasakan keagungan dan kebesaran Allah di saat menjalankan ibadah.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya

0: publik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menarik tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Dinasti Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi umat Islam pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi warisan dinasti Saljuk ternyata memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuatan baru di dunia Islam, yaitu dinasti Mamluk. Bagaimana kedua kekuatan ini saling berhubungan dan bagaimana pengaruh Bani Saljuk mempersiapkan panggung bagi dinasti Mamluk? Mari kita bahas lebih dalam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-11 Masehi, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah itu di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar Saljuk, seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dinasti Saljuk bukan hanya kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga pendukung kekuatan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mendirikan banyak madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, seperti Madrasah Nizamiyah yang sangat terkenal. Namun ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, pengaruh mereka tetap bertahan dan menjadi pondasi bagi kekuatan Islam selanjutnya, termasuk dinasti Mamalik. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dari dinasti Saljuk adalah penggunaan pasukan Turki sebagai kekuatan utama dalam militer mereka. Suku-suku Turki yang tangguh dan terlatih di medan perang menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Saljuk. Para penguasa Saljuk merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki melalui sistem gulam dan mamluk. Mereka dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan profesional yang loyal kepada penguasa. Sistem ini kelak diadopsi oleh banyak dinasti Islam setelah Saljuk, termasuk dinasti Mamluk yang menjadikan budak militer sebagai pondasi utama kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, setelah melemahnya dinasti Saljuk pada abad ke-12 Masehi, kekuatan Islam mulai berpindah ke tangan dinasti-dinasti kecil dan para penguasa lokal. Salah satu kekuatan yang muncul adalah dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam mempertahankan pertahanan wilayah Islam, Salahuddin dan para penerusnya banyak merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki. Mereka dikenal dengan Mamluk. Para Mamluk ini dilatih dengan disiplin tinggi, baik dalam ilmu perang maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi prajurit yang kuat dan loyal. Budaya militer ini adalah warisan langsung dari tradisi militer dinasti Saljuk. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah, para Mamluk yang telah memiliki kekuatan dan pengaruh akhirnya mengambil alih kekuasaan. Mereka mendirikan dinasti Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, pengaruh dinasti Saljuk dalam pembentukan pasukan Mamluk menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya dinasti Mamluk. Pendengar dirahmati Allah, selain sistem militer, dinasti Saljuk juga mewariskan tradisi keilmuan dan administrasi pemerintahan yang kuat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan banyak ulama besar dan pemikir Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazir dinasti Saljuk, yaitu Nizamul Mulk, menjadi model pendidikan yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendidikan ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga kader-kader pemimpin yang tangguh. Ketika dinasti Mamluk muncul, mereka mewarisi sistem administrasi dan tradisi pendidikan yang telah dikembangkan sejak masa Saljuk. Dengan pondasi ini, dinasti Mamluk berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, serta menjadi benteng pertahanan Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk juga mewariskan semangat jihad dalam melawan musuh-musuh Islam.

0: adalah pelopor perlawanan terhadap tentara salib dan menjaga wilayah Islam dari serangan Bizantium Romawi. Semangat ini diteruskan oleh dinasti Mamluk yang kelak memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Mongol dan pasukan salib. Kemenangan dinasti Mamluk dalam pertempuran Ainun Jalut pada tahun 1260 Masehi menjadi bukti kekuatan mereka sebagai pewaris tradisi militer Saljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi dunia Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam masih kokoh. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Yaitu satu, kekuatan militer yang terorganisir. Dinasti Saljuk membuktikan pentingnya memiliki kekuatan militer yang disiplin dan terorganisir. Sistem ini diwarisi oleh dinasti Mamluk dan menjadi pondasi bagi kejayaan mereka. Dua, pentingnya ilmu dan pendidikan. Warisan keilmuan yang ditanamkan oleh dinasti Saljuk melalui madrasah-madrasah mereka membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan suatu peradaban. Tiga, semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk terus hidup di kalangan umat Islam. Dinasti Mamluk berhasil meneruskan perjuangan ini dengan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman Mongol dan pasukan salib. Pendengar yang mulia, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk adalah bukti bahwa warisan sebuah peradaban yang kuat akan terus berlanjut dan melahirkan kebangkitan baru. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, menjaga semangat jihad dan kejayaan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah tidak bertabarruj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruj? Mengapa Islam melarangnya? Dan bagaimana sebaiknya seorang wanita muslimah bersikap? Kata tabarruj berasal dari bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu secara mencolok, terutama dalam konteks penampilan fisik. Secara istilah, tabarruj adalah menampilkan keindahan atau perhiasan diri secara berlebihan yang mengundang perhatian orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tabarruj seperti kaum jahiliyah, yaitu berhias dan berperilaku berlebihan untuk menarik perhatian. Larangan ini bukan berarti muslimah tidak boleh merawat dirinya, melainkan hendaknya penampilan tetap dijaga dalam batas-batas syariah. Allah Ta'ala memuliakan muslimah dengan memberi batasan-batasan ini agar kita terlindungi dan tetap terhormat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam melarang tabarruj karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama, tabarruj dapat menarik perhatian berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Ini bisa membawa pada fitnah atau pandangan yang tidak baik. Sebagai seorang muslimah, kita ingin menjaga kehormatan diri agar tidak menimbulkan pandangan buruk atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tabarruj seringkali membawa seseorang kepada sikap ingin dipuji atau merasa bangga diri. Dalam Islam, sifat riak atau mencari pujian dari orang lain tidak disukai karena dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecantikan sejati dalam pandangan Islam bukanlah kecantikan yang dipamerkan, tetapi kecantikan yang terjaga dalam batas syariat dan dipersembahkan hanya untuk suami atau keluarga terdekat. Pendengar muslimah yang berbahagia, di era modern ini, tabarruj seringkali tampak dalam bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Saat ini, tabarruj bisa dilakukan melalui media sosial, seperti dengan mengunggah foto-foto yang menampilkan keindahan diri secara berlebihan. Banyak muslimah tanpa sadar terjebak dalam sikap tabarruj digital ini, karena ingin tampil menarik di depan kamera dan karena ingin mendapat pengakuan dari para pengikut di media sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Jika tujuan kita berhias adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari banyak orang di luar sana, maka bisa jadi kita telah masuk dalam kategori tabarruj. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia maya mengalihkan kita dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Islam memuliakan wanita dengan menutupi kecantikan mereka agar terjaga hanya untuk orang-orang yang berhak melihatnya, bukan untuk konsumsi umum. Di antara dampak negatif tabarruj, yaitu yang pertama, tabarruj bisa membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar dan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika seorang muslimah terus-menerus fokus pada kecantikan fisiknya, ia bisa saja lalai dari menjaga akhlak dan perilakunya. Kecantikan fisik memang menarik, tapi kecantikan akhlak adalah yang abadi dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dampak yang kedua, yaitu tabarruj bisa membuat kita terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ketika seorang muslimah tampil menarik untuk dilihat banyak orang, tanpa disadari, ia bisa mengundang pandangan dari orang yang tidak seharusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah atau bahkan mengundang perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tabarruj seringkali membawa kita pada sifat boros. Kita cenderung akan terus mencari produk kecantikan atau busana terbaru yang sedang tren. Hal ini tentu bisa membuat kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diutamakan daripada sekedar penampilan. Pendengar muslimah yang berbahagia, lalu bagaimana agar seorang muslimah bisa tetap terhormat tanpa melakukan tabarruj? Tentu bisa. Islam tidak melarang kita untuk tampil rapi, asalkan dalam batas syariat. Berikut beberapa cara agar kita bisa tetap menarik tanpa melanggar aturan. Di antaranya yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri. Seorang muslimah yang selalu bersih dan rapi akan terlihat menarik, bahkan tanpa harus berhias berlebihan. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat. Saat ini sudah banyak model pakaian muslimah yang sederhana namun tetap elegan. Kita bisa memilih busana yang menutupi aurat dengan baik, tetapi tetap membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak senyuman dan akhlak yang baik. Kecantikan yang terpancar dari dalam akan lebih memikat daripada sekedar kecantikan fisik. Seorang muslimah yang ramah, murah senyum, dan berakhlak baik akan selalu dipandang menarik oleh orang-orang di sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, muslimah yang cantik di mata Allah Ta'ala adalah muslimah yang memiliki kecantikan batininya. Kecantikan ini datang dari iman dan akhlak yang baik. Allah lebih memandang hati kita daripada rupa fisik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita muslimah, mari bangun kecantikan dari dalam dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berzikir, menjaga sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Percayalah, kecantikan batiniah inilah yang akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, tabarruj bukan sekedar soal penampilan, tapi tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam perilaku yang berlebihan. Dengan mengikuti aturan syariat, Anda sebenarnya sedang menjaga harga diri dan martabat sebagai seorang wanita muslimah. Ingatlah bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang terjaga, kecantikan yang dijaga untuk orang-orang yang berhak melihatnya. Jadilah muslimah yang menarik dalam kesederhanaan, berakhlak baik, dan berusaha menjadi pribadi yang penuh keimanan. Semoga pembahasan ini dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslimah yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga diri dari tabarruj. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruhu ghoradon. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, man fa'ala hadza la'anallah, man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghoradon. Siapa yang melakukan perbuatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar, bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping, binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahullahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku. Maka beliau bersabda, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini. Maka aku berkata, aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa man amala khalqahu bi sifatin amalahullahu ta'ala bitilka sifati fi ainiha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yaitu orang lain, dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Sungguh, betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rob yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya. Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Syar'iyah Lughatan Arabiyah.
0: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya, dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Musa Al-Kazim rahimahullah. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam merupakan seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam. Sepanjang hidupnya beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki ketakwaan luar biasa, sangat sabar dan teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam meskipun banyak menghadapi ujian dan tantangan. Musa Al-Kazim dilahirkan pada tahun 128 Hijriah di kota Madinah. Di tengah keluarga yang sangat mulia dan terpandang, beliau adalah putra dari Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam ke-6 dalam silsilah Ahlul Bait dan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui putrinya Fatimah. Sejak kecil Musa Al-Kazim telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama Islam yang mendalam serta akhlak mulia yang diwariskan oleh keluarga beliau. Ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, adalah salah satu ilmuwan dan pemikir besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu agama dan dunia. Dengan lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama yang mendalam, tidak mengherankan jika Musa Al-Kazim tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati dalam hal agama, ilmu, dan ketakwaan. Pendengar yang beriman, Musa Al-Kazim dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu sifat yang paling menonjol dari beliau adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan sikap tawakal dan sabar yang tinggi. Bahkan ketika berada dalam penjara atau ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan. Salah satu kisah yang menggambarkan kesabaran beliau adalah ketika beliau dikurung dalam penjara oleh Khalifah Al-Mansur. Dan meskipun berada dalam kesulitan dan penderitaan, beliau tetap berpegang teguh pada agama Islam dan tidak menunjukkan kelemahan. Dalam keadaan seperti itu, beliau tetap menjaga kehormatan dan kesucian dirinya serta selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghormati prinsip-prinsip agama dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kepada umat Islam, tetapi juga memberi teladan yang baik dalam hal ibadah dan akhlak. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah seringkali mengawasi dan menekan para keturunan Ahlul Bait, termasuk Musa Al-Kazim, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, Musa Al-Kazim beberapa kali ditangkap dan dipenjara karena dianggap sebagai tokoh yang bisa menggerakkan massa untuk melawan kekuasaan. Namun meskipun beliau mengalami berbagai penahanan, beliau tidak pernah kehilangan keteguhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama. Dalam penahanan tersebut, beliau tetap menjaga ibadahnya dengan tekun, serta terus mendalami ilmu dan menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada pengikutnya. Meskipun beliau dipenjara, pengaruh dan ajaran beliau tetap hidup di kalangan umat Islam, yang semakin memperkuat kedudukan beliau sebagai seorang tokoh agama yang dihormati. Salah satu surat yang dikirimkan oleh Musa Al-Kazim kepada Khalifah Ar-Rasyid saat beliau berada dalam penjara adalah surat yang sangat terkenal yang mengungkapkan pandangannya tentang penderitaan dan ujian hidup. Dalam surat tersebut, beliau menulis, "Tidak akan berlalu satu hari dari penderitaan yang aku alami, kecuali akan ada hari kebahagiaan bagimu bersamanya, sampai akhirnya kita semua menuju hari yang tak ada akhirnya, di mana orang-orang yang salah akan merugi." Surat ini mencerminkan pandangan beliau tentang kehidupan dan penderitaan yang tidak dapat dihindari, serta kepercayaan bahwa setiap ujian akan berakhir pada suatu saat nanti dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Beliau melihat ujian-ujian yang dihadapinya sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, Musa Al-Kazim wafat pada tahun 183 Hijriah di kota Baghdad, setelah menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan penderitaan. Beliau dimakamkan di pemakaman As-Suniziyah. Musa Al-Kazim meninggalkan warisan yang sangat berharga, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam hal spiritualitas dan kesolehan. Meskipun beliau tidak meninggalkan banyak catatan tertulis atau karya ilmiah seperti ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, tetapi beliau tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keteguhan iman, dan pengabdian kepada agama. Musa Al-Kazim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam, terutama di kalangan umat Islam. Beliau tidak hanya dihormati sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang guru dan pembimbing spiritual yang selalu memberikan nasihat dan petunjuk hidup yang berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat Islam. Beliau seringkali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu. Dalam hal ini, beliau mengikuti teladan Nabi yang selalu mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan pendidikan. Beliau mengajarkan banyak ilmu agama kepada para pengikutnya dan memberi mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, dan beliau selalu berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa Al-Kazim rahimahullah adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya dikenal sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai contoh teladan dalam hal akhlak, ketakwaan, dan kesabaran. Sepanjang hidupnya, beliau menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaan, beliau tetap menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Warisan yang ditinggalkan oleh Musa Al-Kazim rahimahullah sangatlah berharga. Dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga kini. Beliau tidak hanya dihormati oleh Ahlul Bait, tetapi juga oleh seluruh umat Islam yang mengakui ketinggian akhlak dan ketakwaan beliau. Dalam setiap aspek kehidupannya, beliau menunjukkan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang senantiasa sabar, tawakal, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar rahimakumullah, pada suatu hari dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu beliau memeriksa pasukannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Beliau memperhatikan kesiapan mereka, lalu beliau mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malas pada saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya? Misalnya karena persediaan makanan atau penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasa puas dengan semuanya, beliau memasuki tenda tempat berkumpulnya kawanan burung. Belum lama, beliau memasuki tenda tersebut dan mengamat-amati keadaan di sekitarnya. Ia mengetahui burung yang tidak hadir, yaitu Hudhud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhud. Dan ia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Burung-burung yang lain pun tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan Hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya dan berkata, Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya Hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun Hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya, menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan membawa alasan yang jelas. Pendengar rahimakumullah, akhirnya tidak lama setelah kepergiannya, Hudhud tiba di tenda kawanan burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman, Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam. Hudhud terbang dan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana ia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hudhud kemudian berkata, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-22 hingga 24 yang artinya, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan ku bawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. Sungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hudhud kemudian diam sejenak, dan Nabi Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud kemudian mengumumkakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arasy yang besar. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Kemudian Sulaiman alaihissalam berkata sambil menunjukkan senyuman manis beliau di wajahnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-27, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin, akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hudhud seakan ingin mengatakan, aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia, namun diamnya Sulaiman membuat cetakut sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Kemudian Sulaiman alaihissalam segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pendengar rahimakumullah, Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam surah An-Naml bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Ratu Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Sulaiman alaihissalam tersebut disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam beribadah. Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Inilah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam yang bernama Sultan Murad I. Beliau adalah seorang pemimpin visioner yang tangguh, mengambil peran sentral dalam memimpin pasukannya untuk menghadapi aliansi kuat yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Balkan. Pertempuran ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia dan menggambarkan arti sesungguhnya dari keberanian, kepemimpinan, dan pengabdian. Pendengar yang budiman, pertempuran Kosovo yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1389 merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Konflik ini tidak hanya menguji kekuatan militer dan strategi perang Sultan Murad I, tetapi juga menyoroti pengorbanan yang besar demi kejayaan agama Allah Ta'ala. Latar belakang pertempuran Kosovo sebelum pertempuran ini meletus, Kesultanan Utsmaniyah sedang berada dalam fase ekspansi besar-besaran. Sultan Murad I yang berkuasa sejak tahun 1362 memiliki visi untuk memperluas wilayah Utsmaniyah ke Eropa Tenggara. Wilayah Balkan yang pada saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Serbia, Bosnia, dan Bulgaria menjadi target utama. Sayangnya, ekspansi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penguasa Kristen di wilayah tersebut yang merasa terancam oleh kekuatan militer dan agama Kesultanan Utsmaniyah. Aliansi Kristen pun dibentuk untuk menghadapi ancaman ini. Lazar Rebelzanovic, seorang bangsawan Serbia yang berpengaruh, mengambil peran penting dalam membentuk koalisi yang terdiri dari berbagai pasukan dari Serbia, Bosnia, Albania, dan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan laju ekspansi Utsmaniyah dan mempertahankan kedaulatan mereka. Sementara itu, Sultan Murad I mempersiapkan pasukannya dengan sangat hati-hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan militer yang luar biasa, tetapi juga pandai memotivasi dan memperkuat moral tentaranya. Dalam persiapan menuju Kosovo, Sultan Murad I membawa dua putranya, yaitu Bayezid dan Yakub, yang juga merupakan komandan andal dalam militer Utsmaniyah. Dengan keyakinan yang tinggi, Sultan Murad I memimpin pasukannya menuju medan perang yang akan menentukan nasib Kesultanan Utsmaniyah. Pendengar yang dirahmati Allah, pertempuran yang menegangkan ini dimulai dengan intensitas yang luar biasa. Kedua belah pihak mempersiapkan diri dengan baik, dan taktik perang yang digunakan mencerminkan keahlian militer mereka. Pasukan Utsmaniyah mengandalkan formasi Janissari, yaitu pasukan elit yang terkenal karena disiplin dan keterampilan mereka. Di sisi lain, pasukan aliansi Kristen mengandalkan kekuatan kavaleri mereka yang merupakan salah satu yang terbaik di Eropa pada saat itu. Pada hari pertempuran, Medan Kosovo menjadi saksi dari bentrokan yang dahsyat antara dua pasukan besar. Suara dentingan pedang, teriakan komando, dan sorakan pasukan terdengar di seluruh medan. Sultan Murad I secara langsung memimpin pasukannya dari garis depan, menunjukkan keberanian yang menginspirasi tentaranya. Ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga terjun langsung ke medan perang, menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Namun meskipun pasukan aliansi Kristen bertarung dengan gigih, strategi militer Utsmaniyah yang lebih terorganisir berhasil memberikan keuntungan. Pasukan Janissari yang disiplin dan penggunaan senjata jarak jauh seperti busur dan panah memberikan tekanan besar pada pasukan musuh. Selain itu, formasi pasukan Utsmaniyah yang fleksibel memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di medan perang. Meskipun begitu, kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Pasukan Utsmaniyah menghadapi perlawanan yang sengit dan banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dalam kondisi yang penuh tekanan, Sultan Murad I tetap tenang dan fokus, memberikan arahan yang jelas kepada pasukannya. Perannya sebagai pemimpin yang tegas dan berani menjadi faktor kunci dalam kemenangan Utsmaniyah. Kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Sultan Murad I
4: menjadi salah satu pemimpin Utsmaniyah pertama yang gugur di medan perang. Menurut catatan sejarah, ia dibunuh oleh seorang prajurit Serbia bernama Milos Obilić yang menyamar dan berhasil mendekati Sultan sebelum menyerangnya. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat tragis, namun juga memperkuat citra Sultan Murad I sebagai pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi kepentingan agama. Pendengar yang budiman, syahidnya Sultan Murad I menjadi pukulan berat bagi pasukannya. Namun semangat yang ia tanamkan tidak memudar. Putranya, yakni Bayezid, segera mengambil alih komando dan melanjutkan pertempuran. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, pasukan Utsmaniyah berhasil memastikan kemenangan mereka dalam pertempuran Kosovo. Bayezid kemudian naik tahta dan menjadi Sultan Bayezid I, melanjutkan warisan ayahnya dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo memiliki dampak yang mendalam, baik bagi Kesultanan Utsmaniyah maupun wilayah Balkan. Bagi Utsmaniyah, kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di Eropa Tenggara.

0: Donald. Pertempuran tersebut mengakhiri harapan tentara salib untuk menyelamatkan Konstantinopel dari Kekaisaran Utsmania. Kerajaan Hungaria tidak lagi memiliki sumber daya militer dan sumber daya keuangan untuk melakukan serangan terhadap Kesultanan Utsmania. Dengan berakhirnya ancaman tentara salib, putra Sultan Murad II, yakni Muhammad II, tidak mendapat. Perlawanan berat saat mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, Sultan Murad I juga tetap hidup melalui nilai-nilai yang luhur sebagai seorang pemimpin. Beraniannya, pengorbanannya, dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya. Pertempuran Kosovo tidak hanya menjadi bagian dari sejarah militer, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan dan pengabdian. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Doa untuk sesama muslim kapan dan di mana saja berada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Artinya, ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ada alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman.

0: kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 113 sampai ayat 117. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin." وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Yang artinya, mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama lainnya, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Sa'labah bin Syu'bah dan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, laisu sawaa. Mereka itu tidak sama. Artinya mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan ada yang tetap pada kekafirannya. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariatnya, serta mengikuti nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka beristiqamah. Merekalah orang-orang yang berlaku lurus. Kemudian lanjutan firman-Nya, yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sholat, yaitu sholat tahajud. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu untuk sholat tahajud dan membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah pendengar, mereka inilah yang disebutkan di akhir surat Ali Imran ini, tepatnya di ayat ke-199, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sungguh di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu serta yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Oleh karenanya pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaru. Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, yakni tidak disia-siakan, bahkan mereka akan mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wallahu 'alimun bil muttaqin." Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak akan disia-siakan di sisi Allah pahala bagi orang yang baik amal perbuatannya. Setelah itu pendengar, di ayat selanjutnya, ayat 116, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai orang-orang kafir lagi musyrik dalam firman-Nya, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Maksudnya, harta dan anak-anak mereka itu tidak bisa menjadi tebusan untuk menolak siksa Allah jika Allah menghendaki untuk menimpakan siksa kepada mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala setelahnya memberikan perumpamaan bagi apa yang dibelanjakan orang-orang kafir di dunia ini. Allah berfirman, "Matsalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kama salirihin fiha sirrun." Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yakni maksudnya angin yang disertai hawa yang dingin sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah dan para ulama lainnya. Sedangkan Atha rahimahullah berkata, yakni sangat dingin dan membeku. Adapun menurut Ibnu Abbas dalam satu riwayat menyebutkan makna sirrun di sini yakni api. Karena makna ini merujuk kepada makna yang pertama. Dingin yang luar biasa yang membekukan bisa menghancurkan tanaman dan buah-buahan sebagaimana api bisa membakar sesuatu. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri lalu angin itu merusaknya. Maksudnya, angin tersebut bisa memusnahkan jika menimpa tanaman yang sudah saatnya dipanen. Angin itu bisa memporak-porandakan dan memusnahkan buah-buahan dan tanaman yang ada di dalamnya, padahal si pemiliknya justru sangat membutuhkan hasil panennya. Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang kafir. Allah akan menghapuskan pahala dan buah semua amalnya selama di dunia, sebagaimana musnahnya tanaman itu akibat dosa-dosa para pemiliknya. Begitupun orang-orang kafir itu membangun amal mereka tanpa asas dan pondasi yang dibenarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri di ayat ini dengan firman-Nya, "Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, serta keutamaan membaca Al-Quran di waktu sholat malam, pun demikian beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Kemudian, tentang keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan segera melakukannya. Lalu, pelajaran lainnya, tentang keutamaan bagi ahlul kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya ada tiga orang yang diberi pahala dua kali lipat. Salah satunya adalah seseorang laki-laki dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Lalu dia mendapati Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman juga kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Kemudian mendengar pelajaran lainnya, bahwa harta dan anak tidak bisa bermanfaat bagi seseorang jika dia suka berbuat zalim dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan yang mendatangkan murka Allah. Lalu pelajaran lainnya, orang-orang kafir adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, musnahnya pahala amal saleh disebabkan perbuatan syirik dan meninggal dunia dalam kekafiran. Dan yang terakhir pelajarannya pendengar, sangat baik menggunakan permisalan dalam berbicara untuk lebih dipahami oleh yang diajak bicara. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah sangat baik untuk menggunakan permisalan dalam berbicara agar lebih mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.

Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Segala sesembahan selain Allah tidak patut disembah.

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar al-akhlaqul karimah.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-henti

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang Allah rahmati, ketika seorang atau sebuah keluarga mengamalkan ajaran agama, ajaran Islam sebagai konsekuensi dari imannya, maka selain mengandung nilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga dengan itu merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Ungkapan bersih pangkal sehat mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan secara umum. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjadikan diri suci atau bersih supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman bahkan. Dengan demikian, kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Dan karena itu sering juga dipakai kata bersuci sebagai padanan kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan dalam ajaran taharahnya. Hal ini sebagaimana wujud nyata dari sanitasi, yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan udara. Hidup bersih hendaknya menjadi sikap masyarakat muslim, karena hidup bersih merupakan tolak ukur dari kehidupan seorang muslim. Umat Islam yang disebut Allah Azza wa Jalla sebagai khairu ummah atau umat teladan, dituntut tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah maupun hidup karena memang kebutuhan kesehatan itu sendiri. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih, tentu pendengar yang Allah rahmati harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tempat ibadah kita dalam lingkungan kita sendiri. Pemeliharaan kebersihan berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya. At-taharah secara etimologi berarti kebersihan. Kebersihan menurut syariat mencakup kebersihan badan, busana dan tempat. Kata taharah tercantum dalam Al-Quran di tempat yang jumlahnya lebih dari 30. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi samil alim syaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian supaya kalian bersyukur. Makna taharah mencakup aspek bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran, hadas dan najis. Sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat, sikap yang tercela. Pendengar yang Allah rahmati, ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan dan teori belaka, tetapi harus dijalankan dan dijadikan sebagai pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam. Dalam rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudu, tayamum, mandi, bersiwak. Adanya kewajiban salat 5 waktu sehari juga merupakan jaminan terpeliharanya kebersihan, terutama kebersihan badan sebatas standar minimalnya, bersih dari hadas kecil. Karena ibadah salat itu hanya akan sah jika terlebih dahulu membersihkan diri dengan berwudu. Demikian juga ibadah tersebut baru sah jika pakaian dan tempat kita melakukannya memang bersih. Disinilah letak ibadah itu ikut berperan membina kesehatan jasmani, selain tentunya peran utamanya membina kesehatan jiwa dan rohani manusia. Kebersihan jasmani seorang muslim tidak hanya menghilangkan najis, beristinja dan berwudu, tetapi ada kalanya harus melakukan pembersihan badan secara menyeluruh dengan ghusl atau mandi. Membersihkan diri dengan mandi menjadi suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan ibadah manakala seorang berhadas besar. Perintah untuk mandi tidak hanya terbatas pada waktu dan keadaan tertentu, tetapi mandi itu dianjurkan pada setiap waktu kita akan menghadiri sebuah pertemuan dan setiap waktu badan kita berubah bau. Jadi, mandi itu adalah suatu hal yang sangat terpuji untuk memelihara kebersihan badan kita, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim diperintahkan memelihara makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan serta keselamatannya. Pendengar yang Allah rahmati, selain dari itu, seorang muslim dicegah dari minuman yang akan mengancam keselamatan atau kesehatan dirinya, seperti minuman keras. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri. Ketiga, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. Namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan, tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan poin pertama ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Ketiga, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama, produk minuman yang mengandung khamr hukumnya adalah haram. Kedua, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya adalah haram. Ketiga, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya adalah halal jika secara medis tidak membahayakan. Keempat, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavor yang mengandung alkohol atau etanol. Poin ketiga, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol atau etanol. Pertama, produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kedua, produk makanan hasil fermentasi dengan menambahkan alkohol atau etanol non-khamr hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ketiga, vinegar atau cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci. Keempat, produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Dan kelima, produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahabatihi wa manistanna bisunnatihi wa aqtafa atharahu ila yawmil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar dimana saja anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya berkata, Nabi alaihi salatu wasallam membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati pula. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumpamakan ilmu dan hidayah yang dibawanya dengan hujan, karena keduanya membawa kehidupan, manfaat, membawa makanan, obat dan seluruh maslahat bagi seluruh manusia. Semuanya itu tidak ada kehidupan dan keteraturan padanya kecuali dengan ilmu dan hujan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan hati dengan tanah yang terkena air hujan, karena tanah adalah tempat yang dapat menampung air, lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman yang bermanfaat. Sebagaimana hati yang menampung ilmu kemudian berubah dan tumbuh sampai terlihat keberkahannya dan buahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi manusia berdasarkan penerimaan dan persiapan mereka dalam menjaga ilmu, pemahaman tentang makna-maknanya, pengambilan hukum-hukumnya dan penguraian hikmah-hikmah dan faedahnya menjadi tiga kelompok. Yang pertama, orang yang hafal dan faham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahaminya, memahami makna-maknanya serta mengambil dan menetapkan hukum-hukum, hikmah dan faedah darinya. Mereka ini seperti tanah yang menyerap air. Ini seperti kedudukan menghafal, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak sekali. Inilah pemahaman ilmu, pengetahuan dan pengambilan hukum yang kedudukannya seperti menumbuhkan tanaman dan rerumputan dengan air. Maka ini seperti para hafaz, orang-orang yang menghafal, fuqaha, para ahli fikih dan orang-orang yang ahli dalam hadis, baik riwayah ataupun dirayah. Yang kedua, penghafal yang dikarenai hafalan ilmu menyalinnya dan meroksinya, tetapi ia tidak dikaruniai pemahaman dan makna-maknanya. Tidak juga dalam pengambilan hukum, penguraian hikmah-hikmah dan faidah dari ilmu tersebut. Mereka ini seperti orang yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, memperhatikan huruf-hurufnya dan i'rabnya, tetapi tidak dikaruniai pemahaman khusus oleh Allah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya dalam kitabnya. Manusia sangat berbeda-beda dalam pemahamannya dari Allah dan Rasulnya. Bisa jadi seorang memahami satu atau dua hukum dari sebuah nas atau teks, sementara orang lainnya memahami 100 atau bahkan 200 hukum. Mereka ini seperti tanah yang menampung air untuk manusia agar mereka mengambil manfaat darinya untuk diminum, kemudian untuk mengairi tanaman dan bercocok tanam. Kedua kelompok tersebut di atas termasuk orang-orang yang berbahagia, dan kelompok yang pertama lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Demikian karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Ketiga, orang yang tidak mendapat bagian dari ilmu, tidak menghafalnya, tidak juga pemahaman, tidak juga periwayatan dan pengetahuan, mereka ini seperti tanah yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak pula menampung air. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan celaka. Dua kelompok yang pertama sama-sama dalam berilmu dan mengajarkannya, masing-masing sesuai dengan ilmu yang ia terima dan sampai kepadanya. Yang ini mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran dan menghafalkannya, dan yang satu lain mengajarkan makna-maknanya, hukum-hukum dan ilmu-ilmunya. Sedangkan kelompok yang tiga, mereka tidak memiliki ilmu dan tidak mengajarkannya. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli dengan hidayah Allah dan tidak menerimanya. Mereka itu lebih buruk daripada Al-An'am, binatang ternak, dan mereka itu menjadi bahan api neraka. Hadis yang mulia dan agung ini mencakup penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkannya, keagungan kedudukannya, dan kesengsaraan orang yang tidak menuntut ilmu. Hadis ini juga menyebutkan macam-macam manusia berdasarkan sengsara dan bahagianya. Dan orang yang berbahagia terbagi menjadi dua, yang memperoleh kemenangan dan didekatkan kepada Allah, dan golongan kanan yang pertengahan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu seperti kebutuhan mereka terhadap air hujan, bahkan lebih besar daripada itu. Jika mereka kehilangan ilmu tersebut, maka kedudukannya seperti tanah yang kehilangan air hujan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari. Akan tetapi ilmu dibutuhkan manusia dalam setiap hembusan nafasnya. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'dhu wal-iktisad fihi. Al-wa'dhu memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'izah. Ikhwafillah rahimani Allah yakum. Mengenai bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah An Abi Wa'il Syakik bin Salamah qala, diceritakan dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamisin. Ini cerita ya. Wa'il Syakik bin Salamah, Ibnu Mas'ud biasanya menyampaikan ceramah kajiannya kepada kami itu setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun ya Abu Abdurrahman lawatitu annaka dzakartana kulla yaumin. Coba kalau setiap hari kayaknya lebih mantep gitu kan. Jadi setiap hari kajian. Faqala ama innahu yamna'uni min dzalik. Sebenarnya sih enggak masalah. Saya juga bukan karena ada kesibukan dan tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Ani akrohu an umillakum, tapi saya khawatir kalau setiap hari ada kajian ini membosankan. Wa ini atahawalakum bil mau'idzah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawaluna biha makhafatasamati alaina, dan untuk itu saya memilih waktu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan waktu untuk kami saat itu, karena beliau takut membuat kami bosan. Ini seharusnya memang kita ketika memberikan mau'idzah, ketika memberikan ceramah, enggak usah sering-sering. Ya, dan hal ini juga sekarang sudah menjadi satu metode pembelajaran yang modern, di mana paling tidak hanya perlu 4 saja kalau kita ingin menyampaikan masalah ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, sedikit pengetahuan, sedikit knowledge, kemudian berikan keteladanan, ini yang penting, berikan motivasi dan aturan yang tegas. Itu saja, enggak usah banyak-banyak. Sedikit ilmu, berikan keteladanan, berikan motivasi, kemudian berikan aturan yang tegas. Ini cukup. Enggak perlu panjang-panjang, tapi membosankan. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis tersebut kita dapati hendaknya kita tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu panjang di dalam menyampaikan materi ceramah. Setengah jam cukup, walaupun setiap hari. Ya, kalaupun nanti ternyata setiap hari walaupun setengah jam masih bosan juga, ya tentunya perlu dievaluasi apakah benar itu masalahnya. Apa pesertanya atau jamaahnya, audiennya yang bermasalah, ini dievaluasi. Kemudian yang kedua, hadis wa an Abil Yakdzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari Abul Yakdzan Ammar bin Yasir, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhihi fa'atilu shalah wa aksirul khutbah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang ketika menjadi imam dan pendeknya khutbah seseorang ketika menjadi khotib, ini menunjukkan pemahaman dia akan agamanya, ini menunjukkan kefakihan dia, maka dari itu perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Ini bisa kita menilai pada diri kita, kalau kita khutbah panjang apa pendek, kalau sholat panjang apa pendek. Kalau yang khutbahnya pendek dan sholatnya panjang, itu yang faham tentang ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kebalik, panjang khutbahnya tapi pendek sholatnya, ini kontra apa yang disampaikan dengan ma'innatun min fikhihi ini. Dan tentunya ikhwah fillah rahimani Allah yakum, kalimat fa'atilus shalah ini pun harus dilihat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan seorang sahabat Mu'adz kalau tidak salah, ketika memberikan salat panjang, Rasulullah katakan kalau memang mengimami sebaiknya pendek saja. Kenapa? Di sana ada yang dhaif, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, mungkin ada yang punya keperluan, hajat. Tapi kalau sendiri, sok silakan. Mau surat Al-Baqarah yang dibaca, mau surat Al-Fil mau yang dibaca, ini silakan. Jangan sampai gara-gara kita memanjangkan sholat kita, memanjangkan khutbah kita, ini apalagi orang awam, kita sedang mengambil simpatik orang-orang awam yang mereka sholat saja sudah alhamdulillah, datang ke masjid saja sudah alhamdulillah, mau jamaah dengan kita sudah alhamdulillah, kita kasih yang panjang, besoknya sudah gak mau balik lagi.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'du. InsyaAllah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dan ini adalah tema yang merupakan harus senantiasa kita ingatkan satu sama lain di antara kita semua, yakni tentang hak sesama muslim, hakul muslim. Banyak sekali hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala atur antar sesama hambanya yang beriman, yang harus ditunaikan sesuai dengan porsinya. Tetapi insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas hak-hak muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2162. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza intasahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mat fatsba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada sesamanya ada 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dan menjelaskan ke-6 hak muslim tersebut antar muslim. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim. Apabila kalian bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkanlah salam, ya. Apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, ya, atas satu undangan tertentu, maka penuhilah atau hadirilah undangan itu. Wa idza istansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, pendapat oleh seorang muslim, saudaramu, maka nasihatilah, berikanlah ia solusi dari apa yang ia minta. Wa idza atasa, apabila dia bersin, kemudian fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka berikanlah doa yang baik kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang ke-6, wa idza mat fatsba'hu, apabila dia meninggal maka iringilah kepergian jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 2162 dalam Kitabus Salam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya dan juga hubungan antar hamba sesamanya. Dan lebih spesifik dan khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengatur dengan sangat detail bagaimana seorang muslim berhubungan dengan muslim yang lainnya. Di antara sesama muslim, mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh sesama muslim. Sebagaimana salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ada 6 hak. Sekali lagi, itu bukan pembatasan, ya, hanya bagian dari hak sesama muslim. Karena secara umum banyak sekali hak-hak yang memang harus ditunaikan oleh seorang muslim, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mereka, ya, mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ekspresi kecintaan kepada saudara sesama muslim itu sangat banyak pada hal-hal, ya, kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya adalah 6, ya, hak yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara spesifik. Yang pertama, Rasul menjelaskan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan sama saudara kalian, maka ucapkanlah salam, doa keselamatan, kebaikan, keberkahan untuk sesama saudaranya. Inilah indahnya Islam, di mana Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, ya, kerahmatan itu harus ditebar, harus disebar, harus dimasyarakatkan di tengah-tengah kehidupan, ya, masyarakat sosial, terkhusus adalah antar sesama kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan absus salam, yakni menyebarkan salam di antara kita semua, ya, ketika saling bertemu dan ketika juga saling berpisah di antara kita. Hukum mengucapkan salam atau mendahului mengucapkan salam kepada sesama muslim, mayoritas para ulama mengatakan itu sunnah, ya, sunnah. Adapun menjawab salam adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, yang dimaksud adalah pemberian salam. Coba, kalimat pemberian salam Allah gunakan, ya, ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, Allah gunakan istilah itu dengan pemberian penghormatan. Artinya pemuliaan kepada saudara sesama muslim. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka ketika itu Allah menyatakan kita sedang menghormati, memberikan pemuliaan kepada saudara kita dengan ucapan salam assalamualaikum. Maka Allah menyebutkan wa idza hayyitum bitahiyyah, apabila kalian dihormati dengan, ya, kalimat penghormatan yang sangat agung, ya, ini kalimat salam, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik. Maka, ya, wajib sekali lagi bagi yang mendengarkan atau menerima salam dari saudaranya untuk menjawabnya, ya, fahayyu bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ketika diucapkan assalamualaikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jawab salam itu, berikan penghormatan yang lebih mulia lagi, wassalamu alaikum warahmatullahi. Tambahin, ya, semoga keselamatan atas Anda dan juga kerahmatan atau Allah memberikan rahmatnya kepada Anda. Aurud duha atau minimal ya, balaslah salam itu dengan yang sepadan. Wassalamualaikum cukup. Lebih baik wassalamualaikum warahmatullah. Kalau yang ngucapin assalamualaikum warahmatullah, maka tambahkan lagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan serta doa kebaikan keselamatan dunia akhirat yang diucapkan. Ya, maka hendaknya bagi seorang muslim yang mengucapkan salam atau yang menerima salam tersebut, dia memahami hakikat dari salam itu bukan hanya sekedar formalitas say hello. Formalitas say hello, tahu enggak? Ya sekedar enggak, itu ada bentuk pemuliaan di situ. Ya, maka ya selayaknya bagi seorang muslim yang diucapkan salam kepadanya harus memuliakan saudaranya lagi dengan bentuk salam yang lebih baik. Ya. Jadi ucapan salam itu sekali lagi adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Dan disunahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dan juga ketika berpisah ya dalam sebuah majelis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal pengucapan salam ini. Jadi mengucapkan salam berdasarkan beberapa hadis itu dilakukan kepada orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Dikenal maksudnya walaupun sesama muslim, intinya mereka muslim, dikenal enggak dikenal ya, disunahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu makna absus salam. Ya, sebarkan salam kepada siapapun ya. Mereka muslim, maka berikan salam kepada mereka. Beda majelis taklim, beda kajian, beda ya, selama mereka muslim, sekali lagi tebarkan salam kepada mereka. Ya, ini adalah bagian dari sunnah. Kemudian ya, mengucapkan salam kepada siapapun meskipun dia ahli maksiat selama dia muslim. Iya. Sekali lagi, selama dia muslim. Mau taat, mau maksiat gitu ya. Yang jelas dia statusnya masih seorang muslim secara zahir, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Nah, kemudian ya, dilarang untuk mengucapkan salam kepada non mahram, apalagi ya wanita-wanita muda. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan fitnah. Ya. Ya, ada kemakruhan di situ minimal dan bahkan ada larangan kalau sampai menimbulkan fitnah. Itu kalau misalkan tidak mengundang fitnah dimakruhkan, apalagi sampai mengundang fitnah. Ya. Kalau tidak ada keperluan hal-hal yang mendesak. Ya, kecuali dalam kajian misalkan ada ustadz yang mengisi kajian, ya salam memang sebagai pembuka, bukan secara khusus antar pribadi ketemu di jalan misalkan gitu kan. Ya, ini harus dijaga benar-benar masalah ini. Karena memang ini akan menimbulkan fitnah. Ya, kemudian tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non-muslim atau orang kafir. Ya, tapi apabila mereka memberikan salam, ya, maka jawab sekali lagi sebatas apa yang mereka ucapkan, dibalikkan sebatasnya saja. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang Yahudi yang pernah mengucapkan salam kepada Rasul dengan kalimat assalamu alaikum, artinya adalah kematian atas engkau wahai Muhammad. Kemudian salah seorang istri Nabi yang mendengar itu marah, membalikkan kata-katanya dengan yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Tapi Rasulullah SAW melarang hal yang demikian. Jangan dibalas dengan yang lebih buruk daripada itu. Cukup ucapkan yang sepadan dengannya, wa'alaikum. Wa'alaikum yang dimaksud adalah demikian juga kematian bagi Anda. Atau wa'alaikumussamu ya, kepada kalian juga asam, kematian. Tapi bagaimana kasusnya kalau misalkan, karena Indonesia mayoritas muslim, bisa saja orang-orang kafir juga terbiasa dengan salamnya orang muslim, mereka mengucapkan salam assalamualaikum, cukup juga wa'alaikum ya, jawab saja seperti itu ya. Mau ditambah ya, wayahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda karena dia sudah mendoakan keselamatan untuk kita gitu ya. Nah, ini terkait dengan ketika salam diucapkan oleh orang muslim. Nah, kemudian ya, hak yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak sama muslim yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, apabila engkau diundang ya oleh seorang muslim, maka penuhilah undangannya. Secara umum, ya undangan dimaksud ini adalah undangan apa saja, selama bukan undangan dalam hal kemaksiatan. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, untuk menghadiri undangan tersebut, undangan makan, ya, undangan acara-acara tertentu misalkan. Tetapi untuk walimatul urus secara khusus, ya, maka kata para ulama memenuhi walimatul urus, ya, itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Kecuali ketika memang di dalam walimatul urus itu terdapat kemaksiatan, ada hal-hal yang memang kemaksiatan. Ya, maka dari itu ini juga harus diperhatikan. Secara asal adalah wajib. Kalau misalkan walimatul urus itu ada beberapa hal. Yang pertama, diundang di hari pertamanya. Jadi kita diundang di hari H, ya. Maka itu wajib, ya, ditunjukkan langsung kepada personnya. Biasanya ada undangan untuk fulan bin fulan kan gitu. Maka fulan bin fulan itu yang menerima undangan wajib secara asal demikian. Ya, tapi kalau misalkan diundangnya pada hari kedua setelah hari H ketiga, maka itu seperti undangan biasa, ya, hukumnya sunnah untuk menghadiri. Atau ketika undangannya umum kepada segenap seluruh pengurus gitu ya, tidak ditujukan kepada satu person tertentu, maka ini juga nilainya sunnah untuk menghadirinya. Gitu ya. Jadi kewajiban itu terikat dua syarat, ya, diundang di hari pertama, yang kedua, ya, ditujukan langsung kepada orang tersebut. Maka ini wajib untuk menghadirinya. Sekali lagi, selama tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalam, nah, kewajiban itu terkait juga dengan itu. Yang terakhir, ya, hak sesama muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apabila dia meninggal, fatba'hu atau fattabi'hu, ya, apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya, ya, dalam bentuk apa? Menyolati sampai dengan mengiringi sampai ke pemakaman, minimal itu, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah dalam hal ini. Demikian apa yang dapat disampaikan dari hak sesama muslim. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi keenam ini, ya, memperbaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Dan mereka mengangkat, mereka orang-orang musyrik, mengangkat Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak pernah menciptakan sesuatu, sedangkan mereka itu diciptakan. Tuhan-Tuhan itu atau sesembahan-sesembahan itu tidak mampu, ya, mendatangkan atau tidak mampu memiliki sedikit pun kekuasaan untuk dirinya sendiri, baik menghindarkan mudarat atau mendatangkan manfaat, tidak juga memiliki sedikit kekuasaan tentang urusan kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Nah, jika seperti ini keadaan dan hakikat sesembahan-sesembahan selain Allah, maka diangkatnya sesembahan tersebut sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan di samping Allah merupakan suatu kebodohan yang paling besar dan kebatilan yang paling parah, ya. Tidak ada suatu kebodohan dan perbuatan batil yang lebih berat, yang lebih parah selain dari

Rob, yang di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Hal ini berlaku umum, baik kaum musyrikin yang ada di Mekah atau kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maupun orang-orang yang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengakui, kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mendatangkan rizki, mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikan, mereka menjawab dengan mantap, Allah. Ya, begitu jawabannya. Tapi lantas kenapa ketika mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki permasalahan, mereka datang kepada kuburan-kuburan, mereka beristighatsah, memohon pertolongan kepada para wali, kepada orang-orang yang telah mati, menyeru, memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengangkat mereka itu sebagai perantara, tidak pernah merestui mereka sebagai perantara. Hal ini merupakan suatu kontradiksi, suatu sikap yang bertolak belakang, ya. Oleh karena itu Allah SWT dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran senantiasa mengaitkan tentang rububiyahnya, yakni fakta bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, mengharuskan mereka menyembah Allah semata. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqukum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 20 dan 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Kata-kata u'budu, sembahlah. Siapa? Rabb kalian. Rabb yang hak, ya. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air hujan yang dengannya dia mengeluarkan berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mengangkat sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Yani, kalian mengetahui kebatilan perbuatan itu. Pendengar yang budiman, tentang tingginya kedudukan Tauhid Uluhiyah ini, itu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan hak dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi dan penting dalam agama ini. Bahkan ini merupakan asal, yang merupakan prinsip utama agama Islam ini, yang merupakan agama para anbiya, para nabi. Hal ini karena seruan atau dakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam mengilahkan, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ini merupakan dakwah semua nabi dan rasul. Prinsip atau seruan para nabi dan rasul. Untuk menyeru kepada hal inilah Allah SWT mengutus semua rasul, semua nabi dan rasul diutus untuk menegakkan hal ini dan menyeru manusia kepada hal ini. Mulai dari rasul yang pertama itu sampai rasul yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pertama kali menyeru kepada kaumnya kepada ini, kepada tauhid uluhiyah, dan tidak menyeru sesuatu sebelum ini. Padahal kemungkaran yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu bermacam-macam. Tapi para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah, maka yang pertama kali mereka serukan, mereka ajak kaumnya itu adalah kepada ini, yaitu tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam keilahian Allah. Para nabi dan rasul meskipun berbeda-beda syariatnya, peraturan-peraturan hukumnya, tetapi mereka semua bersepakat, mereka semua satu dalam masalah ini, yaitu menyeru kepada La ilaha illallah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, pada rasul itu, bahwasanya tidak ada

0: sesembahan yang hak selain aku, Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini pernyataan Allah SWT bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW semua menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya la ilaha illallah ini. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umat itu, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut, itu semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan seruan pertama dan misi utama semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seluruh kitab suci yang diturunkan Allah menyeru kepada hal ini. Yang kedua, dalam rangka menyeru kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah mensyariatkan dihunusnya pedang-pedang untuk jihad di jalan Allah. Dan pertarungan atau peperangan yang terjadi antara para aulia Allah, para nabi, rasul, dan orang-orang yang beriman di satu sisi, satu barisan, dengan aulia syaitan, para wali syaitan, yaitu orang-orang yang kafir, musyrik, dan sebagainya. Pertarungan mereka, persengketaan mereka, pertempuran mereka dalam hal ini, tentang masalah ini, yaitu tauhid uluhiyah. Para wali Allah menyeru kepada penyembahan Allah semata, sementara wali syaitan menghendaki dan menyeru kepada penyekutuan Allah dengan selainnya, dengan jin, dengan syaitan, dengan batu, dengan pohon, dan sebagainya. Jadi pergulatan, pertarungan, peperangan semua orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin atau orang-orang yang termasuk dalam walinya syaitan, masalah mereka atau titik persengketaan mereka hal ini, bukan masalah yang lain. Masalah ini tentang tauhid uluhiyah. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh rasulnya Muhammad SAW untuk memerangi semua manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Aku telah diperintahkan, sabda Nabi, aku telah diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allah. Sampai mereka bersaksi, La ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, membayarkan zakat. Jika mereka melakukan hal ini, maka telah terlindungilah darah-darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya Islam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إخواتي في الله رحمني الله وإياكم tentang adab safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu hendaknya ketika kita safar itu mengajak teman. Yang lebih utama lagi minimalnya 3 orang. Lebih bagus lagi lebih dari 3 orang. Ini bagian dari adab safar, bepergian jauh, jangan sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lamu ma saro rakibun bilailin wahdah." Sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang akan terjadi sewaktu safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak seorang pun yang akan melakukan safar di waktu malam sendirian. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk akan adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan apa menghadang dalam perjalanan itu. Akan ada bahaya yang akan menimpa dalam perjalanan itu. Karena itu jangan sendirian. Baik itu perampok, baik itu kecelakaan, kalau kita sendiri tidak ada yang ngurus, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan perbekalan, habis perbekalan, tidak ada teman dan sebagainya. Ini dianjurkan untuk tidak sendirian. Belum lagi kalau kita membaca hadis, Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wassalasa rakbun. Yang safar sendirian, temannya setan. Yang safar berdua, temannya setan. Yang ketiga adalah ini yang dinamakan dengan safar. Artinya dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan tunjuk salah satu dari teman atau dari yang safar itu menjadi seorang ketua rombongan. Seorang pemimpin dalam safar. Yang diikuti, yang ditaati perkataannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini disunahkan. Kalau kita sedang rombongan, angkat seorang ketua, seorang pemimpin di dalam safar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salasa fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada tiga orang yang keluar bepergian, yang hendak safar, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Ya, ini kita bisa ambil faedah bahwa safar bepergian yang singkat, yang pendek saja, itu dibutuhkan seorang pemimpin. Bagaimana ketika dalam perjalanan menjalankan roda-roda perjuangan, menjalankan roda dakwah, menjalankan roda kehidupan dan sebagainya, itu pasti kita membutuhkan pemimpin dan diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin dibentuk itu untuk ditaati, diikuti aturan atau perkataan-perkataannya. Kemudian yang selanjutnya dari adab safar adalah menolong teman seperjalanan. Jadi kalau kita safar dengan teman-teman kita, maka antar satu dengan yang lainnya harus saling peduli keadaannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ya, para sahabatnya untuk peduli kepada sahabat-sahabat yang lainnya ketika safar. Beliau bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala ashirah, falyadhumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini aw as-salata, wa ma li ahadina min dhahri jamlihi illa ukbatun ka ukbati ahadihim." Wahai kaum muhajirin dan ansar, ya di antara saudara kalian ada yang tidak memiliki harta, tidak juga keluarga, maka hendaklah salah seorang ada yang membonceng dua atau tiga orang. Jadi sehingga tidak ada satupun di antara mereka kecuali berkendaraan secara boncengan, bergantian. Bahkan Rasulullah SAW saja harus bergantian dengan para sahabatnya dalam berkendaraan. Jangan cuek. Kalau kita menemukan saudara kita, teman kita tengah jalan, ajak dia. Kemudian dalam hal makanan juga harus berbagi. Perbekalan harus berbagi. Lihat temannya apakah dia cukup perbekalannya atau tidak. Jangan sampai terjadi ketika temannya sedikit bawa perbekalan, temannya yang satu itu si derita loh. Kenapa sedikit bawa bekalnya? Ya sudah masing-masing sekarang. Jangan sampai. Harus ada kepedulian saling berbagi ketika atau di saat-saat safar. Ketika tidak ada uang, bantu. Jangan pelit ketika kita dalam perjalanan.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Mutiara Syair.

Karuna, karuna. Kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda kan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui, ketika terjadi kemarau panjang, maka Islam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, sholat istisqa secara berjamaah atau sendirian. Kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama telah bersepakat bahwa hal ini disunnahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, halakatil amwalu wa qata'atis subulu, fat'ullaha yughithna. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus atau banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah SAW lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami hujan, berilah kami hujan. Anas berkata, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikitpun awan tebal maupun yang tipis. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami, di bukit, rumah-rumah atau satu bangunan pun. Anas berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun. Anas melanjutkan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian cara yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama bersepakat akan bolehnya hal ini. Jadi, ketika kita dilanda musibah kekeringan, maka jangan lupa setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini disebutkan bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun boleh juga melakukan sholat istisqa di masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, perkataan Imam Al-Bukhari bab sholat istisqa di masjid jami' menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah sholat istisqa. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun terkait waktu pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat ini tidak memiliki waktu khusus. namun tetap terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan sholat id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara sholat istisqa. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat id. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla. Falam yakhthub khutbatakum hadhihi, walakin lam yazal fi du'ai wa tadarru'i wa takbiri wa shalla rak'ataini kama shalla yusalli fil 'idi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati hingga tiba di tempat sholat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak berhenti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir dan melaksanakan sholat dua rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat id. Hadis ini menjelaskan bahwa tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahr dalam bacaan dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama di antaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Menurut pendapat ini, salat istisqa berbeda dengan salat Id dalam hal hukum. Salat istisqa adalah sunnah, sedangkan salat Id adalah fardu kifayah. Pendapat kedua, tata cara salat istisqa adalah sebagaimana salat sunnah biasa, yaitu sebanyak dua rakaat tanpa ada tambahan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya lalu salat dua rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa salat istisqa sebagaimana salat sunnah biasa, yaitu tidak ada takbir tambahan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr dan Imam Ishaq bin Ruhawaih. Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi rahimahullah taala setelah menjelaskan dua tata cara ini belum mengatakan mengerjakan yang mana saja dari dua cara ini adalah boleh dan baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai panduan surat istisqa. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
5: Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini kita akan mengulas tentang rangkaian peristiwa setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Setelah peristiwa besar tersebut, ada beberapa kejadian penting yang memberikan kesedihan, kebahagiaan serta mengandung hikmah yang luar biasa. Mari kita bahas satu persatu dengan harapan dapat menambah ilmu dan keimanan kita. Peristiwa pertama, wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pendengar yang budiman, di tengah kebahagiaan kaum muslimin atas kemenangan di perang Badar, Rasulullah dan keluarganya harus menghadapi cobaan berat. Putri beliau yang tercinta, Ruqayyah radhiyallahu anha, wafat. Beliau wafat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di medan Badar. Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama beliau yang sangat dicintai beliau. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan kebaikan dan ketakwaannya. Saat umat Islam berhijrah ke Madinah, Utsman dan Ruqayyah ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun saat kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Utsman untuk tetap di Madinah mendampingi istrinya. Dengan izin Allah, Utsman pun tidak ikut serta dalam perang Badar demi menjaga istrinya yang sedang sakit. Namun takdir Allah berkehendak lain, Ruqayyah akhirnya wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Badar. Kepergian putri yang beliau cintai ini memberikan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah dan keluarga. Namun kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi musibah ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa seorang hamba harus ikhlas menerima ketentuan Allah dan bahwa musibah adalah bagian dari ujian kehidupan. Peristiwa kedua, Idul Fitri pertama setelah Perang Badar. Pada yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, setelah Perang Badar, kaum muslimin juga merayakan Idul Fitri pertama mereka di Madinah. Perayaan ini adalah momen penting karena inilah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Kaum muslimin merayakannya dengan penuh syukur atas kemenangan besar yang diberikan Allah di Badar, serta atas nikmat di bulan Ramadan yang baru saja mereka lalui. Idul Fitri adalah hari raya yang membawa kebahagiaan bagi umat Islam. Hari di mana ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Fitri pertama ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana umat Islam merayakan hari raya dengan penuh kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Kaum muslimin berkumpul untuk salat Idul Fitri, mempererat persaudaraan serta menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya zakat fitrah yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebelum hari raya agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan di hari yang mulia ini. Peristiwa ketiga, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Pendengar yang beriman, setelah Perang Badar, terjadi peristiwa lain yang membawa kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, yaitu pernikahan beliau dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang setia dan pemberani dalam membela Islam. Hafsah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat. Sebelumnya ia telah menikah dengan Hunais bintu Hudzafah, seorang sahabat yang gugur dalam Perang Badar. Kepergian suaminya membuat Hafsah merasa sangat sedih. Ayahnya Umar bin Khattab merasa iba dan berusaha mencarikan pasangan untuk putrinya. Umar sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, namun keduanya tidak memberikan jawaban. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah untuk dijadikan istri. Pernikahan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Hafsah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Dengan menikahi Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mengokohkan hubungan persaudaraan di antara para sahabatnya serta memberikan perlindungan bagi Hafsah yang telah kehilangan suami di medan jihad. 4. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Pendengar dirahmati Allah, selain menikahi Hafsah, Rasulullah SAW juga menikahi Zainab bintu Huzaimah. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih sayang, sehingga dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin karena kedermawanan dan kepeduliannya terhadap kaum fakir. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab adalah istri dari Ubaidah ibn Haris, seorang sahabat yang juga gugur dalam Perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab untuk melindunginya dan memberikan kasih sebagai seorang wanita yang berjuang bersama kaum muslimin dan kehilangan suaminya di medan jihad fi sabilillah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Rasulullah tidak hanya menikah demi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Islam, termasuk para janda dan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Zainab bintu Huzaimah hanya hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat karena ia wafat beberapa bulan setelah pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa peristiwa itu kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah satu, kesabaran dalam menghadapi musibah. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian kehidupan. Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa, meskipun kesedihan pasti ada di dalam hati beliau. Musibah adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai seorang hamba, kita harus bersabar dan berserah diri kepada Allah. Dua, merayakan kemenangan dengan syukur. Idul Fitri adalah momen kebahagiaan yang menunjukkan rasa syukur kaum muslimin atas kemenangan dan nikmat yang Allah berikan. Di hari raya ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama melalui syariat zakat fitrah dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. 3. Menjaga persaudaraan dan kasih sayang. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah bintu Umar dan Zainab bintu Huzaimah adalah bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Rasulullah SAW menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga persaudaraan, membantu transfer ilmu, membantu mereka yang lemah, dan memberikan perlindungan. Pendengar yang beriman, rangkaian peristiwa setelah Perang Badar ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur, dan saling peduli dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah memuliakan Nabi dan orang-orang mukmin yang menyertainya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Dinasti ini yang memegang kendali atas wilayah yang luas dari Persia hingga Anatolia memainkan peran penting dalam memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam dunia seni dan arsitektur. Pengaruh mereka sangat terasa dalam perkembangan estetika Islam yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Persia, Turki, dan Arab. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-11 setelah menaklukkan wilayah Persia dan Anatolia. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam, khususnya mempertahankan wilayah Muslim dari serangan-serangan luar, seperti invasi Mongol dan Crusader. Setelah Saljuk menguasai wilayah yang luas, mereka mendirikan pusat-pusat pemerintahan yang penting, seperti Isfahan, Baghdad, dan Konya. Selain itu, mereka juga menjadi pelindung seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang membawa dampak besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Pendengar yang budiman, arsitektur Islam pada masa dinasti Saljuk mencerminkan percampuran antara berbagai tradisi, termasuk di antaranya tradisi arsitektur Persia, Bizantium, dan Turki. Salah satu pencapaian terbesar dalam arsitektur Saljuk adalah penerapan desain geometris yang sangat terstruktur dan penggunaan dekorasi yang kaya dengan motif-motif yang rumit. Di antara hasil dari seni dan arsitektur Islam Bani Saljuk di antaranya adalah 1. Masjid dan komplek keagamaan. Dinasti Saljuk sangat dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan masjid-masjid besar dan komplek-komplek keagamaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Agung Isfahan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah. Masjid ini menunjukkan penggunaan kubah besar yang menjadi ciri khas arsitektur Saljuk. Dengan penggunaan ruang yang luas dan desain interior yang mempesona, Saljuk juga memperkenalkan konsep madrasah, sebuah institusi pendidikan Islam yang terkait dengan masjid. Madrasah pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Di madrasah-madrasah ini terdapat banyak elemen arsitektur yang mendukung fungsi agama dan pendidikan, seperti halaman besar, ruang kelas yang luas, dan ruang doa yang indah. 2. Penggunaan kubah dan menara. Arsitektur Saljuk seringkali menggunakan kubah yang besar dan menara yang tinggi sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Kubah besar pada Masjid Saljuk tidak hanya berfungsi untuk memperindah bangunan, tetapi juga memberikan efek akustik yang luar biasa di dalam ruangan, mendukung fungsi tempat ibadah. Selain itu, menara yang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk menyerukan azan dan juga sebagai elemen visual yang menonjolkan struktur bangunan masjid. Pendengar yang budiman, contoh yang sangat baik dari penggunaan kubah adalah Masjid Jami di Isfahan yang memiliki kubah besar dengan desain yang sangat halus. Kubah ini tidak hanya menyatu dengan struktur bangunan, tetapi juga menambahkan unsur keindahan artistik yang mendalam. 3. Dekorasi geometris dan arabiks. Seni dekorasi pada bangunan-bangunan Saljuk sangat kaya dengan motif geometris. Motif-motif ini seringkali terdiri dari pola simetris, segitiga dan garis lengkung, mencerminkan kesatuan dan keharmonisan alam semesta. Motif ini digunakan secara luas pada dinding, pintu, langit-langit dan lantai bangunan. Salah satu contoh penting adalah dekorasi di Masjid Sultan Hasan di Isfahan yang menggabungkan elemen-elemen geometris dan kaligrafi yang indah. Pendengar yang budiman, selain kontribusi besar dalam bidang arsitektur, Dinasti Saljuk juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni Islam. Seni pada masa ini tidak hanya berbatas pada lukisan ataupun ukiran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk seni lainnya seperti kaligrafi, tekstil, dan perhiasan. Berikut ini adalah uraiannya. 1. Kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam sebagai seni tertinggi dalam kebudayaan Islam mencapai puncak kejayaannya selama masa pemerintahan Saljuk. Para penguasa Saljuk sangat menghargai seni kaligrafi yang tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks suci Al-Quran, tetapi juga menghiasi bangunan dan objek-objek seni lainnya. Salah satu contoh kaligrafi yang terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi fasad masjid dan madrasah Saljuk. Kaligrafi ini seringkali menggabungkan gaya kufah dengan variasi artistik yang lebih halus, menciptakan karya seni yang indah dan penuh makna. 2. Seni tekstil. Seni tekstil juga berkembang pesat pada masa Saljuk. Kain sutra dan wol yang dihiasi dengan pola-pola geometris dan juga kaligrafi sangat populer pada periode ini. Banyak produk tekstil Saljuk yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari penutupan altar masjid hingga pakaian raja dan bangsawan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah karpet-karpet Persia yang diproduksi selama masa pemerintahan Saljuk. Karpet-karpet itu tidak hanya dianggap sebagai barang utilitarian, tetapi juga sebagai karya seni yang memadukan teknik tenun yang rumit dengan desain artistik yang luar biasa. 3. Perhiasan dan keramik. Pada masa Saljuk, seni perhiasan dan keramik juga berkembang dengan pesat. Keramik Saljuk misalnya terkenal dengan penggunaan glasir berwarna cerah dan motif geometris yang rumit. Perhiasan Saljuk yang seringkali terbuat dari emas dan perak dihiasi dengan batu mulia dan desain halus. Seni perhiasan ini digunakan tidak hanya oleh kalangan bangsawan, tetapi juga sebagai simbol status dan kekayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh Dinasti Saljuk terhadap seni dan arsitektur Islam sangatlah besar. Dan banyak aspek dari karya seni dan arsitektur yang mereka ciptakan terus mempengaruhi dunia Islam hingga saat ini. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Saljuk berhasil menciptakan bentuk-bentuk arsitektur dan seni yang tidak hanya memperindah ruang fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya yang mendalam. Keindahan geometris, penggunaan kubah dan menara-menara, serta seni kaligrafi dan tekstil, semuanya mencerminkan visi dan cita-cita Dinasti Saljuk dalam menciptakan harmoni antara dunia materi dan spiritual. Demikian pendengar, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Az-Zubaydi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Walid bin Amir. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai seorang imam, hafiz, hujjah, dan seorang qadi atau hakim. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Julukannya adalah Abu Huzail Al-Az-Zubaydi Al-Himsi, yang merujuk kepada kota Homs di Syams, tempat beliau tinggal dan aktif berdakwah. Az-Zubaydi rahimahullah dilahirkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah yang berkuasa sampai tahun 86 Hijriah. Az-Zubaydi tumbuh di lingkungan keilmuan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritualnya. Tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, tetapi pengabdian beliau pada ilmu menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pembelajaran sejak dini. Az-Zubaydi adalah seorang murid yang haus akan ilmu. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar pada masanya, termasuk Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang perawi hadis yang terkenal. Kemudian Makhul, seorang ulama fikih dan hadis yang sangat dihormati. Az-Zubaydi juga belajar kepada Amr bin Shu'aib, seorang ahli fikih dan seorang perawi hadis dari keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, salah satu tokoh utama dalam periwayatan hadis. Kemudian kepada Sa'id Al-Makburi, yakni seorang ahli hadis dari generasi tabi'in. Banyak ulama lainnya seperti Yaqub bin Jaber, Rosid bin Sa'ad, dan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, yang mereka semua merupakan guru Az-Zubaydi rahimahullah. Di antara semua gurunya itu, hubungannya dengan Az-Zuhri sangat mendalam. Az-Zubaydi tinggal bersama Az-Zuhri selama 10 tahun di Ar-Rusafah, Suriah. Selama waktu itu, ia menyerap sebagian besar ilmu yang dimiliki gurunya ini. Hal tersebut membuat Az-Zuhri sendiri mengakui bahwa Az-Zubaydi adalah perawi yang paling memahami ilmu yang ia ajarkan. Pernyataan ini menunjukkan tingkat penguasaan Az-Zubaydi terhadap hadis dan fikih Az-Zuhri. Pendengar yang budiman, sebagai seorang guru, Az-Zubaydi rahimahullah juga mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Beberapa murid terkenalnya adalah, yang pertama Al-Auza'i, seorang ulama besar negeri Syam dan seorang pendiri mazhab fikih

0: percaya dan hafiz atau menguasai ribuan hadis. Banyak ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan Imam Nasa'i memuji ketelitian dan keakuratan periwayatan hadisnya. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Az-Zubaidi lebih terpercaya dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri dibandingkan Sufyan bin Uyainah, seorang perawi besar lainnya. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah satu muridnya, juga menyebut Az-Zubaidi rahimahullah sebagai orang yang paling unggul di antara murid-murid Az-Zuhri. Bahkan Imam Abu Dawud rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubaidi. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Al-Walid bin Amir Al-Zubaidi adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam meriwayatkan hadis dari gurunya, yakni Az-Zuhri. Kita akan coba kutip beberapa hadis yang diriwayatkan melalui jalur Az-Zubaidi. Yang pertama, hadis tentang niat. Diriwayatkan Az-Zubaidi dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Kemudian yang kedua, hadis tentang pengobatan dengan ruqyah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Walid bin Amir Az-Zubaidi, ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di rumahnya seorang anak kecil dengan bekas hitam di wajahnya. Maka beliau bersabda, 'Lakukanlah ruqyah untuknya karena ia terkena ain, yaitu penyakit karena pandangan mata.'" Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Muhammad bin Harb. Pendengar yang dirahmati Allah, selain sebagai seorang ulama hadis, Az-Zubaidi juga menjabat sebagai qadi di Homs, Suriah. Dalam kapasitasnya sebagai qadi, beliau dikenal karena integritas, keilmuan, dan keadilannya. Posisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kemampuan serta karakter Az-Zubaidi. Az-Zubaidi juga dikenal sebagai seorang pribadi yang sederhana meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Ia menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada ilmu. Kesederhanaannya tercermin dalam bagaimana ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengajar tanpa mengutamakan keuntungan duniawi. Az-Zubaidi meninggal dunia pada tahun 148 Hijriah atau menurut beberapa pendapat 149 Hijriah, dalam usia 70 tahun. Ada beberapa pendapat mengenai usianya, tetapi yang pasti beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga. Para ulama setelahnya tetap menghormati dan mengakui kontribusi beliau dalam perkembangan ilmu hadis. Meskipun tidak ada kitab yang secara eksplisit dinisbahkan kepada Az-Zubaidi, hadis-hadis yang diriwayatkannya tersebar luas dalam berbagai kitab hadis. Keandalannya sebagai seorang perawi membuat banyak ulama setelahnya mengandalkan periwayatan darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaidi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah keilmuan Islam yang patut dijadikan teladan. Ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya terhadap ilmu menjadikannya salah satu murid terbaik Az-Zuhri dan ulama besar di Syam. Warisannya terus hidup melalui murid-muridnya dan melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Beliau adalah contoh bagaimana pengabdian kepada ilmu dan agama dapat memberikan dampak yang mendalam dan abadi bagi umat Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, dan ayat yang akan kita bahas yaitu ayat 118. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalangan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah melarang apa? Yaitu lanjutan firman-Nya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Yakni maksud yang bukan golongan kalian, yaitu dari pemeluk agama lain. Dan ada juga yang mengatakan, yaitu orang-orang munafik. Nah, kedua makna ini adalah benar. Jadi tidak boleh kita mengambil orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik sebagai orang dekat yang bisa mengetahui urusan dalam kaum muslimin. Karena mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dengan segenap daya dan kekuatannya, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan, kerusakan bagi orang-orang beriman. Mereka selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya dengan segala cara, serta melakukan berbagai tipu muslihat yang bisa mereka lakukan. Mereka menyukai hal-hal yang bisa menyulitkan, melukai dan menyusahkan orang-orang yang beriman. Nah dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah pun, melainkan dia memiliki dua orang kepercayaan, yakni orang terdekat. Yang pertama menyuruh dan menekankan untuk berbuat kebaikan, dan yang lainnya menyuruh dan menekankan untuk berbuat keburukan. Hanya orang yang dipelihara Allah sajalah yang selalu terhindar dari kesalahan dan dosa. Kemudian juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Dahqanah. Dia berkata, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hira yang dia cakap atau pandai dalam menghafal dan juga menulis. Jika saja engkau berkenan menjadikannya sebagai juru tulis atau sekretaris. Maka Umar pun menjawab, jika demikian berarti aku telah mengambil orang kepercayaan dari kalangan orang-orang non-muslim, dan ini tidak dibenarkan. Nah, dalam ayat dan asar ini ada dalil yang menunjukkan bahwa ahlu zimmah, yakni orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan orang-orang Islam, tidak boleh dipakai sebagai juru tulis, yang ini bisa menimbulkan keangkuhannya terhadap kaum muslimin dan mengetahui urusan-urusan dalam yang dikhawatirkan akan dibocorkan kepada musuh-musuh Islam atau ahlul harb, yaitu orang-orang yang wajib diperangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian dan menyukai apa yang menyusahkan kalian. Nah, Al-Hafidz Abu Ya'la mengatakan, dari Al-Azhar bin Rashid, dia berkata, mereka mendatangi Anas bin Malik. Jika dia menceritakan satu hadis yang tidak mereka pahami, maka mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Hasan Al-Basri pun menafsirkannya untuk mereka. Nah, diriwayatkan suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin kalian tulisan Arab. Nah, mereka tidak mengerti atas makna hadis tersebut. Kemudian mereka mendatangi Hasan Al-Basri dengan berkata, sungguh Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata tentang sabda tersebut, maksud jangan kalian mengukir pada cincin tulisan Arab adalah tulisan Muhammad. Adapun maksud jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah janganlah kalian meminta pendapat kepada orang-orang musyrik dalam urusan kalian. Nah, lebih lanjut Al-Hasan Al-Basri berkata, penetapan tersebut berdasarkan firman Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la rahimahullah. Namun pendengar, para ulama mengatakan bahwa penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab makna dalam hadis tersebut sudah jelas. Janganlah kamu mengukir tulisan Arab pada cincinmu. Maksudnya itu dengan tulisan Arab agar tidak menyerupai ukiran cincin Nabi SAW. Karena ukiran pada cincin beliau tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu dalam hadis sahih ditegaskan bahwa beliau melarang seseorang mengukir cincinnya sama seperti ukiran pada cincin beliau, yaitu menulis Muhammad Rasulullah. Sedangkan makna menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah jangan kamu berdekatan dengan mereka dalam tempat tinggal di mana kamu berada bersama mereka di negeri mereka, tapi jauhilah mereka dan berhijrahlah dari negeri mereka. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh api keduanya, yakni penerangan orang muslim dan penerangan orang kafir, saling terlihat. Dan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menyatu dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Maka memahami makna hadis tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tadi, dan dikuatkan dengan ayat, ini masih perlu ditinjau. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Maksudnya, telah nyata benar pada raut wajah mereka, lontaran ucapan mereka dan sikap permusuhan yang disertai kebencian dalam hati mereka terhadap Islam dan para pemeluknya adalah sesuatu yang sudah tampak jelas bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, haram hukumnya secara umum bagi orang muslim menjadikan orang kafir sebagai penasihat dan kawan setia. Dan haram hukumnya membocorkan rahasia negara Islam kepada mereka atau membocorkan apa-apa yang dirahasiakan oleh orang-orang beriman kepada musuh-musuhnya. Sebab hal itu akan membahayakan kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, penjelasan tentang watak atau kejiwaan orang-orang kafir yang selalu menyimpan keinginan buruk dan merusak kaum muslimin. Dan pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada, yaitu kebencian mereka yang ada dalam hati ini jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Nah, Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita ulas pada rubrik tafsir ayat pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakar ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabku, Ya Rabku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah? Islam bagaimanakah yang paling baik itu? Jadi seorang dikatakan sebagai muslim yang terbaik kita katakan. Dia menjawab, tut'imu ta'am. Itu engkau memberikan makan ya kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'u salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal atau kepada orang yang belum dikenal. Nah ini salah satu hal yang sering mungkin ya kita lalaikan. Ketika bertemu dengan orang yang dikenal mungkin kita mengucapkan salam, namun kepada orang yang belum dikenal kadang sungkan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka biasakan, mulai dari diri saya pribadi, diri kita ya, biasakan mengucapkan salam kepada siapapun ya yang dikenal, terutama kita ucapkan salam, bertemu ucapkan salam. Kepada yang tidak dikenal pun kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang diucapkan salam kepadanya hendaknya dia apa? Wajib membalasnya. Ya. Wajib membalasnya. Baik. Ya, seperti itu ya. Ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Demikian. Ketika seorang mengucapkan salam kepada kita, maka apa? Fokus ya. Fokus kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Terkadang kita lalai, saya pribadi mungkin banyak lalainya terhadap hal seperti ini. Ketika orang mengucapkan salam, kita fokus kadang kepada apa? Pada HP misalkan ya, pada laptop misalkan ya. Ada orang ingin dia apa istilahnya, melihatnya misalkan. Karena ini salah satu adab. Adab ketika orang ada yang mengucapkan salam atau mengajak bicara, maka adabnya apa? Melihat. Melihat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam tersebut. Kadang-kadang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana pandangan ya? Atau kepada HP. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sibuk dengan apa? Dengan HP-nya seperti ini. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'u minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sungguh kalian tidak bisa menarik hati manusia sehingga bisa istilahnya apa? Mencintai kalian. Kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan apa? Bastul wajhi. Dengan wajah yang berseri. Ya, setiap kita, setiap orang pasti suka ketika dia mengajak ngobrol, mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada orang, lalu orang yang diajak bicara tersebut memandangnya dengan apa? Wajah berseri. Senang gak kita? Senang sekali. Ya, itu membuat hati kita menjadi apa? Senang. Bahkan mungkin yang tadinya sedang gundah gulana, lalu melihat saudara kita tersenyum kepada kita, oh ini salah satu
3: istilahnya di antara pelipur lara dari kegundahan yang ada. Ya, seperti itu. Ya, sebarkan. Sebarkan wajah berseri ya kepada saudara kita. Terutama orang-orang yang mengajak bicara kepada kita. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Doa agar terhindar dari ain atau keburukan pandangan mata. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan dan dari binatang yang berbahaya serta dari kejahatan ain. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengannya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM.

0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, sedekah yang paling utama adalah mengajari orang jahil untuk mengetahui ilmu atau menyadarkan orang yang lalai. Dikutip dari kitab Majmu Ar-Rasail, jilid 1 halaman 186. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Abu Salman Yusuf LC MPDI. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi ila yamiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam pelajaran hidup di dunia ini kita pasti menjumpai hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan dalamnya, yaitu dengan dilipat gandakannya, ya, ditadhaifkannya balasan amalan dengan ajr yang berlipat. Tidak seperti hari-hari biasanya. Adapun di antara hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Tidaklah ada hari yang amal saleh ini di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari tersebut, yakni 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah jihad di jalan Allah tidak lebih utama juga?" Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab lagi, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bisyai'." Tidaklah jihad fisabilillah lebih utama dari beramal dari hari-hari tersebut, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan keduanya karena mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pada 10 hari yang pertama ini, kita juga disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, baik itu berupa ucapan takbir, tahmid, maupun itu adalah tahlil. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat ke-28 dari surat Al-Hajj, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwa hari-hari yang ditentukan pada ayat tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka hadis dan ayat tadi menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut dan betapa besarnya rahmat Allah, kasih sayang

0: Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat ini, kepada hamba-hambanya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi orang yang belum mampu menjalankan ibadah haji untuk mendapatkan pahala, keutamaan, fadilah yang sangat besar pula, yaitu apa? Beramal soleh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Sehingga sudah seharusnya kaum muslimin memanfaatkan ya 10 hari pertama ini dengan berbagai amal ibadah. Ya, bisa dengan berdoa di situ, memperbanyak zikir, bersedekah dan lain sebagainya. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Azza wa Jal, pada bulan Zulhijjah ini terkumpul banyak sekali khair, kebaikan, fadilah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan menyendiri ataupun di tengah keramaian, fisirri wal alaniyah. Juga dalam bulan ini kita harus bersungguh-sungguh mujahadah untuk mengagungkan syiar dan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syair, syiar-syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sesungguhnya itu timbul dari taqwal qulub, ketakwaan hati dia. Di antara syariat Allah itu adalah beribadah haji. Ya, haji ini adalah ibadah yang sangat agung dan amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah. Balasan haji yang mabrur tidak lain adalah jannah. Hal ini berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya. Antara lain sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah ke umrah adalah penghapus kafarat dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Adapun haji yang mabrur, balasannya atau pahalanya tiada lain adalah surga. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak hikmah dan pelajaran ataupun fawaid yang dapat diambil, yang kita petik dari ibadah haji, baik oleh pelaksana ibadah haji itu sendiri maupun bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan kesempatan melaksanakannya. Karena di antara al-asma al-husna yang dimiliki Allah Azza wa Jal adalah al-hakim atau al-hakim, yang bermakna yang menetapkan hukum, yang mempunyai sifat hikmah, di mana Allah Azza wa Jalla tidak berkata dan bertindak dengan sia-sia. Oleh karena itulah, semua syariat Allah Azza wa Jalla mempunyai kebaikan yang sangat besar, manfaat yang sangat banyak bagi hamba-Nya di dunia, seperti memperbaiki hati dan mendatangkan ketenangan ataupun ketenteraman jiwa kita. Juga akibat yang baik, efek yang baik dan kemenangan yang besar di akhirat dengan melihat wajah Allah Azza wa Jal di surga dan mendapatkan ridha-Nya. Demikian pula ibadah haji, sebuah ibadah tahunan yang besar yang Allah syariatkan bagi para hamba-Nya untuk umat ini, mempunyai berbagai manfaat yang sangat besar dan tujuan yang mulia yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Lalu apa saja hikmah atau kebaikan dan manfaat besar dari ibadah haji tadi? InsyaAllah inilah yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, hikmah dan manfaat haji yang pertama adalah mewujudkan keikhlasan dalam seluruh peribadatan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ibadah haji menuntun pelakunya untuk beribadah semata-mata untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepada-Nya. Ibadah haji menuntun pelakunya untuk meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali Allah Jalla Jalaluh, dan bahwa Dia adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah, al-asma al-husna, dan sifat-sifat yang mulia serta luhur, as-sifat al-ula. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada tandingannya. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 26, "Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit الطائفين والقائمين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, rukuk dan sujud. Mensucikan rumah Allah atau Baitullah dalam hal ini adalah dengan cara beribadah semata-mata kepada Allah Azza wa Jal di dekat Ka'bah yang mulia, membersihkan sekitar Ka'bah dari berhala-berhala, patung-patung, najis-najis yang Allah haramkan, serta dari segala hal yang mengganggu orang-orang yang sedang menjalankan haji atau umroh, atau hal-hal yang lain yang melalaikan dari tujuan itu semua. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka Ta'ala, hikmah dan manfaat besar dari ibadah haji yang selanjutnya adalah mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dari satu umrah ke umrah yang lainnya adalah sebagai penghapus kafarat dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Dalam hadis yang lain disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu." Barang siapa berhaji ke Baitullah ini karena Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan rafath atau hubungan suami istri dan fusuk atau kemaksiatan, niscaya ia kembali dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan ibunya. Maka siapa saja yang mendatangi Ka'bah kemudian menunaikan haji dan umrah dengan baik, tanpa rafath, tanpa fusuk, serta dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala semata, niscaya Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosanya dan menuliskan surga baginya. Dan hal ini yang didambakan oleh setiap mukmin dan mukminah, yaitu meraih keberuntungan berupa surga dan selamat dari neraka, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap jiwa akan merasakan dha'iq al-maut. Dan sesungguhnya, "Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah." Pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah yang beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya mata kesenangan yang melalaikan. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hikmah selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat ke-27, "Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq." Dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan, berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari fajjin amiq, segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim AS telah menyuruhkan agar berhaji kepada manusia, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang dia kehendaki untuk bisa mendengar seruan Nabi Ibrahim AS tersebut dan menyambut seruannya. Maka beruntunglah mereka yang telah menyambut undangan tersebut, dan semoga Allah karuniakan haji mabrur bagi mereka. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, hikmah lainnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28, "Wa'adzin finnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan berjalan kaki, atau ala kulli dhamir, dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashhadu, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi sesama mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Dalam ayat ini, pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat atau manafi' dengan mutlak atau umum, yaitu secara umum tanpa ikatan, tanpa qaid, dan tanpa penjelasan. Hal ini karena banyaknya dan besarnya manfaat-manfaat yang segera terjadi dan akan terjadi, baik duniawi maupun ukhrawi. Sedangkan di antara manfaat yang besar dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah menyaksikan realisasian tauhid kepada Allah Azza wa Jal, tahqiq at-tauhid lillahi jalla wa ala, yakni kaum muslimin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata-mata. Mereka datang dengan niat mencari wajahnya yang mulia, bukan karena riya, ingin dilihat orang lain, dan juga bukan karena sum'ah atau pencitraan, ingin dibicarakan orang lain dan lain seterusnya. Bahkan mereka bertauhid dan ikhlas kepada Allah serta mengikrarkan tauhid di antara hamba-hambanya. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mengagungkan Allah, menjalankan salat di rumahnya, memohon karunia-Nya, berdoa supaya ibadah haji mereka diterima, dosa-dosa mereka diampuni, dikembalikan dengan selamat ke negeri masing-masing, dan diberi anugerah kembali lagi untuk berdoa dan merendahkan diri kepada-Nya. Mereka mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan keras sehingga didengar oleh orang yang dekat ataupun jauh, dan yang lain bisa mempelajarinya agar mengetahui maknanya, merasakannya, mewujudkannya di dalam hati, lisan, dan amal mereka. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, hikmah yang lain dari pelaksanaan ibadah haji yang selanjutnya adalah saling mengenal dan saling menasihati. Ya, di antara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasihati dengan hal-hak. Mereka datang dari segala penjuru, dari barat, ya, ada yang dari timur, ada yang dari selatan, dan bahkan dari utara Mekah, berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang atiq, tua, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan di Mekah. Mereka saling mengenal, mereka saling menasihati, mereka sebagian mengajari yang lainnya, mereka membimbing, saling tolong menolong, saling membantu untuk maslahat-maslahat dunia dan akhirat, maslahat ta'lim, tata cara haji, salat, kemudian zakat, maslahat bimbingan, pengarahan dan dakwah ke jalan Allah Azza wa Jal, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh mereka dari pertemuan akbar ini terhadap sesama kaum muslimin, sesama jemaah haji. Selanjutnya pendengar, di antara manfaat dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah mempelajari dinullah azza wa jal, dinul islam, dinul kamal. Di antara manfaat haji yang besar adalah bahwa kaum muslimin bisa mempelajari agama Allah di lingkungan rumah Allah azza wa jal, dan di lingkungan Masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing, serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama, hukum-hukum haji, umrah, dan lainnya, sehingga kaum muslimin bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. Dari Mekah inilah tertib ilmu itu, yaitu ilmu tauhid dan agama. Kemudian berkembang dari Madinah, dari seluruh jazirah Arab, dan dari seluruh negeri-negeri Allah subhanahu wa ta'ala yang ada ilmu dan ahli ilmu. Namun semua asalnya adalah dari Mekah, dari lingkungan rumah Allah. Maka wajib bagi para ulama dan da'i di mana saja mereka berada, terlebih lagi di lingkungan rumah Allah Azza wa Jalla, untuk mengajar manusia, orang-orang yang menaikkan haji dan umrah, orang yang asli pendatang serta para peziarah, tentang agama dan manasik haji mereka. Seorang muslim diperintahkan untuk belajar bagaimanapun keadaannya, di mana saja dan kapan saja. Dan di antara tanda-tanda kebaikan dan kebahagiaan seseorang adalah belajar tentang agama Allah Azza wa Jal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada seorang kebaikan, maka niscaya dia akan menjadikan faqih terhadap agama. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang tersebut faqih, faham terhadap din. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim, baik ia berada di Mekah, ya, di negerinya sendiri dan di negeri mana saja dia berada, jika ia mendapat seorang alim ahli syariat Allah, maka pergunakanlah kesempatan itu untuk mengambil ilmu, menimba ilmu darinya. Janganlah sampai kita terhinggapi sifat takabur, gengsi, sombong, dan malas. Karena ilmu itu tidak bisa diraih oleh orang-orang yang takabur, gengsi, pemalas, serta lemah dan pemalu. Ilmu itu membutuhkan sigapan dan kemauan yang tinggi. Mundur dari menuntut ilmu itu bukanlah sifat malu, tetapi suatu kelemahan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak pernah malu terhadap kebenaran. Karena seorang mukmin atau mukminah yang berpandangan luas, berpikiran ke depan, tidak akan malu dalam bab ini. Bahkan ia maju, bertanya, menyelidiki dan nampakkan kebingungan yang ia miliki, sehingga hilanglah kebingungan tersebut darinya. Kemudian pendengar, selain mendapatkan ilmu, manfaat lainnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah sebagai sarana menyebarkan ilmu, nasyrul ilmi. Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudara yang melaksanakan ibadah haji dan teman-teman seperjalanan yang di mobil, ya, yang di pesawat terbang, kemudian ketika sedang di tenda di Mekah dan segala tempat. Ini adalah kesempatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan. Pelaksana haji dapat menyebarkan ilmunya dan menjelaskan apa yang ia miliki, tentunya yang berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, penjelasan ahli ilmu dari keduanya tersebut. Setelah pulang pun, ia dapat menyebarkan ilmu kepada orang-orang di sekitarnya tentang tata cara pelaksanaan haji dan berbagai hal penting untuk diketahui lainnya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hikmah dari pelaksanaan ibadah haji yang berikutnya adalah memperbanyak ketaatan. Di antara manfaat haji adalah memperbanyak salat, kemudian memperbanyak tawaf. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 29, "Tsumman yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka tawaf sekeliling rumah Allah yang atiq, yang tua, yakni Ka'bah. Maka disyariatkan bagi orang yang menjalankan haji atau umrah untuk memperbanyak tawaf semampunya dan memperbanyak salat di tanah haram. Selain itu juga hendaknya memperbanyak bacaan Al-Quran, membaca tasbih, kemudian tahlil, kemudian zikir, juga memperbanyak amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jal. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, hikmah yang selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah menolong dan berbuat baik pada orang miskin. Di antara manfaat haji adalah bisa menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, baik yang sedang menjalankan haji atau tidak di negeri yang aman ini. Seseorang dapat mengobati orang sakit, bisa menjenguknya, dapat menunjukkan ke rumah sakit dan menolongnya dengan harta serta obat. Ini semua termasuk manfaat haji sebagaimana yang disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Kemudian pendengar, di antara hikmah haji lainnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagi jemaah haji, kesempatan berada di tanah haram sebaiknya dimanfaatkan untuk memperbanyak mengingat Allah, ya, memperbanyak zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Baik dalam keadaan sendiri, duduk dan berbaring dengan tasbih, yakni ucapan subhanallah, hamdalah, yakni ucapan alhamdulillah, tahlil atau ucapan la ilaha illallah, takbir atau ucapan Allahu akbar, dan hawqalah, yakni ucapan la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hal ini telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang berzikir dan yang tidak berzikir. Perbedaannya seperti antara hidup dan mati. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dan yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan yang mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian pendengar, selain fikir, mengingat Allah, juga dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Di antara manfaat haji, seorang muslim memiliki kesempatan, fursah ya, yang amat banyak atau berharga. Ia berada di waktu-waktu mulia dan tempat yang mulia pula, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh merendahkan diri, bertadarru dan terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal agar dia menerima amal, memperbaiki hati dan perbuatan, dan agar Allah menolong sang hamba untuk mengingat, bersyukur dan memperbagus ibadah kepada Allah Azza wa Jal, juga agar menolong sang hamba untuk menunaikan segala kewajibannya. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jal, di antara manfaat haji yang berikutnya adalah menyembelih kurban. Di antara manfaat haji adalah menyembelih binatang kurban, baik yang wajib kala berihram, tamattu' dan qiran, maupun yang tidak wajib, yaitu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan 100 ekor kambing. Para sahabat juga menyembelih hewan kurban. Kurban itu adalah suatu ibadah yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh kaum muslimin lainnya. Karena daging kurban dibagikan kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkannya di hari-hari Mina dan lainnya. Demikianlah pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, sebagian hikmah dari rukun Islam yang kelima ini, yakni ibadah haji, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala serta diberi kemudahan untuk menunaikan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Abu Salman Yusuf LC MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Berkorban adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari raya haji. Di antara hikmah berkorban adalah sebagai bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk membantu dan menyenangkan para fakir miskin dengan membagikan kepada mereka daging kurban. Orang yang berkurban juga boleh memakan sebagian dari hewan kurbannya. Akan tetapi, sasaran utama pembagian daging hewan kurban adalah untuk kaum fakir miskin. Adapun tukang jagal atau penyembelih hewan kurban, maka tidak boleh diberi upah dari daging hewan kurban ataupun kulitnya. Akan tetapi, ia berhak mendapatkan upah berupa uang. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'tiya fi jizaratiha shay'an minha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi penyembelihan unta-unta beliau dan membagikan daging, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban kepada penyembelihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut diperhatikan, yaitu tidak memberi upah kepada penyembelih sesuatu dari hewan kurban dan membagikan daging hewan kurban seluruhnya untuk kaum fakir miskin.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كوم مسلمين رحمكم الله
3: tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan keburukan atau aib yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap yang benar adalah sikap insaf atau objektif dalam menilai dan menghukumi. Insaf atau menilai dan menimbang sesuatu dengan adil merupakan akhlak yang terpuji dan dituntut oleh Islam. Terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ahlus Sunnah meyakini seyakin-yakinnya bahwa mereka bukanlah manusia-manusia yang maksum atau suci dari kekhilafan. Secara perorangan, mereka mungkin saja melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa kecil ataupun besar. Akan tetapi, sikap insaf Ahlus Sunnah menuntut untuk tidak merendahkan kehormatan mereka karena dosa-dosa dan kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kekeliruan mereka jauh lebih sedikit jika dibanding dengan hasanat atau kebaikan mereka yang demikian banyak. Seorang penyair Arab berkata, "Waman dzalladzi turda sajayahu kulluha? Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh." Siapakah orangnya yang seluruh perangainya diridhai? Cukuplah suatu keluhuran bagi seseorang jika kesalahan-kesalahannya dapat dihitung. Jadi tidak ada manusia yang selain para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, ketergelinciran, kekhilafan dan sebagainya. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, secara perorangan mereka tidaklah maksum. Mereka bisa keliru, bisa terjatuh dalam dosa baik kecil ataupun besar. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kekeliruan-kekeliruan dan ketergelinciran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh kita merendahkan mereka, mengatakan bahwa sahabat ini berbuat bid'ah, bahwa sahabat fulan ini telah merubah-rubah ajaran Rasulullah SAW dengan sengaja, dan bahwa sahabat fulan ini telah berkhianat kepada Islam dan dia hanya sebentar bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata-kata semacam ini tidak boleh ditujukan kepada para sahabat yang telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu generasi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang beberapa kesalahan dan aib yang sering diungkit oleh Syiah dan sebagian penulis sejarah, maka Ibnu Taimiyah berkata dalam Minhaj As-Sunnah, sesungguhnya apa yang diriwayatkan tentang aib dan kelemahan para sahabat ada dua macam. Pertama, riwayat-riwayat yang dusta, baik dusta seluruhnya atau telah dirubah dengan ditambah dan dikurangi sehingga mengesankan celah dan aib. Sebagian besar riwayat-riwayat yang mengungkap aib para sahabat tersebut termasuk dari macam yang pertama ini. Itu riwayat-riwayat yang dusta atau telah ditambah-tambah dan dikurangi. Para periwayatnya adalah pendusta-pendusta yang telah ma'ruf sebagai pembohong, seperti Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Hisham bin Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi, dan yang lainnya. Yang kedua, riwayat tersebut benar. Akan tetapi, dalam sebagian besar perkara-perkara ini, mereka memiliki alasan yang membuat kekeliruan-kekeliruan tersebut bukanlah suatu dosa. Akan tetapi, perkara ijtihad, yang jika mereka benar akan mendapat dua pahala, dan jika keliru akan mendapat satu pahala. Sebagian besar yang dinukil dari para khulafa ar-rasyidin termasuk dari macam yang kedua ini. Adapun perkara-perkara yang diasumsikan sebagai suatu dosa yang jelas, katakanlah itu benar suatu dosa, maka hal itu tidaklah mengurangi keutamaan dan jasa-jasa mereka sebagai orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan serta status mereka sebagai ahlul jannah, para penghuni surga. Kenapa demikian? Karena suatu dosa dapat terangkat hukuman atas pelakunya di akhirat kelak dengan beberapa sebab berikut, yaitu at-taubatul mahiyah, taubat yang menghapus dosa. Pertama. Kedua, kebaikan-kebaikan atau hasanat yang menghapus dosa-dosa. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah al-masaib al-mukaffirah, musibah-musibah yang menjadi kafarah atau penghapus dosa. Yang keempat adalah doa orang-orang mukmin untuk sesama mereka. Doanya kaum muslimin untuk sesama mereka, ini akan menjadi sebab dihapusnya, diangkatnya hukuman bagi pelaku dosa. Yang kelima adalah syafaat Nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, tidak ada satu sebab pun yang dapat menggugurkan hukuman bagi seseorang dari umat ini, melainkan para sahabat adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lebih berhak akan pujian dan dijauhkan dari celaan daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Demikiannya dikatakan oleh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah jilid yang kelima halaman 81 sampai 83. Nah, sekarang saya hendak menyebutkan satu contoh tentang sikap insaf atau objektif yang benar ini. Sebagai contoh tentang sikap insaf ini adalah apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam As-Sahihain bahwa salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pernah melakukan suatu kesalahan fatal, yaitu membocorkan rahasia militer kaum muslimin di Madinah kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak melancarkan operasi militer ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Tanpa diduga, diam-diam Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu melayangkan sepucuk surat kepada penduduk Mekah yang isinya berupa informasi yang sangat dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy. Surat tersebut dibawa oleh seorang wanita suruhan Hatib. Dalam kondisi yang sangat genting ini, turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengabarkan kepada beliau tentang pengkhianatan Hatib ini atau kekeliruan Hatib ini. Maka beliau pun mengutus tiga orang sahabatnya, yaitu Ali, Zubair, dan Al-Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in, untuk mencegat wanita tersebut di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah. Maka ketiga sahabat itu memacu kudanya secepat kilat untuk memburu wanita tadi. Dan benar, di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah, mereka mendapati seorang wanita yang sedang mengendarai unta. Maka mereka memaksanya untuk mengeluarkan surat yang dibawanya. Kemudian surat itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau segera memanggil Hatib dan bertanya, "Ya Hatib, ma hadha?" "Wahai Hatib, apa ini?" Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau terburu-buru menghukum saya. Sesungguhnya saya ini seorang yang tidak punya nasab dan tidak terpandang di kalangan Quraisy. Sementara para sahabatmu dari kalangan Muhajirin memiliki kerabat di Mekah yang akan melindungi keluarga dan harta mereka di sana. Maka aku ingin, karena aku tidak memiliki posisi dan nasab di kalangan Quraisy, agar aku memiliki jasa di kalangan mereka, yang dengan jasa itu mereka akan melindungi kerabatku di Mekah. Aku tidak melakukan ini karena aku sudah murtad dari agamaku atau ridha dengan kekafiran setelah aku masuk Islam." Demikian jawaban Hatib radhiyallahu anhu. Mendengar penuturan Hatib tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqakum." Sungguh ia telah berkata jujur kepada kalian. Akan tetapi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku penggal leher orang munafik ini." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab, "Innahu qad shahida badran, wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala man shahida badran faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia, Hatib ini, telah ikut dalam perang Badar. Siapa tahu, boleh jadi Allah telah melihat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar." Lalu dia berfirman, "Lakukanlah apa yang kalian suka, maka sungguh aku telah mengampuni kalian." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Demikianlah, Hatib radhiyallahu anhu telah melakukan kesalahan yang cukup fatal, sehingga Umar radhiyallahu anhu menyangka bahwa ia telah munafik dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal batang lehernya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melupakan jasanya yang besar terhadap Islam, yaitu ikut serta dalam perang Badar. Maka dengan melihat hasanatnya yang jauh lebih besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memicingkan mata dari kesalahannya dan bahkan mengabarkan tentang ampunan Allah baginya. Inilah sikap insaf yang diteladani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia ini. Adapun sebagian orang yang menggunakan istilah insaf atau objektif, lalu ketika membahas sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengan bebas mengkritik pedas, mengecam sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa sahabat ini berbuat begini dan begitu dengan berdalih kepada objektif, maka sungguh orang tersebut sebenarnya menyelisihi prinsip ini, menyelisihi prinsip objektif atau insaf. Kenapa? Karena seandainya seorang muslim akan bersikap insaf, niscaya akan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya, demi Allah, Nabi bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian yang bukan sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya itu tidak bisa menyamai infak satu mud dari salah seorang sahabat atau bahkan setengah mud dari mereka. Kenapa demikian? Karena infak mereka yang sedikit di saat-saat yang sulit, di tengah Islam dimusuhi dan diperangi oleh manusia sedunia, di tengah banyaknya musuh dan tantangan, di saat sulitnya keadaan dan situasi, maka infak sekecil apapun di masa itu jauh lebih besar pahalanya daripada infak yang sangat besar di masa-masa setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ikut salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi Allah kemuliaan suhbah. Jadi suhbah, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi seseorang diberi kehormatan, diberi kemuliaan oleh Allah dengan suhbah, yaitu bersahabat, berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat. Ini fadilah yang tidak bisa dikejar dengan qiyamul lail seterusnya seumur hidup, dengan puasa sunnah di siang hari, dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan dengan beribadah kepada Allah seumur hidup, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tinggalnya atau berdirinya salah seorang di antara sahabat bersama Nabi sejenak, ini lebih afdal daripada ibadah salah seorang di antara kalian selama 40 tahun. Jadi melihat wajah Nabi, duduk di hadapan Nabi, mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi ikut berjihad bersama beliau sejenak pun, ini lebih utama daripada seseorang berdiri rukuk dan sujud berpuasa selama 40 tahun. Tidak bisa mengejar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersama beliau. Ini suatu suhbah, suatu derajat yang Allah mengaruniakan kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu derajat as-suhbah, derajat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keutamaan yang enggak bisa dikejar dengan amal-amal saleh. Suatu ketinggian derajat yang enggak bisa disusul dengan ibadah dan mujahadah seumur hidup seseorang. Meskipun demikian, kita katakan bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Para sahabat memiliki derajat di antara mereka. Yang paling utama adalah Al-Khulafa'ur Rashidin, empat khalifah yang diberi petunjuk. Al-Khulafa'ur Rashidin, ini seutama-utama para sahabat. Setelah itu, enam sahabat lain yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Kemudian para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian para sahabat yang ikut dalam Bai'at Ar-Ridwan. Kemudian kaum Muhajirin secara umum, kemudian kaum Ansar secara umumnya. Kemudian para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, setelah dibukanya atau ditundukkannya kota Mekah. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah ini disebut dengan At-Tulaqa. At-Tulaqa artinya mereka yang dibebaskan oleh Nabi, tidak dihukum, dimaafkan. Dan ini ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mayoritas, hampir semua orang Quraisy itu berbondong-bondong masuk dalam Islam setelah melihat akhlak yang demikian tinggi. Para sahabat yang disebut dengan At-Tulaqa ini tidak keluar dari ruang lingkup para sahabat. Maka tidak boleh merendahkan salah seorang di antara mereka. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, yakni sesudah Fathu Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik atau al-husna. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa para sahabat tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Yang masuk Islam dan berinfak sebelum Fathu Mekah jauh lebih besar, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jelas ayat ini menjadi dalil. Akan tetapi Allah memuji mereka semua dengan firman-Nya, wa kullu wa'dallahu al-husna, dan masing-masing tersebut Allah telah janjikan untuk mereka al-husna, balasan yang terbaik. Tidak lain adalah al-jannah atau surga. Nah, dengan demikian ayat ini merupakan kabar gembira atau bushra dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka yang telah berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Fathu Mekah ataupun setelahnya. Mereka semua dijanjikan surga dengan perbedaan tingkat di antara mereka. Nah inilah sikap dan adab Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan barokah kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bertemu kembali, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan dars atau pelajaran kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau As-Sirah An-Nabawiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar langkah-langkah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan gegap gempita dan antusiasme yang tinggi dari warga Madinah, dari penduduk Madinah. Sekian lama mereka menunggu kedatangan Nabi, orang yang dianggap paling berjasa karena memberikan ataupun juga mengantarkan hidayah Islam kepada mereka. Banyak di antara mereka sangat berharap Nabi Muhammad SAW akan datang dan tinggal bersama mereka, dan akhirnya itu terwujud. Maka Madinah ketika itu penuh cahaya. Oleh karena itu, kota Madinah yang dahulunya namanya Yasrib, maka nama lengkapnya adalah Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah, kota Nabi yang penuh dengan cahaya. Dan kemudian kita juga membahas tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali yang dilakukan oleh beliau adalah pertama beliau membawa ataupun menyusulkan keluarga beliau dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hanya selang beberapa hari setelah beliau sampai di Madinah, maka keluarga beliau yaitu putri-putri beliau dan juga keluarga Abu Bakar yang termasuk di antaranya adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ikut serta di situ. Jadi resmilah Nabi dengan keluarganya hijrah dan menetap di kota Madinah karena beliau membawa seluruh keluarganya. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan oleh Nabi, dan ini adalah poin atau pilar-pilar utama yang dilakukan oleh beliau, adalah beliau membangun masjid sebagai pusat peribadahan, sebagai pusat kegiatan sosial dan pusat kegiatan politik. Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid yang kelak disebut dengan Masjidun Nabi atau Al-Masjid An-Nabawi. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dirasa sangat penting dan ini menjadi sebuah momen berikutnya dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Masjid Nabawi nanti kelak akan menjadi pusat peribadatan. Disitulah kaum muslimin berkumpul, ya, antara orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin atau siapapun dari kaum muslimin yang datang atau menetap tinggal di kota Madinah, mereka akan berkumpul di masjid tersebut. Mereka akan sholat berjamaah, mereka akan membaca Al-Quran, mereka akan mendengarkan ta'lim, pengajaran ataupun khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Pusat peribadatan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa pusat menjadi masjid menjadi pusat kegiatan sosial. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menengok keadaan umat yang sebenarnya. Ya, beliau akan melihat dan akan memeriksa adakah di antara para sahabat yang tidak hadir. Ya, kalau tidak hadir dicek apakah ini karena sakit atau karena sebab-sebab yang lainnya. Di masjid itu juga Nabi Muhammad SAW menampung dari kalangan muhajirin yang mereka tidak memiliki tempat untuk bermalam atau menginap. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu hijrah, itu bukan jumlah yang sedikit, lebih dari 100 orang, dan sebagian diantaranya tidak tertampung di rumah-rumah sahabat Ansar, sehingga mereka kemudian tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di bagian belakangnya. Ya, nah di sana Nabi sering membawa makanan, sering membawakan sedekah untuk mereka, ya, dan mereka juga bisa berkhidmat untuk Islam sambil menunggu keadaan yang lebih baik, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, kemudian juga sebagai pusat kegiatan politik. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid itu untuk membahas tentang strategi-strategi dakwah. Ya, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pembahasan strategi menghadapi musuh. Nabi Muhammad SAW menerima duta-duta besar juga di area masjid, ya, walaupun itu tidak beragama Islam, ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nabawi. Nah, dan itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Nabi mencanangkan program pertama adalah membangun masjid, ya. Bukan hanya beliau yang menginisiasi atau yang mempelopori, tapi beliau juga ikut serta langsung di dalam pembangunan masjid ini. Ya, beliau membawakan batang-batang pohon kurma, beliau kemudian juga ikut mengaji ataupun melumurkan tanah-tanah ke dinding-dindingnya, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan beliau menyemangati atau memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bergiat atau bersemangat ketika membangun masjid. Dan hadirin rahimakumullah, jadilah masjid tersebut, ya. Masjid tersebut alasnya adalah alas tanah yang dikeraskan. Dindingnya juga adalah dinding yang terbuat dari tanah liat, ya. Kemudian atapnya tidak seperti atap-atap rumah modern atau masjid-masjid modern yang megah, ya, atapnya hanya sederhana, yaitu pelepah daun-daun kurma yang disusun sedemikian rupa, ya. Tapi walaupun sangat sederhana, tapi itu adalah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan, masjid yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah yang mulia, ya. Dan sekarang masjid itu tetap kokoh berdiri, ya, menjadi salah satu tempat yang ingin dikunjungi oleh umat Islam ketika mereka berziarah atau melaksanakan haji dan umrah, yaitu mengunjungi Masjid Nabi, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah program yang pilar program utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lainnya, hadirin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan program muakhah, mempersaudarakan antara kelompok atau pribadi dari kalangan muhajirin dengan pribadi-pribadi dari kalangan kaum ansar, yaitu kaum pendatang dengan penduduk asli kota Yasrib atau kota Madinah, ya. Hal ini dirasa penting, ya. Dan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan program tersebut? Jadi begini, hadirin rahimakumullah, di mana saja Anda berada, kita tahu bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Mekah, mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan kerabat keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka demi bisa berhijrah. Banyak di antara mereka itu habis hartanya sehingga hanya membawa keluarganya. Bahkan ada yang gak bisa atau terhalang dari membawa keluarganya, hanya membawa dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka ini sampai di kota Madinah, mereka benar-benar dalam keadaan sangat lemah dalam segi ekonomi, ya. Mereka tidak banyak di antara mereka yang membawa harta, ya. Bahkan keluarga pun tertinggal di kota Mekah, gitu ya. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang Ansar yang mereka memang penduduk di situ, punya rumah di sana, punya pekerjaan di sana, memang penduduk asli seperti hal biasanya, terjadi ketimpangan, ya. Terjadi ketimpangan yang di satu sisi mereka memang penduduk asli dan semua serba cukup, ya, sementara yang lainnya dalam keadaan sangat lemah dari segi ekonomi, ya. Memang betul orang-orang Ansar menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan mereka rela untuk menyedekahkan apa saja, memberikan apa saja yang mereka miliki untuk keluarga atau orang-orang muhajirin. Tapi kalau mereka ini, ya, tingkatan kemampuan masing-masing orang-orang Ansar itu berbeda satu sama lainnya. Ada yang memiliki harta cukup untuk 4 orang, tapi ada juga yang misalkan dia cukup hanya untuk 2 atau 1 orang, gitu ya. Sehingga perlu pengaturan dan diperlukan sebuah kejelasan sejauh mana persaudaraan itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas mengadakan program muakhah, mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor, ya. Dan mempersaudarakannya ini benar-benar persaudaraan yang sejati, seperti halnya, ya, persaudaraan antara seorang adik dengan kakak kandungnya, gitu ya, sebapak dan seibu, gitulah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menekankan bahwa hak mereka, kewajiban mereka, yaitu orang yang dipersaudarakan satu dari ansor, satu dari muhajirin,

mereka, satu orang muhajirin dan satu orang ansor, ini dipersaudarakan. Ya, ada lebih dari 80 orang sahabat yang dipersaudarakan dengan ansor, atau ansor dengan muhajirin, muhajirin dengan ansor. Di antara nama-nama tersebut adalah misalkan dari kalangan muhajirin ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sementara saudaranya dari kalangan ansor adalah Kharijah bin Zuhair. Ya, kemudian dari kalangan muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf, sementara dari kalangan ansor adalah Sa'ad bin Rabi. Ya, kemudian dari muhajirin yang lainnya diantaranya Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik dan yang seterusnya. Dan mereka setelah dipersaudarakan itu benar-benar memperlakukan saudara mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti hanya mereka saling tolong-menolong, saling senasib dan sepenanggungan, saling membantu satu sama lain seperti hanya saudara kandung. Sebagai contoh, ya, ada dua orang yang kita sebutkan tadi, yaitu Abdurrahman bin Auf dengan saudaranya Sa'ad bin Rabi. Ketika mereka setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi bicara kepada Abdurrahman bin Auf. Dia katakan, "Inni aksarul ansar malan, ya, faqsim mali nisfaini wa li imra'atani fandur a'jabahuma ilaika." Ya, qasimha li utallikuha. Ya, faida inqaddat iddatuha fatazawwajha. Ya, kata Sa'ad bin Rabi, aku adalah orang yang terkaya di kalangan masyarakat Ansar dan aku memiliki dua harta, maksudnya sekian banyak harta, maka aku akan bagi satu setengah, setengah bagianku, setengah untukmu, dan aku pun memiliki dua orang istri, mana yang engkau tertarik untuk menikahinya maka aku akan cerai dan engkau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka para sahabat memaknai program mu'ahah, perjanjian ataupun persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Punya harta bagi dua, punya istri dua, satu diceraikan, satu saudaranya yang mungkin ke waktu itu dalam keadaan membujang bisa menikahinya, ya, untuk meringankan mereka, gitu ya. Tetapi orang-orang muhajirin juga adalah orang-orang yang mereka mempunyai harga diri, mereka mempunyai muru'ah, ya, memiliki kehormatan, ya, sehingga mereka merasa tidak enak hatinya ketika diberikan, ya, diberikan harta, diberikan fasilitas dan yang lainnya. Mereka cukup tahu diri, ya, sehingga ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak menerima setengah harta dari Sa'ad bin Rabi, tidak juga menikahi salah satu istri dari Sa'ad bin Rabi, tapi dia hanya mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malika, ya, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, ya. Aina sukukum, ya, tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar kalian, gitu, ya. Yang ditawarin juga tahu diri, gitu ya. Yang ditawarin juga menjaga kehormatannya. Setelah ditawarin ini mereka enggak langsung, oh iya, enggak aji mumpung, gitu ya. Tapi tunjukkan kepada saya di mana pasar. Maksudnya saya akan usaha sendiri, saya akan berdagang, saya akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa mandiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam pasar yang terbesar di Madinah ketika itu adalah pasar dari seorang dari kabilah, ya, dari suatu suku Yahudi, namanya pasar Yahudi Bani Qainuqa. Nah, di sanalah dia kemudian berdagang. Baru beberapa hari sudah mendapatkan keuntungan, punya aset berupa minyak samin, ya, dan juga keju. Lantas setelah itu beberapa hari kemudian dia sudah punya keuntungan, ya, emas sebesar jempol yang dengannya dia kemudian bisa menikahi wanita di Madinah, ya, dan bisa hidup dengan layak, ya. Nah, ini dua persaudaraan yang sangat indah sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, yaitu mempersaudarakan antara orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita bahas lagi, yaitu program atau pilar yang ketiga setelah membangun masjid dan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Ansar, yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang mengikat, ya, baik sesama kaum muslimin atau kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dari Madinah atau kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.

0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan tunjukilah supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya, aku bertaubat kepada Engkau. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwafillah jama'ah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah tema penting, yaitu terkait dengan beberapa ucapan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk tinggal di muka bumi dan tidak membiarkan mereka begitu saja berbuat sesuka hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka di dunia. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Di antara tuntunan atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam banyak ayat Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala mengajarkan kita amal perbuatan, termasuk di dalamnya ucapan lisan yang diridhoinya, yang Allah Subhanahu wa taala sukai untuk kita kerjakan dan laksanakan, yang dengannya seorang mukmin akan mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah taala. Dan dengan rahmatnya seorang mukmin yang melaksanakan amal-amal saleh tersebut akan dimasukkan ke dalam jannah. Di dalam banyak hadis kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita dan menyebutkan amal perbuatan berupa ucapan lisan yang apabila diucapkan oleh seorang mukmin, maka akan menyebabkan dia mendapat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah taala dan mendapatkan ajran azim, pahala atau balasan yang sangat agung berupa jannahnya. Balasan berupa jannah atau dimasukkan ke dalam surga ini ditakbir diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak redaksi. Ada yang secara langsung beliau menyebutkan bahwa perbuatan atau ucapan lisan tersebut menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada dengan redaksi kalimat bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ada yang disebutkan dengan kalimat atau redaksi lain yang semakna dengan makna tersebut. Mari kita bahas beberapa kalimat tersebut. Yang pertama adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di dalam banyak sekali ayat, di dalam banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, dan ini sekaligus menjadi penjelasan kepada kita akan agungnya dan betapa mulianya kalimat tauhid dan orang yang bertauhid atau para muwahhid. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya pengesaan atau tauhid. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa beliau berkata, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Aku berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berbahagia dengan mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabahnya ini Abu Hurairah dengan mengatakan, aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini, tentang perkara ini, yang mendahului wahai Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena aku melihat tingginya semangatmu untuk dalam mencari hadis, ya. Karena beliau radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat semangat di dalam mencari hadis Rasulullah SAW dan bertanya, ya, tentang Islam kepada beliau. Karena itu terdapat dalam jelasan para hadis bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku, dengan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dari dalam dirinya. Dalam hadis yang lain, redaksi hadis yang lain mengandung makna yang sama. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir ucapan dalam penutup kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ini adalah dua contoh dari banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita keagungan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan orang yang mengucapkannya. Para ulama menjelaskan bahwa ucapan lisan la ilaha illallah akan menyebabkan seseorang masuk jannah manakala yang mengucapkannya memahami maknanya, memahami kandungannya, dan melaksanakan konsekuensi dari apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid berupa pengesaan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi serta tidak melakukan sekecil apapun perbuatan kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji inti dari ajaran Islam ini, yaitu tauhid. Selain kita memahami, juga membiasakan mengucapkannya di dalam lisan kita. Karena ini adalah salah satu zikir atau kalimat thayyibah, kalimat yang Rasulullah SAW ajarkan kita untuk memperbanyaknya dan kita basahi lisan kita dengannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan hendaknya kita senantiasa menunaikan kandungan atau konsekuensi dan tuntutan dari kalimat tauhid, yaitu menunaikan keikhlasan dalam seluruh aktivitas kita, keikhlasan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bahwa kita melaksanakan segala macam bentuk ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang ke-8 adalah orang yang ada 2 model disebutkan di sini, yang dia jauh dari negerinya, perantauan, maka boleh dikasih zakat untuk dia pulang atau untuk dia melakukan menunaikan kebutuhannya. Misalnya dia ke sana untuk berobat, atau dia ke sana untuk menuntut ilmu, atau dia ke sana untuk ada keperluan, bukan untuk dagang. Kalau dagang ya cari uang kan Anda. Dia ke sana untuk ada keperluan yang diperbolehkan. Kemudian di kehabisan bekal, maka boleh dikasih uang untuk dia sampai menyelesaikan kebutuhannya dan untuk pulang ke tanah airnya. Boleh. Misalnya dia ke sana ada urusan ya, ternyata ada keluarganya sakit kek atau apa kek, ada nuntut ilmu kek, ternyata kehabisan bekal di tengah jalan, maka boleh kita kasih dia uang untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu untuk pulang ke tanah air karena dia ibnu sabil. Namun mereka mempersyaratkan, para ulama Syafi'iyah, agar ibnu sabil boleh dikasih zakat, yang pertama an yakuna safaru mubahan, safarnya mubah ya, seperti untuk haji, untuk menuntut ilmu, untuk berziarah kepada 2 orang tua ya, atau safar yang disunahkan seperti safar untuk ziarah kepada 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, atau untuk menyambung silaturahmi, untuk ziaratul ikhwan ya, atau tadi safar yang wajib seperti untuk haji ya, untuk menuntut ilmu ya, ternyata kehabisan bekal, maka boleh kita kasih uang zakat ini jika memang statusnya sebagai ibnu sabil. Kemudian adapun kalau safarnya maksiat, atau disebutkan sini seperti safar untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal. Dia niatnya untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal, maka kita boleh kasih uang zakat untuk dia bisa pulang ke tanah air. Adapun safar untuk maksiat, maka kita kasih uang zakat. Kalau kasih zakat berarti membantu dia untuk bermaksiat. Dia pergi ke Bangkok untuk berzina, kehabisan bekal. Kalau enggak boleh dibantu. Kalau kita bantu berarti kita bantu dia untuk maksiat. Kecuali bertobat, sampai sana dia bertobat, saya tidak mau maksiat ya Allah, nangis-nangis minta pulang, udah kasih uang untuk tiket pulang sama uang biaya untuk perjalanan makan di jalan. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal musafir aw man yuridu safar muhtajan. Ya, dia dalam kondisi membutuhkan. Ya. Dan sementara dia ada keperluan untuk safar, sementara kecukupannya apa bekalnya tidak cukup. Ya, bahkan jika dia hendak pergi pun boleh dikasih safar. Dia tidak mesti dalam ibnu sabil. Dia hendak jadi ibnu sabil. Ulama Syafi'i mengatakan boleh. Misalnya dia harus berobat, uangnya enggak cukup untuk pergi ke sana, maka boleh dikasih bekal untuk dia. Karena dia akan menjadi ibnu sabil. Di tengah perjalanan tidak punya bekal, boleh dikasih. Tapi inilah 8 al-asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Selain mereka, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan zakat dari uang zakat. Adapun diberikan untuk keperluan dari uang-uang yang lain, maka tidak jadi masalah sedekah-sedekah sunnah. Tapi kita bahas ini ada namanya kaifa tuwazza'u zakat ala mustahiqiha. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, pembahasan bagaimana cara pembagian zakat kepada asnaf-asnaf ini. Saya bacakan, dia ada perincian yang bagus ya. Kalau seluruh 8 ini ada ya, maka semuanya harus dikasih. Semuanya harus dikasih. Tidak boleh ada sebagian yang terhalangi. Ya, semuanya harus dikasih. 8 tersebut dikasih semua. Kalau ternyata ada satu sinf, satu golongan yang tidak ada atau dua golongan tidak ada, maka sisanya harus dikasih semua. Misalnya sekarang, zaman sekarang enggak ada budak. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, inna masadaqatul fuqara wal masakin wa'alafat kulubuhum, ada. Kemudian juga budak sekarang sudah tidak ada. Orang berhutang ada, fisabilillah ada, ibnu sabil ada. 7. Yang budak sudah enggak ada. Maka yang 7 ini harus dapat bagian seluruhnya. Jadi bukan lagi 1/8, 1/8, tapi jadi 1/7, 1/7. Ya, kecuali kita bilang tadi yang amil zakat. Amil zakat tidak mendapatkan 1/7 atau 1/8, tapi dia diberi gaji sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerjaannya. Wa in faddala nasibu ahadil asnaf ala an hajati afradihi ruddat ziyada ala al-asnafil akharin. Kalau dibagi misalnya ada 6 amil zakat kita keluarkan. Tinggal 6 kan? Tinggal apa saja? Fuqara, miskin, terus apa? Al-mu'allafa qulubuhum, terus gharimin fi sabilillah, ibnu sabil. Tinggal 6. Karena budak tidak ada, paham? Kemudian amil zakat sudah kita kasih gaji secara khusus. Entah dari uang zakat atau yang lain, tapi intinya mereka sedikit ya. Kalau ternyata ya seperti amil zakat, misalnya tambah 1 amil zakat. Amil zakat kita kasih, ternyata kita bagi 1/7, 1/7. Ternyata dia cuma butuh sedikit, masih ada sisanya. Sisanya yang lebih untuk gaji amil zakat kita kembalikan kepada 6 yang lain. Kemudian Fiqhul Manhaji mengatakan taksimuz zakat alal asnaf al maujudin bitasawi. Sama semua. Jadi bagi benar-benar 1/6, 1/6, 1/6, kalau cuma 6 golongan. Benar-benar semua dapat 1/6 ya. Kecuali tadi yang amil zakat ya. Mereka cuma diberikan sesuai dengan keperluannya, zakat dengan gajinya. Sisanya dibagi secara merata. Miskin 1/6, fakir 1/6, mu'allaf kulubuhum 1/6. Misalnya kalau kita cuma 6 golongan ya. Kemudian untuk hutang 1/6. Jangan kita habiskan semua untuk bayar hutang. Ada orang hutang 1 miliar. Kita lunasi yang miskin-miskin enggak? Enggak dapat, enggak. Jadi kita bagi rata dulu. Ya, sisanya 1/6 ini kita cari orang yang punya hutang. Kita kasih. Ini punya hutang berapa yang bisa kita kasih semampunya. Kalau bisa lunas alhamdulillah, kalau enggak ya sudah semampunya kita bagi ya. Jadi dibagi secara rata. Adapun untuk satu golongan, misalnya fakir, fuqara dan masakin, maka tidak harus sama. Misalnya kita dapati di kompleks ini ada 50 orang fakir. Ya tidak perlu kita gaji semua 3 juta, enggak. Masing-masing kita sesuai dengan keperluannya. Ini lebih parah kebutuhannya, ini kurang ya. Jadi tidak harus sama. Sama orang gharimin yang punya hutang juga tidak sama hutangnya. Beda-beda ya. Al-mu'allafatu qulubum juga demikian, ada orang kasih mu'allaf kira-kira kasih sekian dia sudah senang ya. Ada yang memang agak ini susah ya, kita kasih lebih ya. Intinya tidak harus sama anggota satu golongan, tidak harus sama dibagi dengan bagi pembagian rata, tapi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kalau ternyata uang zakat enggak cukup, kita punya uang zakat ternyata dibagi, setelah dibagi 6 golongan atau 7 golongan, ternyata masing-masing golongan cuma dapat 100 juta misalnya. Kita kumpulkan zakat ini 700 juta. 100 juta. Ternyata fakir miskinnya ada 100 orang. Kalau satu orang 1 juta enggak mengeluarkan dia dari miskin menjadi kaya, enggak. Tidak harus dikasih semua. Tidak harus dikasih 100 orang. Dikasih secukupnya yang buat dia bisa menjadi berubah dari miskin menjadi berkecukupan. Ini ada orang, kamu keahliannya apa misalnya? Saya ahlinya buat ini. Kita kasih misalnya jual nasi goreng, belikan dia apa? Boleh. Kita belikan dia gerobak apa segala, kemudian kita kasih dia mulai jualan nasi goreng. Kamu jualan apa? Bisa jualan es misalnya, boleh ya. Kalau dia enggak punya kemampuan apa-apa, ya udah kasih uang dia untuk kebutuhan setahun. Untuk kebutuhan apa? Setahun. Dia keperluan tiap bulan 3 juta, anaknya sekian sih. Udah kasih dia 3x12. 3x12. Kalau kita tahu dia orangnya adil, orangnya amanah, kita kasih langsung setahun. Kecuali kita orang ini enggak amanah, uangnya bakalan dia habisin macam-macam ya, kita boleh kasih cicil. Tapi hukum asal dalam kitab Fiqhul Manhaji,
5: Tidak boleh kita kasih cicil. Kita langsung kasih kebutuhan dia selama setahun. Asalnya orang amanah. Terserah nanti dia apa yang dilakukan dengan uang tersebut. Kita berharap dengan uang tersebut dia tidak miskin lagi. Karena sudah kasih kebutuhan setahun. Dia ternyata olah, kemudian dia ini kita tahu ya urusan dia. Tapi kalau kita tahu dia tidak amanah, orang ini enggak becus, enggak bisa ngurusin duit, ya maka boleh kita kasih cicil demi kemaslahatan dia. Tapi kalau ternyata kita tahu dia orangnya amanah, jujur, dia bisa mengelola, kasih aja kebutuhan setahun. Dia mau jualan, dia mau apa, terserah. Tapi demikian saja kajian kita.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya Rasulullah
7: Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini adalah tentang persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Uhud dan bagaimana kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon ancaman besar ini dengan penuh kebijakan dan keberanian. Perang Uhud merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang budiman, setelah kekalahan besar yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar, mereka sangat marah dan merasa terhina. Mereka kehilangan banyak tokoh penting dan prajurit, termasuk Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang sangat keras dalam memusuhi Islam. Kekalahan tersebut membuat mereka merasa bahwa kehormatan dan posisinya di hadapan kabilah-kabilah Arab semakin melemah. Karena itu mereka bersumpah untuk membalas kekalahan di Perang Badar dengan menyerang kaum muslimin di Madinah. Di bawah kepemimpinan Abu Sufyan yang menggantikan Abu Jahal, kaum kafir Quraisy mulai merencanakan serangan besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka bertekad dengan membawa pasukan yang jauh lebih besar dan lebih siap agar dapat mengalahkan kaum muslimin dan mengembalikan kehormatan mereka. Untuk itu, kaum kafir Quraisy mulai mengumpulkan dana besar dan para pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal dan lainnya memberikan sumbangan untuk mempersenjatai pasukan. Pendengar dirahmati Allah, kaum kafir Quraisy berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan yang lengkap dengan perlengkapan perang, termasuk sekitar 200 kuda dan 700 baju besi. Ini adalah jumlah pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang mereka kirim pada Perang Badar. Mereka tidak hanya membawa tentara, tetapi juga membawa peralatan perang yang lebih lengkap dan modern pada masa itu. Selain itu, mereka juga membawa para wanita termasuk Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan yang telah kehilangan ayah dan saudaranya di Badar. Kehadiran para wanita ini bertujuan untuk memompa semangat para prajurit Quraisy agar berjuang sekuat tenaga dan tidak menyerah sampai berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kaum Quraisy juga berusaha melibatkan beberapa suku Arab di sekitar Mekah untuk ikut serta dalam serangan ini. Mereka menginginkan dukungan dari sebanyak mungkin kabilah agar pasukan mereka semakin kuat. Dengan begitu, mereka berharap bisa menghancurkan umat Islam di Madinah dan memadamkan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, selain mengincar kemenangan secara militer, kaum kafir Quraisy memiliki satu tujuan khusus dalam perang ini, yaitu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa jika mereka berhasil menghilangkan Rasulullah, maka Islam akan melemah dan kabilah-kabilah Arab lainnya akan kembali tunduk kepada Quraisy. Para pemimpin kafir Quraisy, terutama Hindun bintu Utbah yang menyimpan dendam pribadi, sangat ingin membalas kematian anggota keluarga mereka. Hindun kehilangan ayahnya Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah di Perang Badar, sehingga ia bersumpah untuk membalas kematian mereka. Semangat balas dendam inilah yang diantara hanya mendorong kaum Quraisy untuk mempersiapkan serangan ini dengan sangat matang. Pendengar rahmati Allah, ketika kaum kafir Quraisy telah menyusun pasukan dan mulai bergerak menuju Madinah, berita tentang rencana penyerangan ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau segera mengumpulkan para sahabat dan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi ancaman besar ini. Dalam Islam, musyawarah atau syura adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan para sahabat dalam memutuskan hal-hal besar karena ini adalah cara untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat dari umat. Pendengar rahmati Allah, dalam musyawarah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pandangan pribadi beliau. Beliau mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar menghadapi kaum kafir Quraisy secara langsung di luar. Menurut beliau, bertahan di Madinah akan memberi keuntungan karena kaum muslimin bisa menggunakan medan kota sebagai perlindungan dan mempersempit ruang gerak musuh. Namun beberapa sahabat, khususnya para pemuda dan sahabat yang tidak ikut serta dalam Perang Badar, sangat bersemangat untuk menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka dan menebus kesempatan yang tidak mereka dapatkan di Badar. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat pemberani, mendukung pendapat ini. Ia merasa bahwa kaum muslimin harus menunjukkan kekuatan mereka dengan menghadapi musuh secara langsung di medan terbuka. Melihat semangat para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendapat mayoritas. Ini menunjukkan betapa beliau sangat menghargai pendapat para sahabat dan selalu mempraktikkan musyawarah dengan lapang dada. Meskipun beliau memiliki pandangan pribadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk menghormati aspirasi mayoritas para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, persiapan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketulusan dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi ancaman besar ini. Meskipun jumlah pasukan mereka lebih kecil, kaum muslimin memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka berada di jalan Allah dan bahwa kemenangan atau kekalahan ada di tangannya. Mereka tidak gentar menghadapi musuh yang lebih besar karena yang terpenting bagi mereka adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala dan melindungi Madinah dari ancaman. Keikhlasan kaum muslimin ini adalah salah satu pelajaran penting dari perang Uhud. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian, yang terpenting adalah niat yang tulus dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh kepemimpinan yang bijaksana yang selalu melibatkan umat dalam pengambilan keputusan. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah persiapan kaum kafir Quraisy yang penuh dengan dendam dan kebencian serta bagaimana kaum muslimin merespon ancaman ini dengan kesiapan dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kaum muslimin tidak pernah gentar karena mereka meyakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya ikhlas dalam perjuangan, kebersamaan dalam musyawarah, serta keteguhan iman dalam menghadapi ujian.